Tinggalkan pasangan suami istri ini, melainkan keduanya itu berpisah, keduanya itu bercerai. Maka ketika mendapatkan laporan dari setan yang satu ini, iblis kemudian mendekati setan itu dan mengatakan, "Ni'ma anta." Ya, engkau ini setan teladan, engkau ini setan terbaik. Kerja bagus, good job. Ini benar-benar keren kerjaannya. Kenapa sebabnya? Karena ketika iblis mengapresiasi pekerjaan untuk merusak rumah tangga seseorang, yang rusak bukan hanya pasangan suami istri ini saja, tapi yang rusak adalah satu generasi yang ada dari keluarga itu. Sang anak akan belajar dari orang tuanya bagaimana tata kelola rumah tangga yang buruk. Suatu hari anak itu jadi orang tua. Nanti dia akan mendidik anaknya dengan cara yang sama dengan buruknya dulu ketika dia mendapatkan perlakuan dari orang tuanya. Nanti cucunya belajar dari orang tuanya, terus seperti itu. Jadi lingkaran setan. Dengan syarat juga bahwa iblis juga akan terus menggoda manusia untuk menjauhkan orang-orang dari ilmu. Jadi selain iblis merusak manusia, iblis juga menjauhkan manusia dari ilmu. Maka disebutkan sebuah faidah dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Beliau mengatakan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Inna awal talbisul iblis ala al-insan. Sesungguhnya talbisul iblis, godaan iblis yang pertama kali kepada manusia adalah sadduhum anil ilmi. Syaitan iblis akan menjauhkan manusia dari ilmu. Dijauhin dari ilmu. Dijauhin dari majelis taklim. Dijauhin dari pengajian. Dijauhkan dari masjid. Apalagi zaman sekarang, zaman gampang-gampangnya orang itu untuk ngaji. Gak bisa sore ini datang ke Masjid Jami' Mekah misalnya. Bisa juga menyimak dari YouTube, bisa menyimak dari Telegram, bisa nyimak dari Facebook, bisa nyimak dari Instagram. Semua sarana bisa dipakai. Tetapi ternyata iblis juga menjadikan manusia lalai dengan kemudahan-kemudahan itu. Lebih enak nonton YouTube dan tayangan-tayangan yang menarik daripada lihat pengajian. Nah, ini bagian dari talbisul iblis, godaan setan kepada manusia, sadduhum 'anil ilm. Selain dirusak rumah tangganya, dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari sumber-sumber ilmu. Dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, dijauhkan dari faedah-faedah ilmu, dijauhkan dari teman-teman yang suka ilmu, dijauhkan dari teman-teman yang cinta ilmu, dijauhin dari semua itu semua. Maka dari itulah kemudian tugas kita sekarang adalah memperbaiki diri kita. Dimulai dari memperbaiki anak-anak kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang rapuh. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Dan hendaknya kalian takut jikalau kalian, hendaknya kalian khawatir jikalau kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang rapuh, generasi-generasi yang tidak tahan banting. Nah, sekarang PR-nya kita adalah gimana menciptakan generasi yang tahan banting itu. Apakah anak kita itu langsung kita kursusin atau ikutkan dalam perguruan-perguruan pencak silat sehingga dia jago taekwondo, jago pencak silat, sehingga dia jago karate? Apakah menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Ada kasus di tempat kami, seorang anak sama ibunya. Ibunya pengen anaknya jadi generasi yang tangguh. Anak usia 5 tahun diajarin, karena pengen
dia jadi orang yang tangguh, kuat. Dia pun diikutin, suruh ikut taekwondo. Apa yang terjadi di sekolah? Kan di sekolah meja, subhanallah, meja. Ini dari kayu ya meja ini. Itu meja tempat kita dari triplek. Dia dipukul, subhanallah, bolong tuh meja. Temennya dipukulin juga, subhanallah. Apakah itu generasi yang tangguh, yang tahan banting yang dimaksud? Ternyata tidak. Karena generasi yang tangguh bukan diukur dari apakah dia itu jago gulat, jago berkelahi. Ternyata tidak. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, laisa asyadidu bisara'a, bahwa bukan orang yang kuat adalah orang yang jago gulat. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, orang yang tangguh itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dan nafsunya ketika dia sedang marah. Bisa ngerem, bisa mengelola emosi, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga perasaannya, bisa mengendalikan dirinya. Itu generasi yang tangguh. Jadi ketika dia mengalami satu perasaan, dia tidak membiarkan perasaan itu berlarut dalam dirinya. Sedih-sedih banget, senang-senang banget, dan sebagainya. Maka dari itu sekali lagi, Rasulullah SAW menginginkan umat Islam ini jadi umat-umat yang tangguh, jadi umat-umat yang tahan banting. Karena orang-orang yang tahan banting ini akan menjadi orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan menjadi orang-orang yang lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang tahan banting, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if, itu lebih dicintai dan lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali bahwa, dan setiap dari mereka, baik yang lemah ataupun yang kuat itu, semuanya sama-sama baik. Wa fi kullin khairun, dan di setiap dari mukmin itu sama-sama ada kebaikan. Walaupun mukmin itu lemah, tapi dia tetap lebih baik dibandingkan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau ada orang yang dia kuat, dia beriman, itu jauh lebih baik dan dicintai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya menciptakan dan mencetak anak yang tahan banting, maka kita batasi dulu nih pembahasan kita. Definisi anak yang tahan banting itu gimana kira-kira? Apakah kalau kita angkat, kemudian kita jatuhin dari lantai dua itu dia baik-baik saja, tidak luka-luka, tidak lecet-lecet? Apakah kalau kita tampar, dia itu tetap tegar saat ditampar misalnya? Apakah seperti itu? Apakah kalau kita gebuk pakai gagang kayu, dia enggak nangis, berarti dia generasi yang tahan banting? Maka dari itulah kita batasin dulu pembahasan kita sebelum kita bahas cara-cara dan kiat mencetak generasi yang tahan banting. Kita kemudian bahas dulu bagaimana parameternya. Anak yang tahan banting itu yang kayak apa sih kira-kira? Yang pertama, kita tahu bahwa tantangan pendidikan anak itu makin berat ke depannya. Ya. Coba kalau kita tanya ke bapak ibu kita dulu, saat mendidik kita, gimana perjuangan mereka mendidik kita? Luar biasa, jungkir balik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
Kalau kemudian kita berkaca bagaimana kita sekarang mendidik anak kita, itu jauh lebih berat daripada dulu orang tua kita mendidik diri kita. Maka sampai dikatakan bahwa dalam 20 tahun atau 30 tahun ke depan, tantangan kompleksitas dan masalah hidup itu akan naik tajam 35 kali lipat daripada tantangan hari ini. Makin besar tantangannya. Maka kalau kita tidak bekali anak kita dengan mental yang kuat, mental baja, maka sungguh dikhawatirkan anak kita kedepannya akan menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang mudah tergerus oleh zaman. Maka dari itu, anak yang tahan banting yang gimana kira-kira? Yaitu anak yang pertama mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Kita tahu perubahan itu pasti terjadi dalam kehidupan ini. Ya, perubahan pasti terjadi dalam hidup ini. Kadang ada badai, kadang cuaca baik-baik saja. Kadang ada pasang, kadang ada surut. Kadang kita senang, kadang kita merasa bersedih. Kadang kita bahagia, kadang kita berduka. Kadang kita sukses, kadang kita gagal. Itu fluktuasi kehidupan. Maka generasi yang tangguh adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi, yang mampu untuk mensikapi kondisi itu dengan baik. Nah, ini yang pertama. Maka kalau kita mendidik anak kita supaya mampu beradaptasi, yang harus kita lakukan adalah saat anak kita mendapatkan satu situasi, saat dia bermain, saat dia belajar di sekolah, kebanyakan dari kita itu maunya instan. Kenapa kebanyakan dari kita maunya instan coba hari ini? Ya, kita makannya mie instan terus ya. Jadi instan aja. Micin kita ini generasinya. Generasi micin kita. Kalau zaman dulu orang tua kalau mau masak itu gimana? Itu diulek dulu semua bumbunya. Dari bawang putih, bawang merah, merica, lodo dan teman-temannya diulek dulu baru bisa makan. Zaman sekarang gimana? Ambil gunting, potong itu bumbunya, diawur-awur aja, sudah jadi. Nah, ini yang menjadikan kemudian mental kita hari ini, mental anak kita hari ini juga tidak bersiap untuk menghadapi perubahan situasi yang mungkin ada dalam hidupnya. Maka kalau kita melihat anak kita menghadapi satu situasi tertentu, jangan bantu anak kita untuk mengubah situasi, tetapi bantu anak kita untuk beradaptasi. Beda gak kira-kira membantu anak kita untuk beradaptasi dengan membantu anak kita dengan cara merubah situasi? Misalnya anak kita mau melakukan sesuatu, ngerjain PR matematika. Kebanyakan dari kita kan gak mau ribet ya. Kalau ada PR gimana? Ah, gitu aja gak bisa ini, tak kasih jawaban semua, langsung ditulis jawabannya. Itu kita sedang membantu anak kita untuk merubah situasi. Tadinya PR-nya belum dikerjakan, tahu-tahu jadi dikerjakan. Masalah selesai gak hari itu kira-kira? Selesai. Masalah PR itu selesai. Tapi mental anak kita gak selesai. Jadi PR ke depannya. Yang harus kita lakukan adalah kita membantu mereka untuk beradaptasi, bukan merubah situasi. Orang tua baru boleh merubah situasi jikalau orang tua melihat ada kondisi ekstrim yang mengancam diri anak kita. Itu baru boleh. Tapi kalau situasinya masih normal, bantu anak kita beradaptasi, bukan merubah situasi. Ini yang pertama.
Kemudian parameter yang kedua adalah generasi yang tangguh. Generasi yang tahan banting itu yang kayak apa sih? Itu generasi yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahasa gampangnya mandiri gitulah ya. Mandiri itu apa artinya? Mandi sendiri. Ya pokoknya sendiri, mau mandi sendirilah, mau cebok sendirilah, mohon maaf, mau pakai baju sendirilah, cari baju sendirilah. Apapun bisa dikerjakan oleh anak kita sesuai dengan kapasitas dirinya dan kadar umurnya, kadar usianya. Maka dari itulah generasi yang tangguh yang kedua, generasi yang tahan banting kedua adalah yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya ketika anak kita berkonflik dengan temannya, ya berkonflik dengan temannya, kadang-kadang kita dengan gampangnya melakukan intervensi dalam konflik itu. Saya masih ingat betul dulu ketika saya masih kecil ya, orang tua biasanya biarin saya untuk rebutan mainan sama adik saya. Saya punya adik laki-laki, tinggal di Surabaya. Saya masih ingat betul dulu kalau rebutan mainan, saya kalah, saya rebut. Kemudian saya ingat saya punya pistol-pistolan itu waktu itu. Karena saya merasa bahwa itu mainan saya rebut lagi, saya pukulkan di kepalanya, tahu-tahu sini keluar darahnya, ser gitu. Allah, ada darah. Terus baru setelah itu orang tua mengintervensi, memberikan edukasi. Nah, itu enggak boleh kayak gitu, Nak. Itu melukai saudaramu sendiri, melukai adikmu sendiri. Tapi selama kemudian anak kita berkonflik, biarkan itu menjadi sarana bagi anak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kedepannya anak kita itu akan hidup mungkin tanpa pengawasan dari kita. Kita juga gak bisa jamin sampai kapan kita akan bisa membersamai anak kita. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Bisa jadi besok adalah hari terakhir kita di dunia. Bisa jadi lusa adalah hari terakhir kita di dunia. Sedangkan anak kita masih kecil. Lah kalau kita tidak berupaya merubah pola asuh anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang tangguh, anak yang tahan banting. Lalu pertanyaannya, kapan kita mau merubah pola asuh anak kita? Jadi anak-anak yang mandiri. Jadi anak-anak yang diajarkan kalau di kamar mandi misalnya selesai, maka tinggalkan kamar mandi sesuai dengan kondisi semula, yaitu diguyur, kemudian bisa istinja sendiri, bisa pakai celana sendiri. Atau kemudian ketika anak kita mendapati suatu permasalahan, kita meluangkan waktu di awal untuk mengajarkan anak kita menyelesaikan masalahnya. Jangan dikit-dikit, sini tak bantu, tak selesain, tak kerjain, tak rampungin. Nah, ini yang kedua. Generasi tangguh yang kedua, generasi tahan banting kedua adalah yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Generasi yang bisa mandiri menyelesaikan berbagai hal yang bisa dikerjakannya sesuai dengan kadar usianya. Kemudian generasi tangguh yang ketiga, yaitu generasi yang setidaknya yang tidak mudah menyerah. Ya, tidak menyerah, tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai tantangan, saat menghadapi berbagai kesulitan. Karena kedepannya hanya orang-orang yang gigih yang mampu bertahan. Hanya orang-orang yang telaten yang mampu bertahan. Maka cobalah kita mendidik anak kita menjadi anak yang tangguh, yang bisa bangkit, mencoba lagi dan memperbaiki kesalahan saat melakukan kesalahan. Kebanyakan dari kita fokus saat anak kita melakukan kesalahan, kita fokus dengan kesalahannya. Tapi sadarkah kita bahwa kesalahan itu adalah sarana bagi anak kita untuk belajar? Sarana bagi kita, bagi dirinya untuk mengetahui bahwa itu adalah salah. Sarana bagi dia untuk bangkit. Sarana bagi dia untuk merubah keadaannya dan memperbaiki keadaannya di kemudian hari.
Maka dari itulah kemudian kebanyakan dari kita, terkadang saat anak kita melakukan sesuatu, kita memberikan respon yang negatif. Alih-alih memberikan respon yang positif, kita justru memberikan respon yang negatif. Sebagai contoh gampang, misalnya ketika anak kita jatuh ketika sedang belajar berjalan, kebanyakan dari kita memberikan respon negatif dengan cara misalnya berteriak panik dan langsung menggendong anak kita. Terkadang anak kita saat jatuh dan nangis, nangisnya itu bukan karena jatuhnya, karena kaget dengan teriakan kita. Iya enggak? Ya. Astagfirullah, kaget dia. Lagi jatuh dan dia enggak merasa ada apa-apa, dia merasa baik-baik saja karena diteriakin astagfirullah gitu. Dia kaget. Dia kaget karena dengar teriakan kita. Itu adalah respon yang negatif. Cobalah ganti. Kejadiannya sama, kalau kita sikapi dengan sikap yang berbeda, akan menghasilkan output yang berbeda. Daripada kita mensikapi dengan reaksi yang negatif, lebih baik kita sikapi dengan sikap yang positif. Caranya bagaimana? Coba tenang, dekati anak kita, kemudian kasih kesempatan anak kita untuk jalan lagi. Karena disitulah kemudian momentum bagi anak kita untuk belajar. Ya, termasuk anak saya tiga-tiganya orang-orang yang kalau jalan itu gak bisa jalan anak saya itu, bisanya lari gitu loh. Dari anak pertama sampai anak ketiga lari semua kerjaannya. Sampai kalau naik ke lantai 2 itu lari. Kalau kita naik tangga kan satu-satu ya, itu naik tangganya 2-2, kadang-kadang 3-3. Subhanallah. Sampai kadang-kadang kalau ada neneknya, "Nak, kamu kalau naik itu ya jatuh satu," gitu. Kayak contoh semalam saja, pulang pengajian semalam di Masjid Al-Muhajirin di Rewin sana, saya dapat laporan dari istri sampai hotel jam 10 malam, telinga anak saya nomor 3 itu sobek. Karena lari, ngejar kakaknya, lari nabrak pintu, sobek. Dia diem aja, sobek. Terus ketika ketemu saya, "Lihat nak sobeknya." "Oh iya, sobek beneran, sobek." Terus saya bilang ke anak saya, "Nak, itu kan lihat, Allah itu gak ridho sama mas. Coba mas hari ini ngapain hari ini?" Karena waktu itu kemarin saya mendampingi anak saya ketika istri saya ngisi, dan karena saya juga harus megang laptop saat itu, biasanya kalau anak lihat orang tuanya megang sesuatu yang ada cahaya-cahayanya juga pengen megang juga, bikin kerusuhan. Terus aku ngapain? Terus aku ngapain? Kalau lihat bapaknya pegang laptop, terus aku ngapain, Mbah? Ini sudah kode. Yaudah, lihat ini ya, lihat tutorial cara bikin apa ya. Ya pertama lihatnya benar, tapi setelah itu pencet-pencet yang lain. Subhanallah. Ini saatnya bagi kemudian ketika malam kemarin, kemudian saya berikan pada anak saya, "Coba mas, diperhatikan baik-baik. Tadi pagi lihat apa coba? Sehingga sampai Allah gak ridho sama mas. Tuh dijewer tuh telinganya sama Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, itu cara kita memberikan respon yang positif misalnya. Daripada kita berteriak, lebih baik kita tetap bersikap tenang dan mendorong anak kita untuk berjalan lagi misalnya. Itu contoh yang sepele. Tetapi ketika disikapi dengan sikap yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Atau kemudian ketika kita melihat anak kita itu, terutama yang punya anak laki-laki, rebutan mainan. Biasalah anak laki-laki dengan anak laki-laki. Sampai anak saya kan perempuan-perempuan laki-laki. Ketika anak saya yang perempuan dua, yang pertama ini dulu kan anteng-anteng, begitu punya anak laki-laki satu, subhanallah. Maka saya bilang ke istri saya, "Itulah kemudian gimana dulu ibu saya begitu sakit kepala ketika ngurusin saya sama adik saya. Kerjaannya berantem aja. Rebutan mainan." Ini contoh sepele. Anak berebut mainan. Maka
saat melihat fenomena seperti itu, kadang-kadang orang tua punya dua pilihan, bereaksi dengan negatif atau bereaksi dengan positif. Gimana contoh bereaksi dengan negatif? Misalnya, biasanya kita membantu anak kita untuk merebut mainan dari anak lain, kalau rebutannya sama, bukan anak sesama anak sendiri. Atau memaksa salah satu anak untuk ngalah. Nah, ini penyakit orang tua zaman dulu. Yang suruh ngalah siapa kira-kira? Kakaknya apa adiknya? Kakaknya. Kak, kamu itu yombok yo ngalah. Jadi subhanallah, kadang-kadang yang terdolimi itu ya anak yang gede malah ya. Suruh ngalah padahal, padahal itu mainan anak yang pertama. Itu mainan kakaknya, begitu rebutan kok suruh ngalah, ini gimana ceritanya? Subhanallah, itu reaksi negatif. Kita bisa menggantinya dengan reaksi positif. Contohnya kalau lihat anak rebutan, cukup misalnya amati dari jauh. Kemudian biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarkan. Dan kemudian jikalau kemudian memang kondisi makin gak kondusif, sampai pukul-pukulan, sampai keluar darahnya misalnya, maka cukup kemudian kita mengambil mainan yang jadi sumber keributan dan tidak memberikan ke salah satunya. Nah, itu contoh bagaimana kita bereaksi dengan reaksi yang, dengan respon yang positif. Sebagai bagian dari cara kita untuk menjadikan anak kita menjadi orang-orang yang tumbuh dan terlatih untuk menyelesaikan masalahnya. Atau kemudian misalnya saat anak kita frustasi. Saya masih ingat dulu ketika saya SD, SMP, ada pelajaran yang membuat saya frustasi. Pelajaran bahasa Jawa. Allahu Akbar. Pelajaran bahasa Jawa. Atau pelajaran pada saat itu ada prakarya kalau enggak salah ya, bikin jahit apa gitu ya, ada beberapa model jahitan gitu ya. Sebenarnya mudah bagi orang tua pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi waktu itu bapak ibu saya mengarahkan saya, tuh ke rumah tetangga aja sebelah, dia pinter tuh jahit-jahit. Saya diantar ke sana, diajari cara jahit model apa gitu ya. Karena jahit ternyata bukan cuma masukkan ngeluarin benang, tetapi ada polanya, ada modelnya misalnya. Ada misalnya dimasukin, terus balik lagi, terus masuk lagi, balik lagi, masuk lagi, balik lagi, sehingga rapat, gak ada renggang-renggangnya. Atau kemudian ada yang nutup ke sampingnya, seperti itu. Jadi ketika melihat anaknya sudah mulai frustasi dengan adanya PR, pekerjaan dari sekolah dan sebagainya, biasanya kebanyakan dari kita itu mencoba untuk mengambil alih. Nah, sin tak jahit kewai, sin tak kerjain aja. PR-nya anaknya, yang ngerjain siapa? Orang tuanya. Maka daripada kita bereaksi negatif, cobalah kita bereaksi dengan lebih reaksi yang atau respon yang positif. Kita bantu anak kita untuk mencoba mengarahkan, memotivasi anak kita. Maka dari itu termasuk filsafat pendidikan yang terkenal di Indonesia adalah ungkapan dari seorang Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Orang tua ingarso sung tulodo, ketika di depan itu ngasih contoh, memberikan suri teladan. Ing madio mangun karso, ketika dia di tengah-tengah anaknya, dia itu memberikan inspirasi, jadi sumber inspirasi. Tutwuri handayani, kalau di belakang dia kasih dorongan, di belakang dia ngasih semangat, ngasih motivasi, kamu bisa, ayo coba lagi dan sebagainya. Subhanallah. Nah, itu adalah diantara parameter anak-anak yang bermental baja, anak-anak yang tahan banting. Apakah kemudian yang harus kita lakukan untuk bisa mencetak anak-anak yang bermental baja tadi? Maka tentu langkahnya itu banyak sekali. Maka di waktu yang singkat ini saya akan membahas dari sisi pendekatan agama kita, agama Islam. Bagaimana Islam
mengajarkan kepada kita untuk mencetak anak-anak yang bermental baja, mencetak anak-anak yang mencetak anak

jauh dari agama, acuh tak acuh, karena disebabkan karena orang tua yang lalai, ayah yang lalai, dan ibu yang terlalu lebay. Ayahnya lalai, lalai atas tugas-tugas yang Allah berikan di atas pundaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ayah itu sibuknya cari duit aja, seolah-olah cari duit hanyalah tugas seorang ayah. Artinya seolah-olah tugas ayah hanya cari duit saja. Dia lupa bahwa dia juga punya peran dalam pendidikan anak. Tidakkah kita lihat di dalam Al-Quranul Karim percakapan antara ayah dan anak, dan percakapan antara ibu dan anak yang diabadikan dalam Al-Quran? Banyak mana kira-kira? Banyak percakapan antara ayah dan anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ungkapannya Luqman kepada anaknya. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Bahwa syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar, kedzaliman yang sangat nyata. Subhanallah. Atau kemudian percakapannya Nabi Ya'kub kepada anaknya. Ketika Ya'kub itu di detik-detik kematiannya, Nabi Ya'kub mengumpulkan anaknya, dan Nabi Ya'kub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada. Subhanallah. Bagaimana percakapan Nabi Yusuf kepada dengan ayahnya? Bagaimana bonding yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan anaknya ketika Nabi Yusuf melihat mimpi, dalam melihat sesuatu dalam mimpinya? Ini arafil manami, bahwa aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang yang bersujud kepada diriku. Subhanallah. Dan kemudian menceritakan mimpi yang dilihatnya di dalam tidurnya. Ketika Nabi Yusuf ini menceritakan kepada ayahnya, menunjukkan akan bagaimana percakapan itu terjadi, bagaimana kemudian kedekatan itu ada. Di sini menunjukkan bahwa ayah itu enggak boleh lalai, ayah itu harus ada, apalagi untuk mencetak generasi yang tangguh, yang tahan banting. Maka peran ayah itu sangat-sangat diperlukan. Ditunggu dari sosok ayah yang memiliki kelebihan dibandingkan dan kaum wanita, yang mampu mendefinisikan masalah, yang mampu untuk berpikir logis dan menjadikan anaknya, mengajarkan anaknya untuk berpikir dengan logis, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, menyelesaikan masalah dengan logikanya, bukan dengan perasaannya. Butuh peran ayah. Maka ketika kita melihat ada generasi-generasi yang rapuh hari-hari ini, disebabkan karena hilangnya sosok ayah dalam kehidupannya. Nah, maka dari itulah, hal pertama yang harus kita pahami agar anak-anak kita jadi anak yang tahan banting adalah setiap dari orang tua harus menyadari perannya, terutama seorang ayah. Karena di dalam Al-Quran saja digambarkan dialog, percakapan, dan gambaran kedekatan antara ayah dan anak itu lebih banyak digambarkan dibandingkan antara ibu dan anak. Jadi seorang ayah bukan hanya punya tugas untuk mencari nafkah, tetapi lebih dari itu, memberikan semangat, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, memberikan keteladanan, membangun kedekatan, memberikan jalinan keeratan dengan anaknya. Ini yang pertama. Setiap dari kita, ayah dan bunda, harus menyadari perannya. Ketika kita dapatkan, kenapa generasi sekarang ini adalah menjadi generasi yang rapuh? Karena orang tuanya, ayahnya lalai, ibunya terlalu lebay, terlalu sibuk, sibuk arisan, sibuk bersosialita, sibuk apalagi kira-kira sibuknya ibu-ibu tuh,

0: sibuk pengajian ya, sampai disinggung ibu-ibu pengajian gitu ya. Subhanallah. Pengajian memang bagus, tapi jangan lupa amalkan ilmunya. Jangan sampai kemudian kita melalaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk mendidik anak kita jadi anak yang kuat, tahan banting, adalah jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla menguatkan kita. Karena Allah Tabaraka wa taala yang membantu kita. Inna qulubal ibad baina asbaini min asabiillah yuqallibuha kaifa yasha. Bahwa hati manusia di antara dua jemari Allah Tabaraka wa taala, dan Allah Azza wa Jalla akan membolak-balikkannya kapan Allah itu mau. Termasuk ketika Allah hendak menguatkan hati seorang hamba, menjadikan dia bermental baja, menjadikan dia menjadi anak yang tahan banting. Yang menguatkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala al-Qawi, yang Maha Kuat. Maka dari itulah mintalah kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan pernah sandarkan pendidikan anak kita kepada diri kita semata. Karena sebanyak apapun ilmu tentang parenting yang pernah kita pelajari, sebanyak apapun kajian tentang cara mendidik anak yang pernah kita dengarkan, itu semua enggak akan bermanfaat jika bukan karena Allah Tabaraka wa taala yang ngasih taufik. Allah yang kasih hidayah. Allah Azza wa Jalla yang kasih petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang membimbing anak kita. Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan jalan anak kita. Saat kita bisa mendidik anak kita jadi anak yang saleh, anak yang salihah, anak yang kita anggap itu anak hebat, maka bukan berarti bahwa kita itu orang yang hebat. Tidak sama sekali. Karena kita dibantu oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka dari itulah tidak ada di antara kita yang mampu untuk meluruskan anak kita kecuali dengan izin dari Allah Tabaraka wa taala. Ini mindset yang kedua harus kita bangun. Minta tolong kepada Allah SWT. Kemudian cara yang ketiga untuk mencetak generasi yang tangguh, tahan banting, maka ibaratnya sebuah pohon. Pohon yang akan tumbuh dengan sangat rindang, sangat besar. Percayalah, pohon itu pasti punya pondasi dan akar yang menghujam ke bumi. Kuatkan dulu pondasi yang ada pada diri anak kita. Kita sebagai orang muslim, pondasinya adalah akidah, at-tauhid, iman. Maka kalau anak kita ingin menjadi anak yang tegar, kokoh, tangguh, tanamkan pondasi keimanan sejak dini. Tanamkan pondasi akidah sejak dini. Hal inilah yang membuat ketika Rasulullah berdakwah 13 tahun di kota Mekah, dan Rasulullah menguatkan pondasi keimanan di hati para sahabat, yang menjadikan seorang Bilal itu disiksa, dicopot bajunya, kemudian dijemur di tengah panasnya kota Mekah, punggungnya ditindih dengan batu yang sangat besar, dipaksa untuk keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pondasi yang kuat, Bilal dengan mantap mengatakan ahad, ahad, ahad. Hanya itu yang diucapkan. Allah azza wajalla qul huwallahu ahad. Allah yang maha esa, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang tidak ada semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Bilal sampai kuat dengan untuk menanggung beban yang begitu berat tadi? Karena punya pondasi. Maka ini menjadi sebuah isyarat kalau kita ingin mendidik anak kita jadi anak yang tangguh, tahan banting, kuatkan pondasi iman dulu. Tanamkan akidah yang benar. Tanamkan akidah yang benar bahwa Allah Azza wa Jalla bersama dengan kita, Allah Azza wa Jal senantiasa melihat semua perbuatan kita. Allah Azza wa Jal yang mempersiapkan pahala atas kebaikan-kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempersiapkan siksa yang begitu pedih atas setiap keburukan yang kita lakukan. Subhanallah. Inilah yang kemudian menjadikan keluarganya Yasir, yang kemudian disiksa dengan siksa yang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakal jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah tabaraka wa ta'ala kepada kalian adalah surga. Subhanallah. Kenapa sebabnya? Disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Ibunya dibunuh, keluarganya disiksa, dipermalukan. Tetapi kesabaran mereka inilah yang kemudian didasari dengan keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka cobalah saat anak kita mengalami satu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan, anak kita diajari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diajari anak kita kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk mengucapkan qadarullahu ala ma syaa fa'al. Ini sudah menanamkan bagaimana anak kita beriman kepada takdir, terutama takdir yang buruk. Ini takdir yang paling sulit untuk diterima. Kalau takdir baik, semua orang bisa menerima. Tapi kalau takdir buruk, subhanallah, tidak semua orang bisa menerima. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Dan anak kita juga diajari tidak boleh mengucapkan seandainya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, karena ketika orang mengatakan lau tuftahu abwabu syaitan, ucapan seandainya itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Seandainya aku enggak berangkat, tentu aku enggak kepleset. Seandainya aku tidak menikah dengan dirinya, maka aku tidak akan kecewa. Itu seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Maka kita mulai mengajarkan anak kita pondasi akidah, pondasi tauhid. Dari hal yang sepele, ajari anak kita minum dengan bismillah. Nah, yang ngasih nikmat air ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wujud syukur kita adalah kalau mau minum bilang bismillah. Subhanallah. Minum pakai tangan kanan. Nah, kemudian kalau kamu misalnya lagi bersin, mengucapin alhamdulillah. Karena ketika kita bersin, kita mungkin sedang mengeluarkan virus yang ada dalam tubuh kita misalnya. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal atau alhamdulillah saja. Kita bisa ajarkan itu dari hal-hal yang paling sepele yang mungkin dialami oleh anak-anak kita. Subhanallah. Maka dari itulah kemudian ini cara yang ketiga. Bagaimana kita mencoba menanamkan akidah yang benar. Bagaimana kira-kira menanamkan akidah yang benar? Apakah kita langsung mengatakan kepada anak kita, nak sini duduk, tak ajarin ya bahwa tauhid itu ada tiga. Catat tiga. Tauhid asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah. Apakah itu caranya? Enggak. Dengan cara misalnya kita bacain buku sama anak kita. Apalagi sekarang hari-hari ini buku-buku anak yang tipis saja ada gambar-gambar yang warna-warni. Ada cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim. Yang kemudian bisa kita bacakan sebelum tidur, subhanallah. Lalu kita ceritakan kepada anak kita. Nah, ketika kita cerita, tanamkan juga nilai-nilai akidah kepada diri anak kita. Saat kita cerita, nah ini Nabi Ibrahim akhirnya dibakar. Tetapi dengan izin Allah, ini api, coba adik coba pikir, api ini panas apa enggak? Ya panas. Kalau tangannya taruh di api kebakar enggak? Ya kebakar. Tapi dengan izin Allah, segala sesuatu akan bisa berubah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain. Ini kita memasukkan nilai-nilai akidah dari bagaimana kita membacakan kisah kepada anak-anak kita. Setiap dari kita bisa berkisah sebelum kita mengantarkan anak kita untuk tidur misalnya. Maka berbahagialah bagi setiap orang tua yang dirindukan oleh anak-anaknya bahwa anak-anak kita enggak bisa tidur sebelum dibacakan buku oleh diri kita sebagai orang tuanya. Masya Allah. Maka dari itulah kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saat kita kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjadi orang-orang yang mendampingi tumbuh kembang anak kita menjadi anak-anak yang dengan izin Allah akan menjadi amal jariah bagi diri kita. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mencetak anak-anak yang tangguh, yang tahan banting, bahwa kita sebagai orang tua diperintahkan untuk mendidik anak kita dengan baik. Ya, mendidik bukan menghardik. Untuk membina anak kita, membina bukan menghina. Kita diperintahkan untuk menasehati anak kita, bukan memaki anak-anak kita. Maka dari itulah kemudian ketika kita mengajarkan kepada anak kita nilai-nilai kebenaran, bukan menghardik anak kita, atau saat kita menghardik anak kita pada hakikatnya kita sedang mengecilkan hati mereka. Kita sedang melemahkan kepercayaan diri mereka. Kita sedang menjatuhkan mental mereka. Kita diperintahkan untuk mendidik bukan menghardik. Betapa banyak di antara kita ketika melihat anak kita enggak bisa melakukan sesuatu misalnya, dengan mudah kita mengatakan gitu aja enggak bisa. Subhanallah. Daripada kita berespon dengan negatif, lebih baik kita menggantinya dengan respon yang lebih positif. Kita coba, "Nak, bukan itu yang Abah maksud. Yang Abah maksud kayak gini loh." Jadi diganti kata-katanya. Jikalau kita bisa kemudian bermuamalah dengan anak kita dengan kata-kata yang baik, dengan respon yang baik, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kepercayaan diri, menjadi pribadi yang berani mengambil keputusan, menjadi pribadi yang berani mengambil suatu tindakan. Kenapa terkadang anak kita gak berani mengambil keputusan? Karena terkadang anak kita ketika mengambil keputusan, keputusannya itu disalahin sama kita. Kenapa anak kita gak berani mengambil keputusan? Karena terkadang anak kita belum mengambil keputusan, kita sudah intervensi. Dah, yang ini aja. Dah, begini aja. Itu yang kemudian menjadikan anak kita tumbuh dan berkembang dalam keadaan tidak memiliki mental yang kuat. Maka dari itulah, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita batasi dalam beberapa poin yang tadi. Setidaknya ada beberapa poin yang sudah kita bahas, dan kita memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Taala. Semoga Allah Azza wa Jal membantu kita semuanya, membimbing kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga Allah Tabaraka wa Taala menjadikan anak-anak kita sebagai qurrata ayun, penyejuk di dalam kehidupan kita. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di dunia bersama dengan orang yang kita cinta, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di akhirat kelak bersama dengan keluarga-keluarga kita. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon taufik, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang mana posisi anak kita dibuli oleh kakak kelasnya di sekolah? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi terhadap anak yang suka membuli tersebut, yang sudah kita beri peringatan untuk jangan membuli tetapi masih saja membuli atau mengganggu anak kita? Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah mabaat. Di antara masalah pendidikan zaman sekarang yang mungkin sulit untuk kita kontrol adalah masalah pergaulan atau efek negatif dari pergaulan anak kita di luar rumah. Saat anak kita bergaul di luar rumah, tentu pasti ada resiko-resikonya. Ya, resiko misalnya dibully, resiko diejek, resiko dikata-katain dan sebagainya. Itu resiko. Resiko dalam sebuah pergaulan. Justru dari bergaul tersebut anak kita akan belajar. Belajar untuk menyelesaikan masalah dan belajar untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Karena anak kita akan hidup di masa yang akan datang tanpa kehadiran diri kita. Biarkan anak kita belajar dari masalah yang dihadapinya. Ini yang pertama. Karena pembulian ini pasti terjadi di mana-mana. Maka dari itulah kemudian kita hari ini gak bisa lepas dari yang namanya pembulian. Termasuk misalnya di sekolah-sekolah yang memakai sistem small class. Diharapkan orang yang ada di situ kemudian cuma sedikit, satu kelas cuma 5 orang. Ternyata masih ada aja pembulian. Artinya ini resiko. Termasuk dari resiko ketika anak kita keluar rumah adalah dibully. Tetapi setidaknya kita sebagai orang tua, yang ini menjadi sebuah catatan penting, sebelum kita melepas anak kita keluar rumah, kita sudah membekali anak kita, mengcoaching anak kita, tentunya membekali anak kita dengan perbekalan, dengan kemudian sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kita. Jadi kita bisa bekali anak kita. Yang pertama adalah sebelum anak kita suatu hari nanti akan memasuki masa-masa sekolah, pastikan bahwa kita sudah menanamkan pola pendidikan yang positif di tengah rumah kita. Jikalau kita sebagai orang tua kemudian kita menjadi orang tua yang senantiasa membesarkan diri anak kita, insya Allah pembulian yang terjadi di luar sana tidak akan berefek dalam dirinya. Kenapa sebabnya? Kita menggunakan cara sederhana saja, hitungan sederhana saja. Anak kita di sekolah ada berapa jam kira-kira? Masuk jam 7, pulang jam berapa? Jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulang jam 3 aja. Di sekolah punya 8 jam. Sisanya anak kita di mana kira-kira? Di rumah. 8 dengan sisa hari pada saat itu kira-kira 24 kurangi 8 ada berapa jam kira-kira? 16. 16 jam ada di rumah. Ketika kita bisa menanamkan di dalam diri anak kita, membesarkan diri anak kita dengan baik di rumah, insya Allah pembulian yang ada di sekolah juga tidak akan memiliki efek yang negatif atas diri anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, yang menguatkan hati anak kita hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang membuat anak kita jadi tahan buli hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Mintalah agar Allah azza wa jal menjaga anak kita. Mintalah agar Allah azza wa jal menjauhkan keburukan-keburukan dari anak kita. Maka jika Allah sudah menjaga anak kita, maka niscaya Allah azza wa jal akan menjadikan segala bentuk potensi-potensi yang buruk yang ada tidak akan mempan atas diri anak kita. Ini yang kedua. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita sebagai orang tua harus jadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku mengajarkan kepada kalian beberapa nasihat, beberapa kalimat. Di antaranya adalah ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Azza wa Jal akan menjaga dirimu. Jadi kalau kita ingin dijaga sama Allah, kalau anak kita ingin dijaga sama Allah, kuncinya apa kira-kira? Jaga Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadah kita, jaga salat-salat kita, jaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelesaikan dengan cara itu. Nah, ini adalah jawaban bisa saya berikan sesuai dengan kapasitas saya. Barakallahu fikum jami'an. Ada lagi? Ya, monggo. Yang terakhir, izin bertanya Ustaz, ketika kita telah mendidik anak dengan semua poin-poin seperti Ustaz sampaikan, alhamdulillah kita telah melihat hasil dari didikan tersebut memang berdampak baik pada dirinya. Namun yang menjadi masalah timbul atau terlihat sifat-sifat kurang empati dari anak yang tangguh atau mandiri ini. Ananda tidak begitu respect dengan anak-anak yang lemah, penyedih dan sebagainya. Sering diingatkan, namun ananda berpikir bahwa itu adalah kesalahan temannya. Bagaimana solusinya? Berarti wallahu ta'ala alam, ketika sudah mengaplikasikan nilai-nilai tersebut, poin-poin tersebut, maka ada mungkin poin-poin yang terlewatkan, bahwa ketika kita mendidik anak kita untuk menjadi pribadi yang kuat, maka diantaranya adalah kita mendidik anak kita agar dia punya kuat secara rasa, artinya bisa berempati. Karena Rasulullah pernah menyebutkan laisa asyadidu bisara'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat untuk bergulat. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika marah, artinya bisa mengelola rasa. Iya, dia bisa mengelola rasa, bisa berempati kepada orang lain, bisa menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain. Laisa minna malam yarham sagirana walam yuwakkir kabirana. Bukan termasuk kami adalah orang yang tidak bisa menyayangi orang lebih muda atau menghormati orang lebih tua misalnya. Maka di sini saya melihat ada yang terlewat ya mungkin dalam pengasuhan anaknya dan dalam memahami konsep anak yang tangguh dan kuat tersebut. Jadi insyaallah kedepannya bisa diperbaiki. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wadzariyati dharwa.
4: Demi angin yang menerbangkan debu.
3: Falhamilati wiqra.
4: Dan awan yang mengandung hujan.
3: Faljariyati yusra.
4: Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
3: Falmuqassimati amra.
4: Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
3: Innama tu'aduna lasadiq.
4: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
3: Wa innad-dina lawaqi'.
4: Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
3: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
4: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
3: Yu'faku anhu man ufik.
4: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
3: Qutilal qarrasun alladhina hum fi ghamratin sahun.
4: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
3: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
4: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
3: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
4: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.
3: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
4: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
3: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
4: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.

0: apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dayki Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun.
0: Ingatlah ketika masuk ke tempat man, salam, Ibrahim, salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Diam-diam pergi hanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan?
1: Fa'aujasa minhum rahim.
0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamataka lil musrifin.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.
1: Wa

0: Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.
1: Wa fi Musa id arsalnahu ila Fir'aun bisultanin mubin.
0: Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling, dia adalah orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.

0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik.
1: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.
1: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin.
0: Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.
1: Wala

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
1: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ
0: Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.

0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga rahmat senantiasa menyertai Ustaz dan keluarga. Afan Ustaz, bagaimana memanajemen hati agar istiqomah untuk selalu bersyukur? Kita tahu hati selalu berbolak-balik. Kadang hati selalu bersyukur, qanaah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi begitu ada masalah bertubi-tubi, hati jadi cenderung menggerutu. Bagaimana cara menguatkan hati untuk tetap bersyukur ketika ada masalah bertubi yang rasanya sulit terpecahkan? Jazakumullah khairan.
4: Masya Allah. Na'am, barakallahu fiik. Ya, mungkin pertanyaan itu mewakili banyak orang ya. Ada saat-saat kita sulit mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, padahal banyak sekali. Disebabkan ada masalah yang tadi dikatakan bertubi-tubi. Sebenarnya masalahnya itu bisa dihitung. Maka bagi siapa saja yang ingin memiliki hati yang bersyukur, engkau hitung masalahmu. Oh, masalahku satu, ini. Engkau hitung semuanya. Engkau taruh di list. Kemudian setelah itu, mungkin ada satu lembar. Atau dua lembar. Atau 10 lembar. Engkau punya masalah, musibah yang kau hadapi. Lalu engkau hadirkan jutaan lembar untuk menulis nikmat yang Allah berikan. Engkau gak akan bisa menulis nikmat yang Allah berikan. Maka kita itu terkadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan, dan kita mengingat musibah yang menimpa kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, gak bakalan dapat kalian itu. Makanya cerita seorang yang dipenjara gara-gara dia punya utang 800 ribu real ya, kira-kira 2,4 miliar. Kemudian dia dipenjara, dan dipenjara dia ingin bunuh diri ketika itu. Lalu datengin sama Ustaz. Kata Ustaz, engkau apa masalahmu? Aku punya utang, kata dia. Aku gak bisa bayar gitu. Ini jadi beban buat aku. Utangmu berapa, kata dia. Ya tadi, 800 ribu real. Udahlah, aman masalah utangmu. Betul Syekh, kata dia, kata dia. Tapi ada syaratnya nih. Apa syaratnya, kata dia? Engkau punya hati, aku mau ambil hatimu dengan harga sekian, 500 ribu real. Kemudian engkau punya ginjal, aku hargain sekian. Kemudian engkau punya mata, aku hargain sekian. Pokoknya dengan jumlah yang sudah jutaan real. Kata orang ini ngomong, Syekh, emangnya anak jualan spare part, Syekh? Enggak. Tapi engkau ingin menghilangkan semua spare part itu dengan bunuh diri. Engkau lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau punya kekayaan yang banyak sekali. Subhanallah, jemaah. Tapi kalau orang itu orang yang dikasih penyakit, kadang-kadang dikasih penyakit ya, dia hendaklah melihat kepada yang di bawah dia. Dia akan tahu kalau ternyata dia masih lebih baik daripada orang lain. Makanya untuk menata hati, untuk memiliki hati yang paling bersyukur, yang pertama, bandingkan nikmat Allah yang banyak sekali, yang engkau tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Dengan apa? dengan musibah yang menimpamu. Yang kedua, bandingkan kondisimu dengan orang-orang yang di bawahmu. Insya Allah akan tumbuh syukur itu. Yang ketiga, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi alaihissalam kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Baca doa di akhir setiap sholat. Baca doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku, berikan taufikmu kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Maka dengan seperti itu, semoga ya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa ketika bangun tidur.

0: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bahri 11/113 dan riwayat Muslim 4/2083.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia, mulai hari ini dan seterusnya insyaAllah mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sebelum kita memasuki isi dari kitab ini, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang buku ini dan juga tentang penulisnya. Buku ini ditulis oleh imam pakar hadis yang biasa dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau bernama Muhammad, ayahnya Ismail, kakeknya Ibrahim. Berarti

Bukhara itu di mana sih? Bukhara itu kalau sekarang itu di Asia Tengah. Berarti beliau bukan orang Arab. Beliau orang Asia. Tepatnya kalau sekarang di sebuah negara namanya Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Sekarang namanya itu. Negara itu namanya adalah Uzbekistan. Salah satu kota yang ada di negara itu adalah kota Bukhara. Imam Bukhari ini sejak kecil sudah gemar menghafal hadis. Bahkan di usia 10 tahun itu sudah kelihatan kecerdasannya dalam menghafal hadis. Tersohor kemana-mana. Terkenal di antara guru-gurunya sebagai seorang santri yang sangat cerdas. Hafalannya kuat dan banyak. Sejak kecil sudah terkenal demikian. Bahkan di usia 16 tahun ketika beliau sudah menggali ilmu yang ada di ulama-ulama yang berada di kota Bukhara, maka beliau pun melakukan safar. Ya, beliau merantau untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang tinggal di negara-negara yang lain. Beliau awali dengan Mekah. Beliau haji sama saudaranya, sama ibunya. Begitu selesai haji, ibunya diantar sama saudaranya pulang, sedangkan Imam Bukhari tinggal di Mekah untuk menggali ilmu yang ada di kota Mekah. Dari situ kemudian beliau nyari ilmu di kota Madinah. Setelah digali ilmu ulama yang ada di Madinah, beliau ke Mesir, beliau ke Irak, beliau ke Baghdad, beliau ke Basrah, beliau ke Syam. Berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan beliau mengatakan, guru saya, gurunya siapa? Imam Bukhari itu lebih dari 1000 orang gurunya. Ya. Lebih dari 1000 orang dan semuanya kata beliau ahlu sunnah. Jadi beliau bukan orang yang gampang ngambil ilmu. Beliau akan pilih betul-betul orang-orang yang layak dijadikan guru. Di antara guru Imam Bukhari adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Bukhari itu muridnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara gurunya juga Imam Ishaq bin Rahawai. Kemudian juga Imam Ali Ibnul Madini dan masih banyak yang lainnya. Dari Imam Bukhari ini terlahir murid-murid yang dahsyat juga. Imam Muslim. Kita sering dengar istilah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan, Sunan Tirmidzi juga muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah Ar-Razian, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir yang paling tersohor, juga muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari adalah sosok yang sangat luas ilmunya. Sampai-sampai Imam Ad-Darimi, penulis kitab hadis Sunan, Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Bukhari. Kata beliau, a'lamuna, yang paling alim di antara kami. Wa afqahuna, yang paling paham tentang ilmu fikih. Wa aghwasuna, yang paling dalam ilmunya. Wa aktsaruna talaba, dan yang paling banyak untuk belajarnya. Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Berarti usianya berapa? Wafatnya 256. Lahirnya 194. Berarti berapa usianya? 62 tahun. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan banyak karya tulis. Salah satunya adalah Sahih Bukhari yang paling terkenal. Kemudian kitab yang akan kita pelajari hari ini, kitab Al-Adabul Mufrad. Apa itu kitab Al-Adabul Mufrad? Dari judulnya sudah ketahuan, Al-Adab berarti isinya tentang apa? Adab. Al-Mufrad artinya adalah yang dikhususkan.

spesial, spesifik. Buku ini ditulis hanya untuk mengkaji adab. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau kitab Sahih Bukhari itu macam-macam pembahasannya. Memang ada kitabul adab di situ, ada. Ya, tapi itu adalah satu bagian dari sekian banyak bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, beliau mengarang buku ini, Al-Adabul Mufrad, dikhususkan hanya untuk bahasa adab aja. Kalau dibandingkan banyaknya jumlah hadis bab adab di Sahih Bukhari dengan Al-Adabul Mufrad, jauh banget. Kalau di Sahih Bukhari sekitar 200 sekian hadis. Kalau di sini, di kitab ini, 1300 sekian. Berarti berlipat-lipat. Ya, 6 kali lipat banyaknya. Dan ini salah satu kitab adab terlengkap. Ya. Mulai dari adab pribadi, ya, adab bicara, adab tidur, adab makan, ya, adab bermajlis, termasuk juga adab kepada orang lain, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada anak, adab kepada pembantu. Ya, ini kitab yang sangat lengkap sekali. Cuman memang kitabnya tebal, sehingga kita untuk dalam mengkaji kitab ini, kita akan ringkas. Maksudnya pembahasannya akan sangat ringkas, sehingga judulnya Kultum. Ya, cuma sekitar 7 menit, ya lebih 1 menit enggak apa-apa lah ya. Ya. Kuliah terserah antum berarti. Ya bisa 7, bisa 8, kadang 6 menit. Satu hadis, satu hari. Satu hadis, satu pertemuan. Atau satu ayat, satu pertemuan. Entah rampungnya kapan, ada 1000 berapa? 300 hadis, berarti 1300 hari. Ya, kalau satu hadis, satu hari. Berarti berapa tahun itu? Ya 3 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun lebih ya mungkin. Sekitar itulah. Wallahu a'lam kalau masih ada umur, ya kalau masih ada umur. Itu kalau masuk tiap hari loh. Itu kalau masuk tiap hari. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita mulai besok insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis dan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Di sisinya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Ya, Allah lah yang menurunkan hujan. Mau ada pawang, enggak ada pawang, tetap Allah yang menurunkan hujan. Kalau ada pawang pas enggak hujan, bukan pawangnya sukses. Tapi kebetulan Allah tidak menurunkan hujan. Ya, dan itu fitnah bagi pawang, merasa ialah yang melakukan sebab tidak turunnya hujan. Ya, dan hujan enggak turun karena kesyirikan mereka. Nah, enggak Allah jadikan rahmat bagi mereka.

0: Ka Anda.
1: Sungguhnya di antara kesempurnaan agama Islam adalah mengajarkan adab-adab Islami yang adab-adab tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang adab-adab ini tidak akan kita dapatkan pada ajaran-ajaran agama-agama yang lain. Adab dalam segala hal, di antaranya adab dalam bermajelis. Kebutuhan kita untuk mengetahui adab-adab majelis sangat penting karena kehidupan kita dipenuhi dengan majelis-majelis. Terkadang majelis-majelis yang Islami, terkadang majelis-majelis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya di atas ilmu agar bisa menghadiri majelis-majelis tersebut dengan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab majelis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang jika datang ke suatu majelis hendaknya dia mengucapkan salam. Idza antaha ahadukum ila majlisin falyusallim. Jika salah seorang kalian tiba di suatu majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang duduk di majelis tersebut. Wa idza arada an yaqum falyusallim. Jika dia hendak pergi meninggalkan majelis tersebut, maka hendaknya dia juga mengucapkan salam. Kemudian jika dia datang di suatu majelis, maka hendaknya dia duduk di tempat kosong terakhir yang dia dapati tempat tersebut. Jangan dia menerobos masuk di tengah-tengah, meninggalkan tata krama dan kesopanan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna min haitsu yantahil majlis au kama qala." Kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang dari kami duduk di mana dia terakhir dapat tempat yang kosong. Dan tidak boleh seorang menyuruh orang lain yang sudah duduk terlebih dahulu untuk berdiri kemudian dia menggantikan tempat duduknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi." Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memberdirikan seseorang kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Ini dilarang. Walakin tafassahu wa tawassahu, akan tapi lapangkan dan lapangkanlah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu datang di majelis, maka hendaknya mereka memberikan kelapangan bagi orang-orang yang terlambat datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, berilah kelonggaran bagi orang yang terlambat datang, maka lapangkanlah, yaitu beri kelonggaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yafsahillahu lakum," maka Allah akan berikan kelonggaran bagi kalian. Subhanallah. Amal yang sederhana, kata Allah, beri kelapangan bagi orang yang terlambat datang agar bisa duduk bersama kalian, niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan maf'ul bih, objek dalam ayat ini. Apa yang Allah lapangkan umum, Allah akan lapangkan kehidupan kalian, Allah akan lapangkan dada kalian, Allah akan lapangkan kuburan kalian, Allah akan lapangkan surga kalian dengan sedikit amalan memberi kelapangan bagi orang yang terlambat datang. Jika kita hendak solat Jumat, lantas ada orang datang terlambat, beri kalau ada tempat, berikan tempat untuknya. InsyaAllah Allah akan berikan kelapangan bagi kita. Kemudian di antara adab bermajlis, yaitu janganlah jika di majlis tersebut hanya tiga orang, kemudian dua orang berbicara dengan berbisik-bisik, tidak mengajak orang yang ketiga. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalatha, fala yatanaja al-ithnan duna thalith, fa inna dhalika yuhzinuhu." Jika kalian hanya tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik dan tidak mengajak orang ketiga berbicara dengan mereka, karena hal itu akan menyedihkannya. Kita tidak ingin ada seorang kaum muslimin yang sedih gara-gara kita. Allah mengajarkan atau Nabi SAW mengajarkan agar kita tidak berbisik-bisik sehingga kita menyedihkan orang yang ketiga. Para ulama juga mengatakan demikian juga jika ada tiga orang kemudian dua orang berbicara dengan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, maka hukumnya sama. Maka syaitan akan datang kepada orang ketiga tersebut kemudian mendiktekan kepadanya bahwasanya dua orang ini tidak menghargaimu, dua orang ini sedang menggibahmu dan hal-hal yang lain. yang menjadikan dia pun bersedih sehingga dia merasa tidak dihargai dan tidak dihormati, bahkan digibahi. Di antara adab dalam bermajelis, jika terjadi pembicaraan secara khusus dalam majelis, maka ini rahasia majelis, maka tidak boleh diungkapkan di luar majelis. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu rajulan tsumma iltafata fahiya amanah." Jika ada seorang berbicara dengan seorang yang lain, kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Jangan dia sebarkan. Jangan dia sebarkan. Tentu ketika seorang si A bertemu dengan si B, dia berbicara tidak sama ketika si A ini berbicara di hadapan banyak orang. Dia berbicara dengan si B, dia kenal si B, maka dia berbicara dengan lapang. Ada sebagian rahasia dia ungkapkan, ada kata-kata yang mungkin tidak biasa didengar oleh orang banyak. Pembicaraan khusus, maka pembicaraan khusus ini tidak boleh kita ungkapkan di luar. Demikian juga ketika majelis-majelis di WhatsApp, di grup WhatsApp mungkin ada 10 orang, ada 20 orang, kemudian ada pembicaraan, kadang tertawa, kadang canda, kadang ada perkataan yang kurang menyenangkan, maka jangan disebarkan di luar. Sungguhnya majelis adalah amanah. Dalam hadis yang dhaif disebutkan al-majalis amanah, bahwasanya majelis-majelis adalah amanah. Maka majelis khusus jangan dijadikan majelis umum. Dan inilah banyak yang terjadi di antara kaum muslimin. Pembicaraan khusus dalam satu grup kemudian di screenshot, kemudian disebarkan, akhirnya menjadikan kehebohan, menjadikan kezaliman terhadap orang yang di screenshot tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antara adab dalam bermajelis, seorang janganlah masuk kepada dua orang sedang berbicara di antara mereka. Ya, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yajlisu rajulun baina rajulaini illa bi idznihima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang duduk di antara dua orang yang sedang ngobrol kecuali dengan izin mereka berdua. Mungkin mereka sedang berbicara khusus, maka seorang pun masuk kemudian ikut-ikutan sehingga mereka berdua akhirnya tidak enak, jadi pembicaraan mereka terganggu. Kalau dia ingin gabung dengan dua orang tersebut, minta izin, bolehkah saya duduk? Mungkin mereka mengatakan boleh, mungkin mereka mengatakan nanti sebentar, 10 menit lagi kami ada keperluan. Maka adab dalam bermajelis, jangan langsung nimbrung, langsung masuk, langsung nyelonong boy, lagi ngobrol apaan, jangan. Seorang hendaknya minta izin sebelum bergabung dalam majelis tersebut. Di antara adab-adab dalam bermajelis, seorang jangan mencuri pembicaraan sekelompok orang. Dia duduk dekatnya kemudian mencuri berita, bertajasus, pura-pura di situ duduk situ, ternyata dia mendengar pembicaraan mereka. Ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasamma'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Siapa yang sengaja mendengar pembicaraan suatu kaum dan mereka tidak suka ada orang lain mendengar pembicaraan mereka, mereka tidak suka, subba fi udhunaihi al-anuq yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat kelak kedua telinganya akan dituangkan perak yang dipanaskan, melebur, dipanaskan kemudian dituangkan ke kedua telinganya sebagai hukuman karena dia mendengar-mendengar, mencuri-curi berita pembicaraan yang sedang diomongkan oleh sekelompok orang. Maka ini hukumnya adalah haram, hendaknya dijauhi. Kemudian hendaknya majlis dipenuhi atau ada zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah suatu majlis yang kosong dari berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada tirah, yaitu ada naqs, ada kekurangan. Maka seorang berusaha mencari keberkahan dalam majlis apapun, dia duduk bersama keluarganya, duduk sama teman-temannya, hendaknya dalam majlis tersebut ada sekali-sekali dia berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Terkadang dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis-majlis beliau sering beristighfar? Ya, artinya dalam majlis tersebut diselingi dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat, majlis yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para pelaku majlis tersebut, qamu an mithli jifati himar, ya, seakan-akan mereka bangkit dari suatu majlis di mana mereka habis makan daging himar, yaitu keledai yang bangkai, bahkan daging bangkai keledai, tentunya suatu yang menjijikkan dan suatu yang tidak mengenakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahum hasrah yaumal qiyamah, dan mereka akan mendapatkan penyesalan pada hari kiamat akibat majelis-majelis tersebut. Oleh kerana majelis-majelis yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari kosong dari bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi penyesalan bagi pelaku majelis tersebut pada hari kiamat kelak, dan kita tidak ingin menyesal dengan majelis-majelis banyak yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa akhiri majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiru an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk berdoa dengan doa kafaratul majlis. Karena Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang bermajlis, kemudian dalam majlis tersebut ada lagat, ada kesalahan, ada ngomong yang tidak benar, kemudian dia tutup dengan doa kafaratul majlis, maka niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya tidak semua majlis bermanfaat dan tidak semua majlis mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak majlis-majlis yang hanya membuang umur seseorang, dan betapa banyak majlis-majlis yang hanya mendatangkan dosa-dosa bagi seseorang. Maka seorang waspada, tidak sembarang majlis bermajlis. Hendaknya dia menjauhi majlis-majlis yang isinya maksiat, yang isinya ghibah, isinya namimah, isinya melihat hal-hal yang haram, isinya mendengar hal-hal yang haram. Dia jauhi, jauhi majlis yang menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Majlis-majlis tersebut bukan hanya mendatangkan penyesalan, dan bahkan akan mengantarkan dia ke dalam neraka jahannam. Inilah kesempurnaan Islam, inilah keindahan Islam. Jika setiap kita beradab dengan adab majlis, maka sungguh indah kehidupan ini. Sungguh betapa banyak pertikaian, permasalahan yang akan tidak terjadi jika kaum muslimin beradab dan berhias dengan majlis-majlis yang telah kita sebutkan tadi.
0: Tanya jawab.
2: Pertanyaan, kita tahu Allah mempunyai sifat maha berkehendak, berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tambahan dari saya, lalu bagaimana pandangan Ustadz apabila kita beramal, bekal amal kita lakukan, kita kerjakan, lalu Allah berkehendak tidak menerimanya? Ibadah sholat wajib dan sholat sunnat kita kerjakan, ibadah puasa, zakat, haji kita kerjakan, infak, sodakoh, serta semua amal jariah kita kerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun semua tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah maha berkehendak dan boleh jadi Allah berkehendak untuk tidak menerimanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Anda yang bertanya, coba bayangkan kalau Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Anda tidak tahu apakah Anda pemimpin perusahaan atau tidak. Namun bayangkan saja Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Atau kalau Anda punya toko, Anda punya beberapa orang karyawan. Lima, enam, sepuluh, lima belas. Karyawan Anda tersebut terbagi dua. Ada yang melalaikan pekerjaan, lalu Anda hukum. Namun beberapa orang karyawan patuh dan taat dengan aturan. Semua yang diperintahkan kepadanya dia kerjakan. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melayani konsumen penuh dengan semangat, penuh dengan loyalitas. Bahkan orang datang ke toko Anda karena senang dengan perlakuan karyawan Anda tersebut. Namun tetap Anda perlakukan dia sama dengan orang-orang yang karyawan yang tadi, yang sebelumnya tidak taat aturan, berbuat semena-mena, mencuri dan semacamnya. Anda tetap perlakukan dia sama dengan karyawan yang tadi, karyawan grup yang pertama. Saya dipahami? Jadi yang patuh aturan, taat datang tepat waktu, bahkan sebelum jam datang dia sudah nunggu, walau hanya beberapa menit, dia sudah nunggu di depan. Dan pulangnya terkadang beberapa menit setelah jam pulang. Jam pulang jam 5, dia jam 5 lewat 5 baru pulang. Bekerja penuh dengan loyalitas, penuh dengan semangat, tak pernah mencuri, amanah. Apa yang akan Anda lakukan kepada karyawan Anda ini? Anda pecat seperti grup yang pertama, atau Anda justru berikan penghargaan karena Anda adalah owner pemilik perusahaan itu, Anda adalah owner pemilik toko itu? Wahai saudaraku, tolong jawab, Anda akan memberikan penghargaan atau memecat, menghukumnya seperti grup yang pertama? Anda akan melakukan yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan kesukaan Anda kepadanya, dan memberikan sesuatu yang mungkin lebih daripada apa yang dia kerjakan sebagai tanda terima kasih Anda, atau akan memecat seperti yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, ulang lagi, pertama atau kedua? Lalu kenapa Allah Anda katakan seperti itu? Kenapa Anda berburuk sangka kepada Allah? Anda mengatakan Allah akan tidak akan menerima amalmu. Kamu sudah sholat, puasa, zakat, sudah Anda lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, Allah tidak menerimanya. Lebih burukkah Allah dari dirimu? Wahai manusia, sadarlah. Siapa dirimu, siapa Rabbmu? Karyawan Anda yang patuh, Anda berikan penghargaan, Anda berikan gaji lebih, Allah Anda katakan akan menghadapmu karena dia tidak menerima, berbuat semena-mena. Siapa Anda, siapa Rabb Anda? Ya, dari mana pertanyaan ini? Siapa yang mendatangkan pertanyaan ini di otakmu? Siapa yang akan mengatakan ini tentang Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun? Pernahkah Allah mengatakan kepada Anda, walaupun Anda telah begini, begini, kalau aku tidak mau menerima, aku tidak terima, karena aku berbuat sesuka hatiku, karena aku berkehendak apapun yang kuinginkan? Dari mana pertanyaan ini, subhanallah? Apa yang membuat Anda bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini? Yang kalau dilakukan seorang manusia penuh dosa sepertimu, Anda, orang akan mengatakan Anda adalah manusia yang tidak pandai berterima kasih, manusia yang tidak adil, manusia yang kurang ajar. Lalu pertanyaan seperti ini Anda tanyakan untuk Allah? Mana adab kita kepada Allah? Faham, saudaraku? Kalau Anda memang mengerjakannya sesuai dengan yang Anda kerjakan, sesuai dengan aturan yang Allah telah ajarkan, sesuai dengan sunnah Rasulmu, dan Anda mengharapkan hari akhirat, mana ayatnya Allah tidak terima? Mana hadisnya Rasul, dari Rasul Allah tidak terima, dan Allah kalau ingin Anda ke neraka, Anda ke neraka? Mana ayatnya dan hadisnya? Kalau Anda bertemu ayat dan hadisnya, panggil saya untuk penggal kepala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang beriman, menunaikan mendirikan salat, menunaikan zakat, Allah masukkan surga? Kapan Allah mengatakan orang yang beriman, menunaikan salat, menunaikan zakat, mungkin Allah tidak terima dan mungkin Allah masukkan ke neraka karena Allah berbuat sesuka hatinya? Ya akhi, sesuka hati Allah penuh dengan keadilan, sesuka hati Allah penuh dengan hikmah, sesuka hati Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Orang penuh dosa, orang penuh dosa melakukannya kepada karyawannya, tetap Anda katakan ini manusia tak pandai berbalas budi, ini manusia tak pandai berbuat adil, ini manusia semena-mena, ini manusia berbuat zolim. Bagaimana mungkin sifat ini Anda nisbatkan? Apakah Allah akan melakukan hal yang seperti ini? Kalau Allah mau, tidak terima, tidak Allah terima. Subhanallah. Maafkan saya agak sedikit keras, karena saya sulit menerima pertanyaan itu kalau dihubungkan dengan Allah. Telinga ini sulit untuk mendengarkan pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini lahir karena kita tidak duduk di majelis ilmu tentang siapa Allah. Pertanyaan ini lahir karena kita tidak membaca buku-buku tentang siapa Allah. Tahukah Anda, seorang wanita pelacur Bani Israel melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Dia sayangi anjing itu dengan ketulusan hatinya. Dia berikan minum. Allah berterima kasih kepadanya sehingga Allah berikan kepadanya taubat sebelum dia wafat, dan Allah wafatkan dia di atas ketaatan dan Allah masukkan dia ke surga. Bagaimana mungkin Anda berpikir orang yang rajin sholat, puasa, beribadah, membaca Al-Quran, Allah tidak terima amalannya padahal sudah sesuai dengan sunnah Rasul, sudah mengharapkan ridho Allah, Allah tidak terima karena Allah maha berkehendak apapun? Subhanallah. Hati-hati saudaraku. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu tentang Allah, namun Anda belum bertemu guru tempat antum bertanya, coba bandingkan dulu dengan manusia. Allah pasti lebih hebat daripada manusia itu pasti. Kalau untuk manusia itu adalah zalim, pastikan Allah tidak akan pernah seperti itu. Kalau untuk manusia dia adalah sifat tercela, maka Rabbmu maha suci dari seluruh yang namanya tercela. Kalau dikerjakan manusia itu aib bagi manusia, maka bagi Allah jauh lebih besar aib itu. Hati-hati dengan kalau kita sudah berbicara tentang Allah. Nasihat saya, beli buku Asma'ul Husna. Dan apa makna Asma'ul Husna itu? Bukunya tidaklah mahal. Mungkin di harga antara 100.000 sampai 200.000. Dan buku itu cukup sekedar untuk memberitahu kepada kita siapa Allah, apa sifat-sifatnya, dan bagaimana makna daripada sifat-sifat itu. Kalau Anda tidak tahu di mana harus membelinya, hubungi panitia masjid ini, kita akan kirimkan ke panitia masjid ini untuk Anda bisa menitip kepada panitia masjid, bukan jual beli tapi menitip. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan saya mohon maaf kalau saudaraku yang bertanya, walaupun Anda tidak pernah tahu siapa yang bertanya, merasa tidak nyaman dengan cara kita menjawab tadi. Tapi tidak ada maksud dan tujuan selain mensucikan Allah dari kekurangan, mensucikan Allah dari kezaliman, mensucikan Allah dari berbuat semena-mena, tanda kutip yang negatif, berbuat sesukanya namun tidak adil. Tidak ada maksud daripada aksi tersebut selain menyadarkan kita bahwa kadang cara berpikir kita sudah terlalu jauh terjerumus di dalam pola berpikir yang sangat teramat aneh dan menyeleneh, sehingga hal yang tidak akan mungkin kita lakukan kepada manusia justru kita lakukan kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Wama rabbuka bidhallamin lil abid, tidaklah Rabbmu akan menzolimi hamba-hambanya. Allah berfirman inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan perbuatan zolim atas diriku sendiri. Maka Allah tidak pernah menzolimi apapun dan menzolimi siapapun. Kalau Anda serius pasti Allah terima, pasti Allah masukkan surga. Karena itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Namun kalau Anda sholat tidak serius, puasa tidak serius, berinfak dan bersedekah tidak serius, duduk di majlis taklim tidak serius, zakat dan puasa Ramadan dan berhaji tidak serius, lalu Allah tidak menerimanya, itu salah Anda. Karena Anda memang tidak menjalankannya sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi ketidakseriusan itu karena kehilangan keikhlasan. Terlihat oleh manusia sangat serius, Allah tahu dia tidak serius. Kenapa? Karena dia ingin pujian manusia, bukan ingin surga Allah dan balasan di akhirat. Manusia menganggapnya serius karena manusia tidak tahu hakikat sebenarnya. Namun Allah tahu dia tidak serius karena dia hanya menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat dan surga. Oleh karena itu, boleh jadi ada orang yang Anda anggap serius beribadah tetap ke neraka. Kenapa? Bukan karena Allah ingkar janji, namun karena Allah tahu dia tidak serius. Namun bagi yang serius beriman dan amal saleh, bacalah Al-Quran, semua mereka dijanjikan masuk surga, dan mereka pasti akan masuk surga.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mencintai Allah merupakan sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Ada tiga hal, barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, maka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia akan beramal saleh dan dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat jika seseorang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ketiga, terdapat doa khusus agar dianugerahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku juga memohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum dengan fitnah atau malapetaka, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi wali atau kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintainya, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali duduk di majelis, bisa kembali bersama Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala dalam salah satu karya yang diterima oleh para ulama dari zaman ke zaman, yaitu kitab Tadkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Buku yang menjelaskan tentang adab ahli ilmu dan penuntut ilmu. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa mempelajari adab itu adalah keniscayaan. Dan adab yang dimaksud adalah adabul ilm, adab ilmu, adab kepada ilmu, adab kepada guru, adab kepada ulama, adab kepada teman-teman. Itu membedakan ahli tauhid dengan orang yang gak beragama tapi baik dengan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Orang-orang beriman itu ketika baik dengan sesama itu taqarruban wa ta'adduban lillahi azza wa jal. Itu dalam rangka mendekatkan diri dan beradab kepada Allah dan Rasulnya, karena yang memerintahkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana banyak pihak berbuat baik dengan rekan kerjanya, berbuat baik dengan kliennya semata-mata karena bosnya suruh dia demikian. Itu semata-mata bosnya suruh dia demikian. Dan ketika bosnya hanya nyuruh dia berbaik secara zahir, ya mungkin dia hanya baik secara zahir dan tidak memperhatikan batinnya atau hatinya, maka seringkali orang terpaksa. Ini kalau bukan bos gue yang nyuruh gue baik sama lo, gue gak akan baik sama lo. Tapi karena bos gue nyuruh, ya gue baik sama lo. Tapi Allah memerintahkan kita beradab kepada semuanya, zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin. Jadi itulah pentingnya adab, adabul ilm. Dan bil adab tafhamul ilma. Hanya dengan adab seseorang akan mengerti hakikat dari ilmu. Dan ilmu itu mewah, dan semua hal yang mewah harus diambil dengan cara tertentu. Semua yang mewah itu diambil dengan adab. Semua demikian, diambil dengan adab. Antum pergi ke sebuah toko official sebuah jam dengan merek yang sangat berkelas, itu dia megang jam itu beradab lah diri. Dipegang pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Padahal jam batang antum tadi dia gak pakai sarung tangan. Dan dia pegang tuh jam, dia pakai sarung tangan. Kan kita mikir ya, tadi dia nyabet tangan gue gak pakai sarung tangan. Dia pakai jam sama sarung tangan. So dikasih lihat gitu. Tapi coba antum pergi ke apa, ke tempat barang loak yang jamnya harganya 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, itu dilempar-lempar. Lo mau yang ini, gitu. Kalau gak cocok, lo lempar lagi ke gue. Dilempar lagi, gitu. Ya, 20 ribu, 20 ribu, 20 ribu, 20 ribu, kan gitu. Beda, menyikapi jam 20 ribu dengan menyikapi jam 2 miliar. Beda. Nah, kalau kita yakin bahwa ilmu itu mulia, mana adab kita? Itu aja simpel. Kalau kita meyakini ilmu itu berkelas, mana adab kita? Kenapa kita harus beradab sama orang tua? Karena orang tua itu mulia, gitu aja. Gak boleh disamain, karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang kasih akses semua ke kita. Jadi semua hal yang mulia itu harus disikapi dengan adab. Gak bisa ngasal. Harus ada manner-nya. Kan begitu. Makanya kan, table manner itu dipraktekan ketika makan di mana. Intinya kan ketika bicara table manner itu kan makan di mana dan sama siapa gitu. Nah, kalau kita kan itu nggak usah pakai table manner, tinggal angkat kaki satu dan makan begini, pesan tamu sekarang. Tapi kalau Anda berhadapan dengan orang yang berkelas, oh nggak bisa, nggak bisa, harus duduk, bahkan ada briefing dulu. Itu pokoknya sebelum beliau selesai jangan ada yang selesai ya. Maka dipaksain gitu loh. Kalau beliau udah selesai semua harus berhenti. Berhenti itu. Padahal apa, depan kita paha ayam lagi provokasi kita. Tapi dia udah selesai, berhenti, udah berhenti. Itu ada kayak gitu. Jangan berpikir itu khayalan. Ada pihak-pihak demikian. Ada. Table manner sampai titik situ tuh ada. Itu tergantung dengan siapa kita makan dan di tempat apa kita makan. Nah, kalau kita yakini ilmu itu mulia, gak bisa santai. Gak bisa sampai. Itu alasannya kenapa para ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu sambil selonjoran dan seterusnya tanpa ada uzur syariah, gak ada adab, kata para ulama. Dan gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin paham, tapi dia gak akan dapat ilmu bermanfaat. Kenapa? Karena dia harus memuliakan dan beradab kepada ilmu sehingga Allah akan kasih dia. Itu wajar. Sebagaimana ketika ada orang mulia, kita makan sambil selonjoran atau angkat kaki sebelah, dia akan beranjak dari kita. Itu hal yang gak perlu ribet-ribet kita pahami. Cuman poinnya adalah, kita meyakini ilmu itu mulia atau tidak, gitu aja. Sesimpel itu. Jadi isunya bukan di adabnya, isunya Anda percaya gak ilmu itu mulia? Kalau Anda percaya, maka semua pihak yang mulia akan disikapi dengan SOP tertentu. Gak bisa ngasal. Gak bisa ngasal. Antum buat pernikahan yang hadir biasa-biasa aja, mungkin antum bisa bebas. Tapi kalau antum mengundang satu atau dua tokoh terpenting di negeri ini, kok gak bisa ngasal. Oh, semua dicek itu. Hamin dicek. Gitu. Hamin dicek. Dicek ini, cek itu, cek itu. Semua makanan yang mau dimakan di tester dulu segala macam. Atau mungkin gak makan di situ. Semua dicek. Dijelaskannya cuma 5 menit ya. Schedule-nya cuma 5 menit. Gak boleh lebih. pentingnya kita belajar adabul talab atau adabul ilm, belajar adab ilmu, karena kita akan berinteraksi dengan ilmu sepanjang hayat kita. Kalau kita enggak beradab sama ilmu, Allah enggak kasih keberkahan. Man la yukrimil ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah enggak akan muliakan dia dengan ilmu. Enggak akan, walaupun cerdas, walaupun alim. Maksud alim itu maklumat, tapi dimuliakan di dunia akhirat tidak. Sebagaimana antum enggak akan atau kita enggak akan tertarik dengan orang yang cerdas dan jenius kalau antum enggak dihargai sama dia. Enggak tertarik. Enggak akan dihargai. Enggak akan tertarik. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan. Belajar tentang ini sangat penting, hadirin saya. Kita harus beradab dengan ilmu, karena ilmu itu adalah firman Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin materi ini diremehkan?
6: Tanya jawab.
7: Afwan, izin bertanya, jika anak dari hasil perzinaan tidak boleh diwalikan oleh ayah kandungnya dalam hal menikah, apakah itu juga berarti putus hak dan kewajiban antara si anak dan si ayah tersebut, Ustaz? Monggo, Ustaz.
8: Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan anak hasil perzinaan yang tidak boleh diwalikan oleh ayahnya, oleh ayah biologis, yang ayah kandung ya, ayah biologis. Apakah berarti putus hak dan kewajiban antara keduanya? Di antara yang putus adalah hak waris, tidak mendapatkan, tidak berhak mendapatkan, kecuali dari ibunya, dari ayahnya tidak, karena dia terlahir di luar pernikahan yang sah menurut Islam. Apakah kemudian putus semuanya bentuk hubungan antara si anak tersebut dengan ayahnya? Sepengetahuan saya tidak semuanya, tidak putus semuanya. Namun di antaranya yang terjadi adalah si ayah yang ayah biologis ini kan menikah dengan ibu kandungnya, maka menjadi ayah tirinya, maka secara otomatis si anak tersebut adalah anak tiri daripada ayah biologisnya gitu. Sehingga dia menjadi, kalau seandainya dia benar ayah biologisnya menikahi ibu kandungnya, maka dia menjadi mahram. Karena apa? Menjadi mahram karena bukan karena keturunannya, tetapi karena apa? Ibunya menikah dengan laki-laki tersebut gitu. Jadi tidak putus semuanya. Wallahu a'lam bisawab.
9: Mutiara doa. Sehari-hari.
10: Doa masuk kamar mandi atau toilet.
11: Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is.
10: Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1/45 dan riwayat Muslim nomor 1/283 serta Fathul Bari nomor 1/244.
3: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb-nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه. Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah tujuh keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
12: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan

0: dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, Sekolah Dasar atau SD, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Ramuan herbal.
1: Kalau mau pijit di kepala anak, tapi ada benjolan kelenjar di atas leher belakang dekat telinga, apa boleh dipijat? Benjolan tersebut sudah lama tapi tidak sakit dan tidak ada keluhan sama sekali.
2: Baik. Baik, untuk Umu Ana kami jelaskan dulu benjolan ini apa. Ini benjolan ini termasuk dalam tergolong kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening itu bukan penyakit, tapi itu bagian dari tubuh kita yang biasanya aktif ketika anak kita sedang terkontaminasi bakteri atau virus, atau memang anaknya sering-sering teriak-teriak. Lagi sering, wah pokoknya aktivitasnya hiper lah, enggak masalah itu. Kalau biasanya di saya tak lintah, kalau pada khawatir tak sedot lintah anak usia 3 tahun 4 tahun tak lintah ini. Memang ada benjolan di situ. Nah, di bawah telinga sini atau kadang di ada di area leher. Enggak masalah. Itu boleh dipijat, diurut pelan. Jangan diunyir kenceng atau berniat untuk memecahkan, salah itu. Hanya bisa lintah. Pengalaman saya hanya bisa dengan lintah. Terus kemudian diapain? Diurut lembut saja enggak masalah. Boleh. Untuk beliau mau anak tadi. Jadi urut saja enggak apa-apa, pelan-pelan.
1: Meskipun soalnya
2: enggak sakit. Kalau sakit pun nanti dilintah itu sekali dua kali beres insyaallah binillah. Jadi enggak masalah. Itu kelenjar getah bening itu ya kelenjar tubuh kita. Mungkin anaknya kurus juga bisa. Jadi kalau gemuk kayak gini ya ini enggak kelihatan. Tapi kalau kurus kelihatan sekali itu. Enggak apa-apa, memang dia benjol, bentuknya benjol memang, benjolan di dalam sana. Kalau saya tarah barba juga ada mesti ketemu tuh. Cuman enggak perlu dipermasalahkan ini. Dan ini bukan masalah, itu hanya bagian kelenjar tubuh kita. Itu yang harus kita pahami dulu dan jangan berasumsi. Ya, jangan khawatir. Terus urutnya ini berupa urutan pelan lembut, bukan kemudian untuk menyakiti, enggak. Hanya urutan lembut untuk mengarahkan darah, untuk menggiring darah. Mungkin begitu Umu Ana. Barakallahu fiik.
1: Ya, amin. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat bagi Umu Ana.
0: Mutiara Nasihat.
3: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian tabligh akbar Masjid Nurul Jannah, Taman Pondok Jati 2, Kelurahan Taman, sepanjang yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang berkah ini insyaAllah. Tempat yang menjadi rekomendasi Allah kepada umat Islam agar selalu berkumpul di dalamnya. Karena Rasul yang mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud, ketika Quran dibacakan, hadis sunnah dikumandangkan, Allah turunkan ketenangan, keberkahan buat yang mau menghadirinya, diliputi rahmat dan juga oleh para malaikat insyaallah. Bahkan sepakat ulama mengatakan bahwa majlis ilmu dalam majlis di masjid merupakan majlis taman-taman penyubur iman. Sahabat yang Allah muliakan, kita akan coba bahas bab yang berkaitan tentang kujadikan rumahku menuju surgamu. Ini judulnya ini sama dengan nama Masjid Nurul Jannah. Kita terjemahkan letter luck Nurul Jannah itu kan cahaya surga. Kalau bicara cahaya tentu kita tahu penyebab cahayanya itu apa, ya surganya. Kalau kita tahu kita harus paham surga itu apa. Karena kalau yang namanya surga dalam Islam ini kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatra ala kulli qalbin basar. Karena yang namanya surga itu kan mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Kalau cuma sekedar mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, siapapun bisa. Mereka mengatakan rumahku bak surga, monggo, home sweet home. Cuma jangan lupa Allah yang mengatakan, bukan bentuk yang Allah jelaskan, tapi surga di dalamnya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Yang namanya surga itu di dalamnya tidak terdengar kecuali salaman salama. Nuansa keislaman, nuansa yang menawarkan sebuah ketenteraman dan ketenangan. Karena yang namanya Islam ini adalah ketundukan dan kepatuhan. Orang bisa tunduk, orang bisa patuh karena nyaman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Karena yang namanya tenang ini betul-betul tidak ada talbis, tidak ada kolaborasi antara kebaikan dengan keburukan. Aku ingin menjadikan rumahku ini betul-betul menuju surgamu ya Allah. Tentu alat bantu untuk mencapai surganya Allah. Kita berharap rumah ini bisa mencetak generasi Rabbani. Rumah ini bisa menjadi sesuatu yang memang diinginkan. Bahwa Islam itu kan ku anfusakum wa ahlikum taura. Bisa menjadi penyebab hidayah buat dirimu dan keluargamu. Bagaimana caranya membuat ketenangan? Karena dikatakan tadi walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tenang ini bukan sesuatu yang main-main. Bah hidayah, tenang dan hidayah ini kan kayak buah yang dipetik. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Kalau kau tanam buah mangga, pohon mangga, kau petik mangga lah. Kau tanam jambu, kau petik jambu nantinya. Sekarang kau ingin memetik ketenangan, kau ingin memetik hidayah, ya enggak bisa kecuali kamu menanamkan sesuatu yang tidak bercampur dengan yang haram. Alasannya apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Tuhan kita itu baik cuma nerima yang baik. Sekarang banyak orang menghayalkan kebaikan kepada Tuhan yang baik dengan cara yang haram, mungkin tidak? Contoh yang paling gampang lah, orang pengen berkah ekonomi cuma makan riba, terjadi sekarang. Walaupun Allah mengatakan ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tetap aja dalam melobi Tuhan ketika sholat. Allahu akbar, isti'anah minta tolong, cuma ngantongin ATM riba. Banyak di antara kita ini banyak. Pengen tenang, pengen berkah, pengen tentram hidup dengan cara kolaborasi hidup dengan yang riba. Ini kan enggak mungkin. Jadi kalau sama seperti kita nih teman-teman Muslim Baker Indonesia nih keliling Indonesia banyak menginformasikan apa sih yang membuat rakyat ini gampang menghujat pemerintah? Apa sih yang membuat rakyat ini gampang saling ribut di antara mereka? Ternyata mereka lupa bahwa Nabi pernah mengingatkan Islam menjadi sebuah solusi, bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau baik itu baik semuanya. Hati yang dibilang. Ibnu Qayyim mengatakan hatimu ini tergantung yang kau lihat, tergantung yang kau dengar. Kalau yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu baik, yang keluar baik. Sekarang yang terjadi, kami keliling dari kemarin, dari mulai kita landing Surabaya, kita ke Malang, Malang kita ke Jember, Jember kita ke Bondowoso, kemudian ke Surabaya lagi ini ya, baru kita ke Jakarta nanti. Wallahi, negeriku tercinta ini sepanjang jalan ini, orang disuruh lihat iklan dosa dan maksiat. Iklan rokok sepanjang-panjangnya loh itu. Rokok pakai baliho. Padahal MUI mengatakan haram. Dokter mengatakan rusak. Tidak boleh. Tetap diiklankan. Riba sudah jelas haram. Ini KPR, BTN pakai baliho. Kantornya pakai huruf timbul gitu loh. Sementara masjid ini orang kadang-kadang nanya dulu, Pak, masjid di mana? Jawabannya, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nyari masjid gak segampang nyari ATM riba loh gitu loh. Belum lagi ini reklama-reklama yang mempertontonkan aurat. Sehingga rakyat ini melihat yang buruk, mendengar yang buruk, hatinya buruk. Wahai Pak Presiden, jangan salahkan mereka kalau bertindak yang tidak baik. Karena tak ada larangan mengharamkan yang tidak baik. Cobalah Bu Gubernur, ayo kompak kita. Gimana caranya Surabaya ini iklannya yang baik-baik gitu loh. Lawang racun kok diiklanin, yang penting bayar pajak, betul? Ini kan bahaya sekali. Akhirnya apa? Street justice yang ada karena buruknya hati. Ayo dong kita cari solusi. Mendingan itu baliho-baliho kosong yang belum disewa dipakai sementara buat nasihatin. Sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda mendoakan pemimpin Anda? Sudahkah Anda saling mengucap salam di antara Anda? Sudahkah mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal? Ajak mereka berbuat baik. Kita minoritas, minor dari mana? Kalaupun memang kita minoritas, demi Allah, sejak zaman dahulu kala Islam itu minoritas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Allah rekomendasi dalam Quran, tertulis kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Kita tidak bicara kuantitas, kita bicara kualitas. Di mana-mana gurunya satu, muridnya 1000. Lah kalau gurunya 1000, muridnya 1 kan bahaya gitu. Lawang yang bikin menang Allah kok bukan kita. Jangan kau halalkan yang jelas memang sudah haram hukumnya. Enggak usah khawatir. Ini bumi milik Allah. Kurang tak Quran kita baca. Fatirus samawati wal ard. Allah, Allah, Allah yang betul-betul menguasai langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Jadi enggak usah khawatir. Jangan kayak anak kecil ketakutan ngeliat ikan cupang bergaya di akuarium. Kayak kita kayak ngeliat ini orang kafir, waduh, waduh, waduh. Dia lupa, dia petang-tang peteng-teng di bumi Allah. Jangan kayak anak kecil yang ngeliat ikan cupang bergaya, mama ikan cupangnya marah. Dia gak usah khawatir nak, ini akuarium nak. Mama matiin listriknya, mama buang airnya, mati nih ikan cupang. Betul. Ini ada orang-orang kafir pengen menghancurkan bumi yang Allah ciptakan. Orang Islamnya bingung, emang yang punya bumi siapa? Apa Allah? Kalau Allah mau tinggal nyuruh, eh sungai meluap, betul. Kalau Allah mau, hei hei laut tsunami, hei tebing longsor, hei gunung meletus. Kalau Allah mau, buat Allah enggak ada yang enggak mungkin. Pun kita sudah tahu buat Allah enggak ada yang enggak mungkin. Kan Allah yang mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Cuma membuat Allah mengatakan kun fayakun ini butuh ilmu. Karena toh pada akhirnya apa yang kita minta ini jangan yang kita pengen, yang kita butuh. Kalau kita pengen memang kita butuh generasi bangsa yang mulutnya terjaga, tidak jorok dan kotor mencaci maki pemimpin, tolong-tolong cetak generasi robani melihat yang baik, mendengar yang baik. Hati mereka baik nanti. Sehingga yang keluar pun semuanya baik. Jangan cuma ngayal. Lah kalau ngayal siapapun mampu. Tapi praktik ini kan gak semua mampu. Nah Islam itu solusi. Dulu orang-orang kafir Parsi yang saat itu sudah peradaban mereka tinggi sekali, ketika melihat kesempurnaan para sahabat, berkomentarlah mereka mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Oh, kalian ini umat Muhammad ya? Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara cebok pun diajarkan, cara buang hajat pun diajarkan. Ini sahabat Salman, mantan orang Nasrani mengatakan, ajal, betul. Makanya saya pindah agama karena enggak ada agama sesempurna ini. Dulu agama saya yang dulu mana mungkin ngajarin cara masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Di sini diajarin. Bahkan masuk kamar mandi pun baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar bilang gufronaka. Kenapa mesti bilang gufronaka? Artinya ya Allah ampunkan aku karena sebentar lupa Tuhan dalam kamar mandi. Ini agama Masya Allah. Ini agama ngajarin saya makan minum gak boleh berdiri, gak ada standing party sudah. Ini agama Masya Allah ngajarin saya kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan. Cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Agama lain gak ada yang kayak begini. Ini agama sampai cara pakai sepatu pun diajarkan. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idzan nazza'a falyabda bis syimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Kata Nabi, kalau pakai sendal, pakai sepatu, pakai yang kanan dulu, lepas yang kiri dulu, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri merupakan sebuah kebaikan. Cuma ada di Islam. Cuma ada di Islam. Terus kalau sampai saya ngayal murtad kayaknya enggak masuk dalam kamus, mau cari apa di yang lain? Begitu bahasanya. Enggak usah khawatir. Khawatir bukan sifat orang Islam, itu waswas minasyaitan. Ayo bersaing, bersaing sportif kita. Enggak usah khawatir. Waduh Ustaz, kita gini-gini kita. Antum terlalu khawatir. Udah. Mendingan jadi anak buah aja kalau begitu sudah. Hidup kok khawatir kayak enggak tahu Allah. Itu namanya zon, prasangka buruk. Kata Allah apa? Wa dzalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaakum asbatum minal khasirin. Itu prasangka buruk sama Allah. Padahal kalau kamu baik, ujungnya baik.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wattur.
5: Demi Gunung Sinai.
4: Wa kitabim mastur.
5: Dan demi kitab yang ditulis,
4: fi raqqin manshur,
5: pada lembaran yang terbuka.
4: Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur,
5: demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
4: Inna azab rabbika lawaqi'.
5: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
4: Ma lahu min dafi'.
5: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
4: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
5: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya, dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
4: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
5: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
4: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
5: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
4: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
5: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
0: Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyriqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Tadakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Qur'an, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?
1: أَمْ

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladina kafaru humul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya?
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa in yaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum.
0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: Fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Soal jawab.
3: Yang pertama, tadi pertanyaan terkait anak kecil yang suka atau sering melihat penampakan. Jadi begini, prinsip dalam agama kita, orang yang normal tidak mampu melihat bangsa jin. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin atau iblis dan pasukannya mampu melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Kemudian dalam surah Al-Jin, Allah juga berfirman, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan yang ghaib kepada seorang pun. Artinya kalau kita normal, pada umumnya, pada prinsipnya itu tidak mampu melihat gangguan, tidak mampu melihat bangsa jin. Kecuali jin itu memang menampakkan dengan penampakan hakiki yang berubah dari alam jin ke alam manusia yang berlaku hukum fisika. Maka itu bisa dilihat. Tetapi jika tidak, maka tidak bisa. Maka kalau ada orang yang melihat jin untuk saat ini, pada umumnya, saya sampaikan pada umumnya, meskipun nanti ada kajian sendiri tentang sesuatu yang sifatnya khusus, tetapi pada umumnya orang yang bisa melihat bangsa jin itu adalah terkena gangguan jin. Karena mata kita itu hanya bisa melihat sesuatu yang memantulkan cahaya. Jadi kalau tidak memantulkan cahaya, mata kita tidak mampu melihat. Bangsa jin termasuk memantulkan cahaya apa tidak? Tidak. Maka mata kita harus ada sesuatu yang lain yang hukumnya, frekuensinya sama dengan yang dilihat. Maka itu dari mana? Bangsa jin ada dalam tubuh kita. Ada di mata atau di bagian yang lain yang membuat kita bisa melihat bangsa jin tersebut. Sehingga ketika anak sering melihat penampakan, maka itu indikator terkena gangguan jin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, penanya tadi menyampaikan bahwa sering terbangun di waktu malam. Alhamdulillah, disyukuri. Itu adalah suatu hal yang positif agar kita sholat tahajud, agar kita sholat lail. Karena memang metabolisme tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita biasa bangun di waktu malam, maka di malam itu juga akan bangun. Kalau kita biasa bangun siang, ya bangunnya kalau belum siang belum bangun. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Wallahu a'lam bishawab.
4: Tujuh keutamaan bersyukur. Pertama, bersyukur adalah sebab langgeng dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, bersyukur adalah sebab keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ketiga, bersyukur merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: "In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum."
4: Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya atas kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Keempat, bersyukur adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh.
5: An Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyatu, ya Rasulullah, أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟
4: Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, bersyukur adalah sifat yang hanya dimiliki oleh mukmin yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
4: Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur.
5: Wa qalilun min ibadiy asy-syakur.
4: Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Keenam, seorang yang bersyukur akan diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
4: Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketujuh, terdapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba yang bersyukur.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka hendaklah di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika."
4: Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tujuh keutamaan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
6: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebagaimana yang telah kita janjikan, kita akan memulai membahas apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 11. Beliau berkata rahimahullah, bab yang pertama yaitu bab firman Allah Azza wa Jalla, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Dan kami, siapa kami di sini? Allah Azza wa Jalla. Kami yaitu Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Inilah judul bab pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Intinya adalah memerintahkan. Intinya adalah memerintahkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga bab yang pertama ini bisa dikasih judul bab berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ada bab yang kedua, bab berbakti kepada bapak. Nanti ada bab ketiga, bab berbakti kepada ibu. Jadi sekarang di bab pertama ini khusus, bab pertama ini umum untuk membahas kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu wajib? Dari firman Allah, wa wassayna, kami mewasiatkan. Jadi wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Kalau kita dapat wasiat dari orang tua, kita akan kepikiran terus kalau seandainya belum menjalankan wasiat tersebut. Bagaimana seandainya wasiat itu dari Rabbul Alamin? Dari yang menciptakan alam semesta, dari yang menciptakan kita semua, yang memberi kita rizki. Mestinya kita harus lebih kepikiran lagi kalau kita belum menjalankan wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena beliau berdua adalah merupakan sebab adanya kita di muka bumi. Tanpa kehendak dari Allah, kemudian sebab keberadaan ayah dan ibu kita, gak mungkin kita ada di muka bumi. Setelah Allah menakdirkan ayah dan ibu kita bertemu, kemudian melahirkan kita, gak cukup hanya melahirkan saja. Setelah itu ayah kita capek untuk bekerja membiayai kita, ibu kita capek untuk merawat kita, dan mungkin bukan cuma anak satu kita saja, Mungkin saja punya 7-8 anak, dirawat oleh satu orang ibu. Anehnya, begitu anaknya besar-besar, 7 orang merawat satu ibu, saling lempar tugas. Satu orang bisa merawat berapa? 7 orang. 7 orang tidak bisa merawat 1 orang. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat. Wa wassainal insana biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya husna. Husna itu kebaikan. Kebaikan di sini mencakup kebaikan ucapan, mencakup kebaikan perbuatan, mencakup kebaikan sikap. Semua hal baik yang kita miliki itu seharusnya kita arahkan, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita akan berbicara, berbicaralah dengan memilih kata-kata yang terbaik, yang tersopan, yang paling jauh tidak menyinggung keduanya. Kalau kita bisa berkata sopan kepada teman-teman kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada ustadz kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada bos kita, kenapa kita gak bisa berkata sopan kepada kedua orang tua kita? Kalau kita mau ngomong sama bos kita, kita akan menyusun kalimat sebaik mungkin supaya bos kita tidak tersinggung. Kenapa kepada kedua orang tua kita mau ngomong senyemlonge? Kenapa kita tidak pikirkan apakah kata-kata kita itu menyakitkan beliau atau tidak? Mencakup perkataan yang baik, mencakup perbuatan yang baik. Bukan hanya kata-kata yang baik, perbuatan kita. Kita berbuat, bertindak, berperilaku unggah-ungguh di rumah kita, menyakitkan enggak kepada orang tua kita? Oke, orang tua kita nyuruh untuk misalnya nak itu dijemur. Nggih, tapi apa? Itu menyakitkan. Hindari sikap-sikap seperti itu, dihindari. Ya.
3: Sikap kita merasa ilmunya sudah banyak karena dari pesantren, sedangkan ibu kita, bapak kita mungkin jangankan ke pesantren, belajar Iqra saja mungkin enggak selesai. Kemudian kita merasa lebih tinggi dari kedua orang tua kita. Ini bukan sikap yang baik. Ini bukan sikap yang baik. Maka di dalam ayat yang dibawakan oleh penulis sebagai judul bab yang pertama, surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 8, beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, berperilaku baik, bertutur kata baik kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Jangan lupa ketika berkendara, sebenarnya kita sudah dibimbing oleh Nabi kita. Nabi kita tidak menginginkan kita celaka karena satu hal, termasuk berkendara ini ada adabnya. Jangan lupa keluar dari rumah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baca doa. Agar apa? Pertama kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, ngambil sebab biar kita selamat. Enggak celaka, emosi kita juga terjaga. Setan enggak ikut berkendara bersama kita. Sebagaimana disebutkan para ulama, kalau kita enggak baca doa ketika berkendara, setan ikut nunggangin kita. Emosi di jalan, di bawah teriknya matahari, ketika ada orang nyelip, dia panas. Ketika subhanallah orang lagi rame, dia ingin menghabiskan jalan, dikuasai, egois. Ya, subhanallah ketika di tempat-tempat yang penuh dengan patung-patung, pepohonan-pepohonan, tempat yang serem, maka apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa masuk tempat-tempat yang kayak gini, baca doa a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Barang siapa yang baca doa seperti ini, Allah akan jaga dia dari masuknya sampai dia keluar dari tempat tersebut. Semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kita semua, selamat sampai tujuan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Sekarang kita lanjut, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Ini pertanyaan penting. Ada beberapa langkah, beberapa cara agar kita bisa ikhlas. Pertama tentu saja al-isti'anah billahi ala tahqiqihi. Pertama minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa ikhlas. Sebab inilah komitmen kita. Kita berkomitmen kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Kita juga berkomitmen kepadanya untuk selalu minta pertolongan dan

tanpa hidayah dan taufik dari Allah, termasuk ibadah yang sangat agung yaitu ikhlas. Gak bisa kita raih keikhlasan tanpa pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, beristianahlah kita kepada Allah, minta tolonglah kita kepada Allah untuk meraih keikhlasan. Bagaimana caranya? Pertama, berlindung kepada Allah dari riya, sum'ah, ujub, takabur. Introspeksi diri. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirka, fa innahu akhfa min dabibin namal. Wahai manusia, hati-hati kalian terhadap syirik ini. Syirik kecil berupa riya. Karena syirik kecil ini lebih samar daripada semut hitam. Faqala lahu man syaa Allahu ayyakul. Maka ada orang yang bertanya, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah? Bagaimana caranya kita waspada, hati-hati dari riya, padahal dia lebih samar daripada semut hitam, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, qulu Allahumma inna na'udhu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Katakan oleh kalian, ini cara menghindari riya. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan minta ampun kepada Engkau dari sesuatu yang kami tidak tahu. Jadi berlindunglah kepada Allah dari riya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sehingga Mutarrif bin Abdullah pernah berdoa dan diajarkan ke murid-muridnya, isi doanya adalah, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minh thumma untu fih, wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam ufi laka bih, wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhaka fakhalata qalbi fihi ma qad alimta. Kata Mutarrif, ya Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Engkau dari dosa-dosa yang aku sudah tobat kepadamu dari dosa itu, lalu aku kembali mengulang dosa itu. Minta ampunan. Dan aku meminta ampunan kepadamu dari sesuatu yang aku telah janjikan untuk ditunaikan, tapi tidak aku tunaikan. Dan aku minta ampun kepadamu dari suatu amalan yang aku sangka aku lakukan ikhlas karena dirimu, tapi ternyata bercampur dalam hatiku sesuatu yang lain yang telah Engkau ketahui. Kasus orang beramal merasa ikhlas padahal tidak ikhlas itu banyak. Oleh karena itulah, maka mintalah pertolongan dengan berdoa kepadanya agar hati kita dibersihkan, agar hati kita dimantapkan di atas ketaatan kepada Allah,
agar hati

0: kita tidak digelincirkan kembali kepada kesesatan. Baca doa dalam ayat yang diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan baik, termasuk ikhlas. Wa tarkal munkarat, meninggalkan yang mungkar, termasuk riya dan sejenisnya. Jadi berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena hanya dengan pertolongan Allah kita bisa melakukan amal baik dan menghindari amal buruk. Bisa ikhlas dalam beramal dan menghindari riya, karena riya sangat berbahaya. Baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Dan kebaikan ibadah mesti diniatkan secara ikhlas. Inilah yang pertama.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang orang yang berjalan di depan orang sholat, maka ia berdosa. Pernah kejadian, saya sedang sholat sunnah, lalu ada anak kecil lari lewat di depan saya. Saya berusaha mencegahnya, kebetulan anak itu sudah lewat. Pertanyaannya, apakah anak itu berdosa dan bagaimana dengan sholat saya? Apakah masih sah?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, jika kejadian itu sudah terlewat dan kita tidak bisa mencegah, maka jangan diperparah. Ya, maksudnya gimana? Ada anak kecil lewat di depan kita sholat. Dia lewat. Begitu sudah melintas, kecekel dia, ketangkap. Diseret mundur. Jadinya apa? Dua kali lewat. Dia ketangkapnya itu setelah nyebrang. Ketangkap. Ada, kamu gak boleh lewat, seret mundur dia, suruh balik. Ya ini jadinya lewat dua kali. Sehingga kalau sudah, wah kelewatan, tadi hilang anaknya, ya sudah, jangan diperparah. Satu. Yang kedua, bahwa setiap perbuatan anak, dia tidak berdosa. Ya. Meskipun itu kemungkaran. Makanya bedakan antara mungkar dengan dosa. Tidak semua kemungkaran bernilai dosa, tapi semua yang perbuatan dosa pasti mungkar. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah mungkar agar lebih umum. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Contoh kemungkaran padahal dia bukan perbuatan dosa. Ada kucing kerah, kucing gelut ya, berantem. Wah, kucing berantem. Kita kalau melihat seperti itu, ditonton atau dipisah? Kita akan pisah. Kenapa? Wah, ini nanti salah satunya sakit nanti. Kita pisah. Ayam berantem, gelut. Kita kalau melihat ayam berantem, kita akan kasihan. Wah, ini kalau dibiarkan saja nanti banyak mengeluarkan darah. Akhirnya kita pisah. Nah, kita memisahkan itu karena kejadian ini adalah kemungkaran. Meskipun ayam gak berdosa, disebabkan karena dia berantem dengan temannya. Ayo. Anak kecil juga seperti itu. Anak kecil berantem dengan temannya. Mana yang lebih bagus, ditonton atau disorai? Dipisah. Kenapa kok dipisah? Ini kemungkaran. Meskipun mereka tidak berdosa. Sehingga kita ingkari kemungkaran meskipun pelakunya tidak berdosa. Termasuk anak kecil. Maka bedakan antara menghukumi dosa dengan mengingkari kemungkaran. Kalau menghukumi dosa, kembali kepada pelakunya, apakah dia orang yang layak dihukumi berdosa atau tidak. Tapi kalau mengingkari kemungkaran, melihat pada perbuatannya. Perbuatannya adalah kemungkaran, kita larang. Meskipun bisa jadi dia tidak berdosa. Tayyib. Yang ketiga, bahwa disebutkan sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika ada orang yang sholat lalu dilewati oleh anak-anak, yang kusunis fasolatihi, itu bisa mengurangi setengah dari pahala sholatnya. Masya Allah. Jadi sholat kita jadi tidak berkualitas, disebabkan karena ada orang yang lewat di depan kita. Karena itu kita disyariatkan untuk menghalangi setiap ada orang yang mencoba untuk lewat, meskipun dia anak-anak, sehingga tidak dibiarkan. Wallahu a'lam.
4: Sembilan keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa-doa menjadi makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum." Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa dan Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi." يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Fitnah maksiat yang menimpa seorang laki-laki di tengah keluarganya karena hartanya, jiwanya, anaknya dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Kenapa kalian menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami memiliki alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa." Kelima, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu 'ala kulli sunama min ahadikum sadaqah." فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim." التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Demikianlah 9 keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa keluar kamar mandi atau toilet.
7: Ghufranak.
6: Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Lihat Takhrij Zadul Ma'ad 2/387.
8: Ramuan herbal.
9: Bib, apakah ada tips atau herbal agar suami tidak cepat keluar? Yang tadi ya, Bib.
10: Iya, kita sampaikan tadi ya, caranya dengan dilatih. Satu, kedua, si istri harus pandai merangsang suami agar aktivitas dan hasratnya lebih meningkat. Karena sebagian nyun sewu, sebagian orang yang saya awasi dan simpulkan bahasanya. Kadang ikhwan kita itu, karena memang hijabnya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangannya, ketika kita menundukkan pandangan di luar, kemudian di rumah kadang istri kita tidak pandai memicu dan menempatkan diri, kadang di rumah itu juga masih terbawa. Jadi karena sudah biasa menahan tadi, akhirnya jadi ke bawah. Jadi hasratnya pun tidak begitu besar. Nah, tugasnya istri itu untuk menyadarkan suaminya untuk melambaskan hasratnya kepada dia gitu. Karena sebagian besar tuh perilakunya seperti itu. Mau tidak mau ya kita harus saling legowo, harus saling toleransi. Jangan terlalu bahasanya itu istri kita, itu pasangan kita, itu makan kita yang ngasih gitu. Jangan terlalu sungkan sama istri.
9: Atau dan mungkin itu ya Bibi. Apa namanya? Yang dicari wanita bukan durasinya mungkin ya.
10: Sebagian,
9: tapi tadi tapi bilang apa? Ya, kualitasnya,
10: kualitinya. Jadi kadang enggak, wanita itu ada yang dia intensitas waktunya tidak terlalu lama, tapi karena kualitas pasangannya subhanallah dia merasa cukup. Tapi sebagian besar memang masalah durasi itu berpengaruh. Karena memang rata-rata sebagian besar wanita itu berbeda durasinya dengan lelaki. Ada yang memang panjang. Jadi istilahnya laki-laki butuh 2-3 menit selesai, wanita kadang lebih, 10-15 menit baru selesai. Tapi sebenarnya ini secara riset ya,
9: Penelitian
10: itu wanita itu lebih dari 10 menit pun sudah gak bagus.
9: Lebih dari 10 menit? Iya,
10: karena akan terjadi banyak sobekan, luka sobek di dalam. Karena itu isinya selaput-selaput di organ wanita itu.
9: Sensitif ya Bibi?
10: Iya, ini banyak selaput-selaput. Jadi itu dia akan banyak sobek dan banyak iritasi. Makanya kadang kalau istilahnya aktivitas seksnya berlebih ya rusak biasanya. Ada yang bisa sampai seperti itu.
9: Demikian. Itu untuk herbalnya beliau tanya.
10: Untuk herbalnya apa sih apa? Sebenarnya ada ya, cuman memang tidak lazim di tempat di lingkungan kita. Makanya
9: di tapi jual ya begitu.
10: Ya ada, cuma
9: produksi. Jadi mungkin bisa menghubungi
10: Insyaallah, tapi
9: langsung ya.
10: Iya, bisa insyaallah. Cuman selama ini yang banyak beredar di pasaran yang memang memberikan ini bagus memang sudah lumayan kok. Tapi setidaknya makan tadi daging merah itu berpengaruh untuk masalah hasrat dan meningkatkan enzim testosteron.
9: Testosteron. Iya. Ya, baik, jazakallahu khair, Bib. Semoga bermanfaat bagi Ummu Fulan.
7: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Mutiara Nasihat.
11: Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah di salah satu rumah Allah yang semoga dengannya kita mendapatkan doa-doa malaikat. Karena orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu yang dibacakan Quran dan Sunnah, mereka didoakan oleh malaikat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Semoga kita mendapatkan doa para malaikat karena kita meluangkan waktu untuk mengambil sesuatu yang bisa menghidupkan ruh kita. Ikhwat fiddin, apa yang kita ingin bicarakan ini judulnya ngalap berkah. Istilah ngalap berkah di sini, istilah orang sini gitu. Kalau anda salah baca bisa menjadi ngelap berkah. Itu maknanya jadi lain lagi begitu ya. Sebenarnya anda lebih senang judulnya itu adalah bagaimana menjadikan hidup penuh berkah. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi penuh berkah sehingga kita berjalan dengan keberkahan itu. Ikhwat fiddin, kita pahami bahwasanya yang dimaksudkan dengan barakah adalah subutul khair al-ilahi fi syai. Apa itu? Adanya suatu kebajikan, adanya suatu kebaikan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Jadi kebaikan itu yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang barakah itu maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan bahkan bisa dimaknakan kedua-duanya. tetap kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Maka itu kalau kita ketemu anak bagus, kita ucapkan Masya Allah atas kehendak Allah. Lalu kita iringi Barakallah, semoga tetaplah kebaikan itu pada kamu. Orang memuji anak tanpa menyebutkan Insya Allah, ditakutkan anak kena ain. Kadang-kadang kita kan lupa memuji sesuatu. Kita lihat ada anak pintar, bagus, ini kita lupa mengucapkan Insya Allah, Masya Allah, kita lupa Masya Allah, kita punya ini anak pintar sekali, cantik sekali anak ini, ya, tapi lupa kita mengucapkan kalimat Masya Allah, bisa kena ain anak itu. Maka itu kalau anak kita dipuji orang, suruh orang itu mengucapkan Masya Allah, bukan kita. Akhi, kul Masya Allah. Suruh dia ucap Masya Allah, kalau tidak, dia bisa kena ain. Kalau dia sudah kena ain, sakit. Terpaksa orang yang tadi yang datang mungkin sebagian air wuduknya atau apanya, ya itu salah, tanya aja sama ustaz-ustaz di sini besok, ya. Sebab kalau ada yang kena ain pun dia juga yang ngerjakan, tak mungkin antum undangannya dari Riau untuk ngobati orang kena ain di sini. Tapi itu kenyataan. Masya Allah, ditetapkannya Imam Al-Qayyim maksud dari ucapan seperti sebagaimana doa keberkahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering dibaca saat tasahud. Ya, Imam Ibnu Qayyim katakan doa keberkahan itu keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Ditetapnya keberkahan itu, ini secara bahasa dari makna keberkahan itu. Kemudian ikhwan, kalau betul keberkahan itu ditetapkan semuanya dan itu penetapannya adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin mencari di manakah keberkatan itu. Sebab kalau kita tak tahu tempatnya, bagaimana kita mengambilnya? Kita harus tahu di mana letak keberkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, ya. Itu disebutkan ini model keberkatan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kenapa anak ambil ayat ini? Karena biasanya orang menilai keberkatan itu dengan nilai bertambahnya harta. Wah, berkah dia dagangannya. Kenapa? Semenjak pulang dari satu tempat dan dapat cincin mukjizat, dagangannya laris. Oh, dari mana dia cincin? Ada yang tukang jual cincin. Semenjak dia beli cincin sama itu, dagangannya laris. Yang anehnya tukang jual cincin tak pernah laris dagangannya. Kan aneh itu. Kalau sekiranya dia punya cincin yang bisa melariskan, tentu dia menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Tentu dia tak jual cincin lagi kan? Gitu. Tapi orang aneh. Gitu. Ini keberkatan. Nah, orang menilai, orang jahiliyah dulu menilai keberkatan itu bertambahnya harta. Ya, bertambahnya dunia ini. Itulah keberkatan yang mereka nilai. Kalau kita bicara keberkatan hidup semuanya, orang hidup yang berkah, ya, tentulah kita berkata tentang hidup yang berkah. Hidup yang penuh berkah itu sebagaimana doa Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadanya. Banyakkanlah anaknya, berilah keberkatan dalam kehidupannya, dalam nikmat anak dan ini. Arti tidak dilarang, tapi keberkatan yang bagaimana harta itu? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman itu di dalam itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di hadis yang lain juga tentang doa untuk Anas, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah, berkahilah hartanya. Nah, masalahnya bagaimana harta kita itu penuh berkah sehingga hidup kita ini penuh keberkatan itu. Apa kata Allah? Law anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan beramal soleh, pasti kami buka keberkatan itu dari langit dan bumi. Makhum mukhalafahnya, bagaimana kalau mereka tidak beriman dan mereka tidak beramal soleh? Maka yang datang dari langit dan bumi bukannya keberkatan, tapi malapetaka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi keadaan diri kita. Ya, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mendudukkan sebenarnya bagaimana hidup yang berkah. Allah katakan begini. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum bi yaumil qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dia merasakan mati, maknanya dia akan dihidupkan kembali. Al-qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, siapa dia? Merekalah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti sebenarnya. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Apapun yang kita usahakan dunia ini, ya, berapa banyaknya orang menganggap bahwasanya apabila diberi karunia harta oleh Allah, mereka akan menjadi orang yang hidup dimuliakan Allah, dimuliakan orang, mereka jadi orang yang kuat, mereka ini, mereka memburu hartanya sampai sebagian mereka tidak memperdulikan cara mencari itu apakah halal ataupun haram. Dia mencari dengan jalan yang haram agar mereka mendapat kekayaan. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada mereka, justru mereka tidak tenang. Dia jaga hartanya, dia jaga, dia susah. Kemudian dia sebagian menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Memang hartanya bertambah. Banyak orang ngalap-ngalap berkah pada tempat-tempat tertentu. Mereka mengadakan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kaya, dapat karena Allah sudah berjanji, "Mankana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malahu fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka di dunia ini dan mereka di dunia tidak kami rugikan, kata Allah. Ini bukti Allah berikan. Orang kafir kah dia, musyrik kah dia, fasik kah dia, kalau minta kaya Allah bagikan sesuai dengan usahanya mereka. Tapi orang yang sudah dapat bagian dunia, Allah katakan ulaikal ladzina yusallun fil akhirati ila an-nar, tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat kecuali neraka saja. Kekayaan tidak menyelamatkan mereka. Ada orang menganggap bahwa katanya kalau mereka sudah dapat kedudukan, jabatan, dia menjadi orang yang kuat. Tapi setelah dia menjadi pejabat, dia jadi orang yang lemah. Apa bukti lemahnya? Dulu dia kalau naik mobil bisa buka pintu sendiri kan? Tapi setelah jadi pejabat, pintunya juga dibukakan orang. Kadang-kadang HP-nya pun berbunyi, ada orang yang diangkatkan HP-nya. Ini orang jadi orang kuat atau jadi orang lemah? Dulu dia berani jalan sendirian, sekarang dia harus dikawal, ya Aki. Tak sendirian dia dikawal, sangat takut dia dalam hidup ini. Allah, bukan dia menambah kekuatan dirinya, menambah lemah dirinya. Lihat para khalifah dulu, mereka berani. Ya? Maka itu perhatikan keadaan ini.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
12: Wan-najmi idza hawa.
13: Demi bintang ketika terbenam.
12: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
13: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
12: Wa ma yantiqu 'anil hawa.
13: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya.
12: In huwa illa wahyun yuha.
13: Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
12: 'Allamahu syadidul quwa.
13: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
12: Dzu mirratin fastawa.
13: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. rupa yang bagus dan perkasa.
12: Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla.
13: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
12: Fakana qaba qawsaini aw adna.
13: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
12: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
13: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
12: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
13: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
12: Afatumarunahu 'ala ma yara.
13: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
12: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
13: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
12: 'Indaha jannatul ma'wa.
13: Yaitu di Sidratil Muntaha.
12: Id yaghsha sidrata ma yaghsha.
13: Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
12: Ma zaghal basar wa ma tagha.
13: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
12: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
13: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
12: Afara'aytumul Lat wal 'Uzza.
13: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza?
12: Wa manat ats-tsalitsata al-ukhra.
13: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
12: Alakumud dzakar wa lahul untha.
13: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
12: Tilka idzan qismatun dhiza.
13: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
1: Falillahil akhiratu wal ula.
0: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

0: dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.
1: Innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha.
0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى.
0: Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
0: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya?
1: Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
1: Wa Ibrahim alladhi waffa.
0: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
1: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
0: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
1: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
0: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
1: Wa anna sa'yahu sawfa yura.
0: Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
1: Tsumma yujzahul jazaa'al awfa.
0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
1: Wa anna ila rabbikal muntaha.
0: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
1: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
0: Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
1: Wa annahu huwa amata wa ahya.
0: Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: Wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna.
0: Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan.
1: Wa anna 'alayhin nash'atal ukhra.
0: Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
1: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
0: Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
1: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
0: Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
1: Wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa Thamud fama abqa.
0: Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala, dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
1: Wa qaum Nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha.
0: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
1: Wal mu'tafikata ahwa.
0: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut.
1: Faghashaha ma ghasha.
0: Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara.
0: Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?
1: Hadza nadhirum minan nudhuril ula.
0: Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah.
0: Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
1: Laisa laha min dunillahi kashifah.
0: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afamin hadzal haditsi ta'jabun.
0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
1: Wa tadhhakuna wa la tabkun.
0: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
1: Wa antum samidun.
0: Sedang kamu lengah darinya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, saya sering bermain dengan anak. Saking dekatnya kalau main, anak saya malah sering mukul dan mencubit saya, dikira saya temannya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal yang seperti itu, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
4: Kemungkinan anak mukul orang tuanya, kemungkinan dia enggak serius mukul. Dia enggak serius mukul. Ya. Kemungkinan dia itu menganggap bahwa pukulan itu adalah ungkapan keakraban. Mungkin seperti itu. Maka apa yang perlu dilakukan? Memberikan pengertian kepada anak. Memberikan pengertian kepada anak bahwa hal itu enggak baik. Bahwa hal itu enggak baik. Mukul itu enggak, mukul orang tua itu enggak baik, walaupun tujuannya apa tadi? Bercanda. Kapan ngasih pengertiannya? Ketika bukan sedang mainan. Ketika bukan sedang mainan. Contoh Ustaz, ya ketika jenengan lagi jalan sama anak bareng. Jenengan sampaikan nasihat. Nah, salah satu hal yang enggak baik untuk dikerjakan itu adalah mukul-mukul. Ya. Saya berapa kali ditanya sama anak yang terkecil, Abi, dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Saya katakan dosa itu adalah meninggalkan yang diwajibkan Allah atau menjalankan yang diharamkan sama Allah. Gak berhenti ternyata. Contohnya apa? Contohnya apa? Saya contohkan, contohnya enggak sholat. Enggak sholat. Terus apa lagi, Bi? Enggak mau belajar. Ya. Terus apa lagi, Bi? Mukul-mukul. Nah, pas masuk itu. Ya. Mukul siapa, Bi? Mukul Abi. Terus mukul Umi. Terus mukul mamas, terus mukul adik. Jadi ketika ada obrolan kayak gitu, kita manfaatkan untuk memasukkan nasihat-nasihat kepada anak kita. Ustaz, saya sudah melakukan itu, tapi nanti mukul lagi, Ustaz. Itu berarti anak kita perlu untuk diulang-ulang nasihatnya. Dan mungkin dia gak ngerti nasihat yang kita sampaikan, belum paham karena keterbatasan pemahaman dia. Memang usianya belum terlalu nyantol untuk memahami nasihat itu. Maka kita ulang, kita ulang, kita ulang. Itu dalam sehari. Tadi yang pertanyaan tadi itu, dosa itu apa, Bi? Contohnya apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Dalam sehari itu bisa 5-10 kali anak itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan kita harus sabar menghadapi pertanyaan itu. Ya. Dan uniknya kadang-kadang, ya, ini pengalaman pribadi saya, anak itu mukul dengan tujuan supaya bapak ibunya itu nangis. Itu kan lucu ya. Tapi apa maksudnya? Kalau bapak ibunya nangis, dia ingin memeluk dan menghibur. Jadi tujuannya dia itu ingin memeluk dan menghibur orang tuanya. Berarti sebenarnya dia itu punya misi yang mulia. Tapi caranya apa? Salah. Ya. Dia senang banget ketika ayah dan ibunya sedih, kemudian dia datang, dia peluk sambil dia apa kan? Lus-lus. Ya. Cup-cup-cup-cup gitu kan. Kata si anak kepada ayahnya atau kepada ibunya. Maka ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau kamu pengen menghibur bapak dan ibu, gak perlu mukul dulu gitu loh. Ya, gak perlu mukul dulu. Waktunya habis ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Sepuluh keutamaan bertaubat. Pertama, taubat adalah sebab agar seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kedua, taubat adalah sebab memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ketiga, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka para nabi suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Niscaya mereka itu akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya sedikit pun. Keempat, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَفْحَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui balasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kebaikan demi kebaikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keenam, taubat adalah sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Para malaikat yang memikul arsh dan malaikat lain yang berada di sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih dan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Ketujuh, Allah bergembira dengan taubat para hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة

0: Ali berada di sisinya. Maka diambilnya tali kekangnya, kemudian mengucapkan karena saking gembiranya, "Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dia salah berucap karena saking gembiranya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, taubat adalah sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dan menyayangi hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. 9. Taubat adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan seorang hamba dan memuliakannya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10. Taubat adalah sebab diturunkannya keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
0: Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Demikianlah 10 keutamaan bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Mutiara Nasihat.
3: Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini saya ingin menyebutkan beberapa amalan yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Yang pertama, akidah yang lurus. Luruskan akidah kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa akidah jamaah? Karena akidah adalah pondasi agama seseorang. Ya, akidah adalah pondasi agama seseorang. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya akan kuat. Kalau pondasi agama seseorang kuat, maka amalan agama seseorang juga akan kuat. Pondasinya lurus, amalannya akan lurus. Kalau amalannya kuat, amalannya lurus, insya Allah, Allah akan menutup kehidupan orang tersebut dengan husnul khatimah. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, di zaman kita khususnya kaum muslimin dijauhkan dari akidahnya. Ya, baik dengan cara yang terang-terangan maupun dengan cara yang samar-samar. tugas kita jamaah

giat dan semangat untuk mempelajari akidah. Dan pelajarilah akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kesampingkan dahulu perkataan para ulama atau perkataan orang-orang setelah zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil akidah dari Al-Qur'an, ambil akidah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ambil akidah dari para sahabat Nabi, agar akidah kita benar-benar murni. Dan itu sudah cukup jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau akidah kita menyimpang, amalan kita pasti akan banyak yang menyimpang. Sebuah pohon jamaah, kalau akarnya rusak, pohon akan mati dan kering. Beda kalau akarnya ini sehat, maka pohon akan tumbuh dan menjulang tinggi. Akidah seseorang juga demikian.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radcom. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, sudah dua kali anak-anak yang berusia 2 tahun ketika malam nangis. Wajar tuh. Dan marah-marah ketika tidur di kamar atas. Tapi ketika pindah ke kamar bawah langsung reda nangisnya. Ana belum pernah melihat anak-anak nangis yang aneh, susah dikondisikan seperti itu. Apakah berdosa atau syirik meyakini anak diganggu jin? Apakah harus ana periksa rumah, dikhawatirkan ada benda bertanduk berbentuk makhluk hidup padahal rumah dipakai ibadah? Taib. Anak nangis di tempat tertentu tidak berarti ada jin. Kata jin itu bukan ulah saya, kamu suudzon ke saya. Ada banyak faktor. Mungkin panas, ngelekap begitu. Atau memang dia sudah terbiasa di bawah, di tempat lain gak suka. Jangankan itu, kita, saya aja. Kalau di rumah, tibrak. Terus tidur di hotel berbintang, bintang 7. Saking bagusnya, empuk, megah, mewah, dan gak bisa tidur itu. Kurang apa coba? Apa harus salahkan jin ini mah? Pasti diganggu jin sehingga tidak bisa tidur. Apa begitu? Kata jin yang ada di sana, saya jadi panemlehan, jadi kambing hitam. Kenapa? Coba tanya ke psikolog, ke psikiater. Atau kenapa kalau kita tidur di suatu tempat yang baru, yang asing, seempuk, semewah, senyaman apapun gak bisa tidur? Pernah ada di sini yang begitu? Ya, saya sering. Jadi bukan karena jin, mungkin faktor psikis. Ya, ada faktor lain yang saya tidak sanggup untuk menjelaskan, tapi itu membuktikan bukan karena gangguan jin. Kalau karena gangguan jin, begitu masuk kamar baca doa, apa doanya? A'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi di sana. Sebelum tidur baca doa, baca beberapa ayat, insyaallah enggak akan diganggu oleh setan dari kalangan bangsa jin tibra dimanapun. Tapi ada faktor lain di luar itu yang menyebabkan seseorang tidak betah. Walaupun empuk, enak, mewah seperti di hotel. Nah mungkin faktor itu ya. Jadi kalau umpamanya curiga ke jin, sok aja diruqyah ke ruangan itu. Tadi disebutkan sering dipakai ibadah. Ketika dipakai ibadah jinnya kabur. Ketika ibadahnya selesai, jinnya datang lagi mungkin. Tapi ketika kita masuk baca ayat kursi di awal malam, maka jin semalam itu gak bisa masuk ke sana. Baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia tidak akan dimadharatkan oleh apapun kalau penyebabnya adalah setan dari kalangan bangsa jin. Tapi kalau penyebabnya hal lain ya enggak bisa, tetap aja ya. Jadi tidak selalu kasus susahnya orang tidur karena kesalahan gangguan jin, enggak. Tapi ada faktor lain. Wallahu a'lam.
2: Malaikat penyelamat manusia. Mungkin yang Anda maksud adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia. Keberadaan malaikat ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat mu'akibat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua manusia yang hidup dia disertai 4 malaikat. 2 malaikat pencatat amal, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. 2 malaikat penjaga, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Untuk apa mereka menjaga manusia? Mereka menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka, meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya. Jika dia belum ditakdirkan terkena bahaya, maka malaikat ini akan menjaganya sehingga dia selamat dari bahaya. Kita sering mendengar dalam sebuah kecelakaan besar, semua penumpang meninggal, tapi ada satu bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya dia meninggal, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'akibat. Keberadaan malaikat mu'akibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka diistilahkan malaikat mu'akibat karena mereka datang silih berganti. Ada malaikat yang berjaga siang dan ada yang berjaga di malam hari. Semua berjalan sesuai takdir Allah. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita. Meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita. Sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini dalam hadisnya, yang artinya, ketahuilah bahwa seluruh makhluk di dunia ini, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan, takdirkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan musibah yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 21 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Menjadi Muslim Cerdas di Era Transaksi Digital.
1: Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, menjadi muslim cerdas dalam era transaksi digital menjadi tuntutan ketika kita dihadapkan dengan banyak transaksi digital. Sampai kalau kita menggunakan jalan tol harus menggunakan digitalis, menggunakan e-money dan lainnya. Maka seorang muslim kalau sekedar mengetahui bagaimana cara top up, kita bisa belajar dan itu tidak susah. Tetapi mana yang halal yang boleh kita lakukan, mana yang haram, ini yang menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Bila tidak, efeknya berat. Karena yang didurhakai adalah Allah, pemilik langit dan bumi. Dan bila Allah yang didurhakai, semua makhluk alam semesta, mulai dari malaikat yang mulia, bumi yang kita injak, langit yang menudungi kita, akan mendoakan keburukan kepada kita sehingga hidup kita menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Dahulu orang bila ingin melakukan perbuatan riba, dia minimal pagi hari mandi pakai baju yang bagus, pakai sepatu, kaos kaki, datang ke bank. dan prosesnya lama. Kadang disetujui, kadang tidak. Kalaupun disetujui, untuk pencairannya pun waktunya panjang. Sekarang tanpa harus mandi, pakaian seadanya di ruang, di dalam rumah Anda, transaksi riba terjadi dengan hanya menekan tombol-tombol di handphone. Efeknya di dunia dan di akhirat besar. Ketika pinjaman dari online itu cair, karena dia adalah sebuah perbuatan dosa, dia akan mengundang dosa yang lainnya. Muncul lagi bagi anak-anak muda generasi Gen Z, game online membutuhkan pembayaran. Kemudian muncul penawaran pinjaman. Bagi generasi lainnya muncul tawaran perjudian. Janji-janji orang kaya sukses dalam sekian hari, dia ikutin perintahnya. Ketika yang uangnya sudah habis atau dia pakai, tawaran pinjaman online pun banyak. Dia tidak sadar efek dari menekan tombol-tombol itu. Hari esok, dua hari, tiga hari, datang debt collector ke rumahnya. Kadang anak SD, anak SMP mendengar debt collector datang mencari dia, sudah stres duluan. Itu kasihan kejiwaan anak. Makan tidak mau, jiwanya ketakutan, tidur menggigau, dikejar-kejar oleh para debt collector itu. Sehingga di umur kecil dia sudah trauma. Maka ketika negara tidak melindungi rakyatnya dari hal seperti ini, kewajiban kita orang tua melindungi.

belajar harus menggunakan alat-alat komunikasi tersebut sehingga dia mengerti menggunakannya. Dan tawaran-tawaran nafsu birahi tadi muncul, sehingga efeknya ke anak-anak itu trauma, gak bisa ngapa-ngapain karena ketakutan. Ya, setiap ada yang ngetuk pintu, si anak pasti lari entah kemana dalam rumah, ketakutan kayak dikejar oleh hantu atau gundurwo atau macam-macam. Dan itu nyata dalam hidupnya. Ini perbaikan kejiwaan emosional ini lama. Maka sebelum jatuh dia kepada sakit ini, menjadi kewajiban kita orang tua. Walau kita umpamanya kita batasi di rumah, tapi di luar rumah dengan teman-temannya, dia akan sibuk bersama teman-temannya menggunakan hal tersebut. Maka yang wajib bagi kita, arahkan mereka, ajarkan ketika dia menggunakan handphone, smartphone tersebut, ada konsekuensinya. Bisa Allah murka kepadanya selama-lamanya dan menghancurkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Namun juga tidak menutup kemungkinan dan pintunya terbuka untuk Allah meridhoinya bila mengerti dia cara menggunakan alat digital tersebut. Maka menjadi kewajiban orang tua bertambah, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar, itu tidak bisa ditawar. Tapi sekarang ada tambahan, mengajarkan kepada mereka untuk mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan dalam transaksi-transaksi digital tersebut. Sekedar mengatakan ini jangan dibuka bila ada pinjaman online judulnya atau tawaran uang, jangan diambil, itu tidak bisa. Karena anak kalau dilarang dia pengen tahu malah. Anda sampaikanlah bagaimana akibatnya, nak, ini kamu memang klik doang, nak, nanti uang cair itu kamu harus bayar berlebih, itu namanya riba. Allah telah mengharamkan riba, dan dosa riba satu-satunya dosa yang Allah umumkan perang melawan pelakunya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, kau menghadapi debt collector itu urusan gampang. Tapi perang melawan Allah, jangankan engkau wahai anakku, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan hancur ditenggelamkan Allah karena dilawan pemilik langit dan bumi. Tanamkan itu kepada anak kita dan sampaikan hal tersebut. Semoga Allah menanamkan rasa ketakwaan kepada Allah dan selamat diri kita dan keluarga kita dari murka Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang paling penting setelah mengajarkannya, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita dilindungi oleh Allah untuk tidak berbuat dosa besar. Sebagaimana kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam, an tastaghfir li ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berbuat mensyirikatkanmu dan aku mengetahuinya. Bila sesuatu yang tidak aku ketahui, ya Allah,

0: ampunilah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan aku meminta perlindungan agar engkau melindungi orang-orang yang aku cintai, anak istriku, kaum anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, untuk tidak jatuh dalam kesyirikan kepadamu, dan engkau ampuni mereka bila melakukan perbuatan kesyirikan yang mereka tidak ketahui. Dan kami berlindung, ya Allah, kepadamu dari dosa-dosa besar yang lainnya, dosa perbuatan zina, dosa perbuatan riba, sesuatu yang kami tahu, dan ampuni, ya Allah, dan berikan hidayah bila sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dalam bertransaksi digital tersebut. Wabillahi taufiq.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi dan juga nasihatnya yang sangat-sangat membuat kita sebagai orang tua ini harus menambah ekstra pendidikan untuk anak kita. Bukan hanya mendidik akidah mereka, mendidik ibadah mereka, tapi bagaimana agar kita mengenalkan kepada anak dalam menggunakan smartphone-nya, HP-nya, mana yang halal dan mana yang haram. Dan kita harus sampaikan kepada anak-anak konsekuensi apabila anak menggunakan smartphone-nya untuk hal yang diharamkan seperti transaksi pinjaman online, bahwa itu riba yang mengakibatkan kehancuran di dunia maupun di akhirat, wal'iyadu billah. Maka jadikan HP kita, smartphone kita, alat digital ini sebagai sarana untuk mendapatkan pahala, bisa untuk sodakoh online atau untuk mencari ma'isyah penghasilan. Barakallahu fikum Ustaz untuk nasihatnya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu tanya jawab interaktif. Syaratnya harus berani tanya sendiri. Saya tidak nerima kertas apalagi langsung WA ke HP ya. Jadi enggak ada lewat jalur orang dalam ini. Syaratnya apa? Harus berani tanya sendiri. Baik ikhwan maupun akhwat, insyaallah panitia sudah menyediakan mic untuk digunakan bertanya. Sebelum kami serahkan kepada para jamaah sekalian untuk bertanya, saya ingin bertanya dulu Ustaz.
0: Betul, Ustaz.
1: Bagaimana Ustaz cara kita mengetahui dalam e-wallet atau e-money itu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan oleh Allah Ustaz? Apakah ada tanda-tanda atau rambu-rambu secara khusus? Barakallahu fikum.
0: Allah barik fik. Mengenai e-wallet atau e-money, dia dua hal yang berbeda namun ada persamaan. Persamaannya sama-sama menggunakan digitalisasi. Cuman e-money, uang tersimpan dalam chip, dalam kartu e-money. Kalau e-wallet dalam bentuk aplikasi di handphone. Uang sama-sama ditransferkan ke perusahaan e-money atau ke perusahaan e-wallet. E-money itu produk lembaga keuangan, bank. Ya, berarti ketika top up, transfer ke bank tersebut, ke rekening bank, milik bank. Kalau e-wallet, itu ke rekening perusahaan e-wallet yang ada di bank buku 4 namanya. Bank buku 4 itu bank yang ditentukan oleh negara untuk bisa menyelenggarakan produk e-wallet tersebut dengan persyaratan modal yang di store-nya ke BI sekian triliun. Ada ketentuan-ketentuannya. dua-duanya sama-sama ketika kita top up, kita naruh uang, dan sifat naruh uang itu dipinjamkan berarti. Karena ketika pemilik kartu imani transfer dari rekeningnya ke rekening bank pengelola imani, itu statusnya uang milik bank. Bank boleh mutar dan kapan ditarik oleh pemegang kartu imani dalam bentuk tap transaksi, maka dia bayarin. Maka berarti pemegang kartu ketika top up meminjamkan uang kepada bank. Dan pengguna e-wallet ketika top up, dia menyetorkan uang, transferkan uang ke rekening perusahaan e-wallet tadi di bank buku 4, itu terdaftar milik perusahaan e-wallet, bukan nama Anda lagi yang terdaftar di bank itu, karena di rekening e-wallet. Kalau e-walletnya X, Anda transfer ke rekening X, bank mengakui itu milik X, bukan milik Anda lagi. Ketika bukan milik Anda, milik dia, ketika ada bunga, itu yang dapat perusahaan e-walletnya. Ya, ini akadnya dua-duanya sama, pengguna meminjamkan uang kepada mereka. Agar pinjaman banyak masuk ke mereka dan mereka diuntungkan dengan uang tersebut, ada beberapa promo yang mereka gunakan. Di antaranya diskon atau cashback. Sama dengan kartu debit memberikan promo dalam bentuk diskon. Bila belanja di pasar X, di merchant X, atau di long bandara, atau beli tiket menggunakan kartu debit bank tersebut, diberikan potongan harga. Belanja di restoran X, bila menggunakan pembayaran kartu, menggunakan pembayaran dengan e-money atau e-wallet, juga sama mendapatkan potongan. Jadi dia sama. Sebagaimana di bank konvensional itu adalah riba, karena pemilik kartu debit yang menempatkan dananya, menyerahkan dananya ke bank, akadnya adalah sebagai pemberi pinjaman, ketika dia mendapatkan manfaat, maka dia menjadi riba. Begitu juga pada kasus pemegang e-wallet atau e-money tadi. Ketika mendapatkan manfaat, jatuh dia ke dalam riba. Maka Anda mesti menggunakan e-money tadi. Tapi caranya, ketika ada diskon, bila menggunakan e-money tersebut, jangan lakukan pembayaran dengan e-money tadi. Bayar dengan yang tidak ada diskon. Dari mana kita tahu manfaat itu dari kartu, bukan dari merchant? Karena kalau pedagang yang memberikan promo, diskon, apa pedulinya dia harus bayar kartu X? Semua mau bayar tunai, mau bayar transfer, mau bayar pakai e-money, pakai e-wallet, apapun, ada potongan. Tapi ketika X yang ada potongan, berarti dia yang memberikan manfaat. Nanti perusahaan tadi yang memberikan promo tadi, yang memberikan potongan tadi, menagihkan kepada perusahaan e-wallet tadi. Tujuannya dalam rangka menarik nasabah sebanyak mungkin.
1: Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh menggunakan e-money dan e-wallet, tapi harus waspada dengan adanya diskon maupun potongan yang diberikan oleh bank atau penyelenggara e-wallet tersebut. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya. Dari ikhwan dulu, dua penanya kami berikan kesempatan. Silakan. Satu di sini. Satu di sana ya, yang sebelah kanan saya dulu. Silakan Bapak berdiri, bisa sampaikan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah Pak Abu.
2: Saya akan panen durian.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Kalau panen itu dibantu sama teman jualannya kan?
0: Jual apa?
2: Duriannya dibantu sama teman saya.
0: Ah.
2: Sistemnya saya foto kalau ada durian yang matang, lalu saya timbang 2 kilo lah. Terus saya
0: ini sebentar, ini masih di pohon atau sudah diambil taruh di rumah?
2: Barang di rumah tuh selama berumur aku masih di
0: tempat. Susut dia itu?
2: Iya, kalau 2 hari bisa susut sampai 2 on lagi.
1: Masya Allah.
0: 2 on, ya tinggal disampaikan pembeliannya ada yang beli dari kedua. Mohon maaf, kamu beli yang mana? Yang sekian gerak kilo tadi, sekarang sudah susut, masih mau? Wah, susut harganya susut juga lah kata dia.
2: Tapi nggak boleh pakai foto yang lama itu.
0: Wajib disampaikan lagi Bapak, karena dia beli ketika susut, bukan ketika foto pertama.
2: Teman saya itu nggak apa-apa model kayak gitu.
0: Nggak apa-apa kalau dia sampaikan ya bahwa harganya mau tetap walau susut beratnya, tapi beratnya wajib disampaikan susut.
2: Enggak, model teman saya yang bantu jual kayak gitu enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya, cukup boleh Pak, apa? Insyaallah ya.
0: Alhamdulillah. Allahu
1: Akbar. Barakallahu fikum Abu Akbar dari Banyumas yang bertanya tentang menjual durian. Selanjutnya sebelah kiri. Masyaallah, ada Pak Wahid nih. Bukan. Masyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya Mustafa dari kota
1: Yogyakarta. Mustafa.
0: Masya Allah.
3: Pertanyaannya, saya selaku orang tua yang di situ membangkitkan istilahnya sebagai ketua RT.
0: Masya Allah.
3: Yang istilahnya orang yang berbenah di lingkungan itu.
0: Iya Bapak.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di desa polisi namanya apa? Kantip Mas, apa namanya?
1: Apa namanya?
0: Babinsa.
1: Babin Kamtip Mas.
0: Babin
1: Babinsa ya.
0: Kepolisian. Apa aja lah, pokoknya polisi yang di desa, yang ditugaskan di desa Anda, beritahukan ke dia. Pak, ini ada bank keliling, ini melanggar aturan negara. Tunjukkan pasalnya bahwa usaha bank keliling itu melanggar peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jangan bilang haram-haram, dia nanti tidak mau. Bilang ada aturan negara dari OJK-nya. Ya, kalau Bapak ditanyanya aturan berapa Pak? Lihat aja lah di online. Yang jelas ada aturannya. Jelas, kalau Bapak tidak ambil reaksi, ya apa boleh buat. Saya akan laporan di atasnya ke Polsek ke atau apa namanya. Enggak, sampaikan ke polisi. Ini ciri-cirinya Pak, foto orangnya tadi. Bila kelihatan orang ini, tolong halangi dia masuk kampung. Dia adalah bank keliling. Dia melanggar peraturan di Republik Indonesia untuk kredit yang tidak berbadan, tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan Negara. Melanggar itu Pak, bisa dipenjarakan. Jelas? Alhamdulillah. Anda membantu menyelamatkan warga, dapat pahala dari Allah. Membantu menyelamatkan orang-orang dari perang melawan Allah. Allah ibarik fiik Bapak.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk jawabannya Ustaz. Jadi bisa dicegah ya dengan meminta bantuan kepolisian, ada larangannya dari negara kita, bukan cuma dari agama saja, Masya Allah. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk akhwat dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dua penanya dari akhwat.
4: Belum ada, ah.
1: Belum ada, Masya Allah. Atau dari bapak-bapak sudah ada yang punya pertanyaan? Alhamdulillah, satu penanya di sebelah kanan saya. Tidak apa-apa, berdiri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, izin bertanya, Pak.
0: Betul.
5: Terkait dengan transaksi digital gitu, apalagi sekarang sedang masif platform-platform digital untuk berinvestasi gitu secara digital. Sedangkan saya sendiri itu,
0: kalau Anda tidak tahu, bertanya kepada ahlinya tentang platform tadi. Tapi jangan ditanyakan di majelis, nanti saya kena ITE. Melanggar undang-undang ITE. Jelas? Sini duduk.
1: Ini off the record ya.
0: Dia sebuah saham. Sebuah saham itu halal bila emiten yang menerbitkan saham, perusahaan yang menerbitkan itu, produknya halal. Kalau produknya perdagangan barang, barang dijualnya barang halal, tidak ada jual rokok, tidak jual khamar, tidak jual babi dan seterusnya. Kalau ini banyak perusahaan di dunia, ya. Tapi ada persyaratan lebih khusus lagi, tidak boleh ada perusahaan itu pinjaman ke bank riba, ke bank konvensional. Dari mana lihat? Lihat laporan keuangannya, ada atau tidak pembayaran pengeluaran emiten tadi membayar bunga ke bank tertentu. Bila ada membayar bunga, berarti dipastikan dia ada pinjaman riba. Kalau ada pinjaman riba, tidak boleh sahamnya dibeli. Kenapa tidak boleh? Karena pemegang saham adalah pemilik emiten tersebut sebesar persentase yang dia pegang. Dan statusnya pemilik mewakilkan kepada direksi, dewan direksi untuk melakukan perbuatan atas nama dirinya. Bila mereka berbuat riba, Anda pasti terkena dosa riba. Karena dia berbuat transaksi itu atas nama pemilik. Cukup. Allahu barik fiik. Yang rahasia tadi diam-diam aja ya.
1: Barakallahu fiikum Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan tentang platform investasi. Dan ini memang sedang digandrungi anak-anak muda Ustaz. Jadi belajar investasi harapannya nanti di hari tua itu tinggal pensiun menikmati hasilnya Ustaz. Tapi ada enggak Ustaz bagaimana investasi di dalam Islam itu? Apakah harus diusahakan sejak muda udah belajar investasi atau nanti saja kalau sudah punya uang banyak Ustaz? Yang lebih bagus seperti apa dalam Islam? Barakallahu fikum.
0: Allahu barik fik. Investasi berarti mengembangkan harta. Mengembangkan harta, banyak cara yang diajarkan dalam syariat Islam dari dan dipraktekkan oleh kaum muslimin yang sukses dalam dunianya dari waktu ke waktu. Ya. Ada dari suatu barang atau dari satu hartanya yang dia jual, dia belikan barang yang lain, dia jual lagi, dia beli barang, dia jual, atau ada dari bahan baku yang dia olah kemudian menjadi barang yang bernilai dan seterusnya. Itu bagian dari investasi. Kalau kita tidak memiliki kemampuan tersebut dan ada uang simpanan, itu jangan disimpan. Cari kerabat, teman yang orangnya amanah dan memiliki dan memutar dan memiliki usaha tersebut dan usahanya profesional, tawarkan ke dia untuk Anda setorkan uang Anda untuk dia putar. Susah nyarinya Ustaz, itu fungsinya platform digital itu. Anda bisa mencari mana platformnya yang amanah, yang di sana ada penanggung jawab, yang setiap transaksi yang diterbitkannya bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Begitu Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Dan itu tidak besar, ada yang kecil kok modalnya. Kadang ada persukuk per saham itu hanya 100.000, 200.000 bisa. Ya, fadal.
1: Masya Allah, semakin dipermudah kita dengan adanya platform digital untuk investasi. Tadi kita ingat bahwa untuk investasi, apalagi saham harus halal, tidak punya utang riba, pilih yang amanah. Selanjutnya untuk akhwat, sudah ada yang ingin bertanya? Masih sepi sepertinya, baik. Untuk ikhwan, bapak-bapak.
4: Ada,
1: silahkan. Baik, untuk akhwat dulu ya, untuk ikhwan sabar. Silahkan, Om.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, saya dulu pernah kerjasama dengan teman gitu, untuk usaha. Kemudian, usaha itu hancur, remuk gitu. Dan teman saya itu meminta ganti rugi semuanya.
0: Sebentar, ibu punya uang?
6: Saya juga punya uang juga, dia punya uang.
0: Lalu jadi, digabungkan uang, yang mengelola siapa?
6: Saya yang mengelola. Kemudian...
0: Sebentar, ibu profesional?
6: Bukan, ibu rumah tangga, tapi kami sama-sama berusaha.
0: Berarti memulai dari nol dua-duanya?
6: Betul, dari nol.
0: Sudah memaksimalkan untuk mempelajarinya dengan maksimal?
6: Iya, berusaha amanah gitu.
0: Bukan jadi, amanah, berusaha profesional.
6: Enggak, belum. Waktu itu dari nol.
0: Amanah itu iya, dan itu karakter seorang muslim.
6: Iya.
0: Bahkan Nabi mengatakan la imana liman la amanata lah. Orang yang tidak amanah, imannya dipertanyakan. Ya?
6: Iya.
0: Profesional mesti, dan itu dipelajari. Jangankan kita, makhluk yang lain, hewan pun profesional. Kucing kalau enggak profesional enggak bisa dia manjat.
6: Waktu itu saya membeli franchise Ustaz. Jadi franchise itu kan ada manajemennya. Jadi saya hanya pemilik.
0: Sebentar. Yang Anda beli franchise?
6: Betul. Jadi modalnya
0: sebentar, franchise yang sedang bagus atau yang baru mulai?
6: Yang sudah bagus waktu itu.
0: Terus?
6: Jadi, kami berdua modal sama-sama untuk membeli franchise tersebut.
0: Terus?
6: Kemudian kami membuka dan ada manajemennya gitu. Terus ketika itu baru dibuka berjalan, ternyata kan COVID gitu ya Us. Dari
0: itu
6: COVID
0: bukan
6: itu,
0: karena nggak profesional. Itu memang karena COVID, apa boleh buat?
6: Iya.
0: Terus?
6: Habis itu usaha saya kolab Ustaz. Waktu itu saya berusaha menutup semua kerugian gitu. Sudah
0: berusaha?
6: Saya tutup. Iya, saya menutup kerugian dengan uang suami saya gitu. Suami saya kan akhirnya ikut tombok gitulah.
0: Kenapa tombok?
6: Ya karena memang habis banyak ya Ustaz. Nah, sekarang
0: sebentar. Ketika mulai pandemi, tanda-tanda usaha Anda akan bermasalah ada?
6: Ada. Jadi,
0: tapi tetap berlanjut.
6: Umumkan akhirnya benar-benar harus tutup gitu kan. Nah itu benar-benar saya umumkan akhirnya benar-benar harus tutup gitu kan. Nah itu benar-benar saya rugi gitu. Ketika teman
0: saya juga minta ganti rugi ke kamu. Kita sama-sama berusaha kamu. Kita sama-sama berusaha, sama-sama setor modal, sama-sama setor modal. Ya.
6: Iya.
0: Terus
6: yang saya tanyakan apakah saya harus mengganti semuanya?
0: Tidak,
6: atau
0: satu pun enggak ada yang Anda ganti.
6: Oh, gitu.
0: Mengganti itu kalau ada kelalaian dari Anda tidak profesional umpamanya.
6: Ya.
0: Yang harusnya umpamanya feasibility study-nya harus seperti ini, tidak Anda jalankan, tidak membaca kondisi, sudah mulai tanda-tanda ada permasalahan dalam kesehatan, sedangkan bisnis Anda ini bertentangan dengan itu. Nah, itu iya, ya, mengganti. Tetapi bila tidak terjadi, murni karena first major, siapa boleh buat? Anda sama-sama rugi, Anda rugi, dia rugi. Dia minta ganti, Anda minta ganti juga lah ke dia.
6: Oke.
0: Baik. Sekarang sudah selesai urusannya?
6: Belum, karena dia tetap meminta ganti 100%. Jadi saya berusaha apa mengembalikan modalnya. Tapi saya juga berat.
0: Orang bersedekah
6: sebenarnya
0: itu kalau dananya banyak. Kalau pinjam uang ke suami untuk bersedekah, tidak boleh, Ibu.
6: Saya tidak pinjam uang sama.
0: Jadi pakai uang suami, enggak pinjam?
6: Iya, waktu itu karena dia meminta dikembalikan separoh, saya meminta sama suami dan suami memberikan. Saya juga, sebenarnya jadi merasa zolim ke suami juga karena ikut bertanggung jawab dengan usaha saya gitu. Saya merasa jadi orang yang zolim. Apakah saya zolim ke suami saya, ke teman kerja sama saya gitu? Karena
0: Anda enggak zolim ke teman, cuman teman tadi meminta ke Anda, harusnya Anda balikan minta juga. Sekarang pertanyaannya apa? Zolim tidak? Sudah jawab tidak? Apalagi pertanyaannya?
6: Iya, saya merasa zolim ke suami.
0: Tidak, Anda tidak zolim.
6: Oh, saya tidak zolim.
0: Tidak, jadi terus apalagi?
6: Ya baik Ustaz.
0: Alhamdulillah, selesai.
6: Sudah ya, paham
1: sudah
6: saya
1: terpecahkan. Ustaz. Ya,
6: terima kasih.
0: Allahumma
1: jazakumullahu khairan katsiran Ustaz untuk pencerahannya ya. Baik jamaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Insyaallah kita berharap agar Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizallahu taala berkenan untuk hadir ke Purwokerto lagi suatu saat menyampaikan lagi ilmu-ilmu seputar muamalah. Amin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
8: Radio Mutiara Quran
9: للذاكرين والذاكرات
10: إذاعة القرآن الكريم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مغفرة.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua. Kita bawakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membacakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini menunjukkan bahwa saat kita ingin melakukan sesuatu, apalagi itu terkait dengan amalan, ibadah, kita harus mencari ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dalam beramal itu bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang disukai oleh Allah. Karena yang akan memberi pahala siapa? Allah. Bukan apa yang sesuai dengan selera kita. Beramal itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Pertama, kata Nabi SAW, sholat tepat pada waktunya. Rasulullah SAW mengawali nasihatnya ini dengan menyebutkan hak Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang memberi kita segala-galanya, memiliki hak yang paling besar atas manusia. Dan salah satu hak yang terbesar setelah tauhid adalah sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu itu dikerjakan bukan asal-asalan, tapi dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan dalam agama kita. Salah satu aturan itu adalah tepat waktu. Begitu azan dikumandangkan, maka seluruh aktivitas yang lain bisa ditunda, tapi sholat itu yang harus didahulukan. Inilah amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, thumma ayyun, terus apalagi wahai Nabi? Setelah sholat lima waktu, terus apalagi? Maka Nabi SAW menjawab yang keduanya, thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang hak Allah, maka Nabi SAW menjelaskan tentang hak manusia. Kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Manusia yang paling berhak untuk engkau baiki adalah kedua orang tuamu. Sehingga di sini pertama kali disebutkan orang tua. Siapa yang punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Anak. Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Siapa bilang yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja? Anak perempuan pun juga punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Semua anak, mau laki-laki, perempuan, mau ragil, mau barep, mau nomor satu, nomor dua, semuanya punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Terus apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Setelah itu engkau punya amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu berjihad di jalan Allah, membela agama Allah dengan potensi apapun yang kita miliki. Ada yang bisa dengan nyawanya, ada yang bisa dengan hartanya, ada yang bisa dengan tubuhnya, ada yang bisa dengan pikirannya. Masing-masing dari kita harus berjuang untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini kita bukan hanya memikirkan urusan pribadi kita saja, tapi kita juga harus memikirkan urusan agama kita. Apa yang bisa saya berikan untuk agama ini? Namun jihad itu nomor tiga. Setelah apa? Birrul walidain, terus sholat lima waktu. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Maka apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu mengatakan, iya masih hidup. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Berarti kalau kayak gitu, jihadmu itu berbakti kepada kedua orang tuamu. Bayangkan mau berangkat jihad fisabilillah, begitu ditanya masih punya kedua orang tua, maka Nabi SAW mengatakan, berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Saking pentingnya birrul walidain. Sudah? Terus Ibnu Mas'ud melanjutkan, haddatsani bihinna. Nabi SAW sendiri yang menyampaikan kepadaku tiga hal tersebut. Ini untuk memastikan bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan ini bukan dari pendapat pribadinya, tapi ini langsung dari Nabi SAW yang menyampaikan. Terus beliau mengatakan, walau istazadtuhu lazadani. Kalau aku minta lagi, itu kan terus apa lagi, terus apa lagi, terus apa lagi, sampai berapa kali? Tiga kali. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta lagi, terus apa lagi wahai Nabi, niscaya Nabi akan ngasih jawaban yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Terus kenapa Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan yang keempat, bertanya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya? Inilah etika seorang murid kepada guru. Seorang murid ketika tanya kepada gurunya, dia harus memperhatikan kondisi gurunya. Jangan sampai pertanyaan ini membuat gurunya jadi bosan, ya, pakaian banget, kulit takon, ya. Harus kita memperhatikan kondisi guru kita, sebagaimana Ibnu Mas'ud memperhatikan kondisi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis yang pertama. Besok insyaAllah kita akan membahas hadis yang kedua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudaraku, saudariku, rezeki bukan hanya sebatas harta. Banyak dari kita memahami rezeki hanya harta, sehingga akhirnya dia lupa harta bukan itu saja yang mendatangkan bahagia. Dia hanyalah sebagian dari kebahagiaan, dan itu pun ada syaratnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya, sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara doa, doa, sehari-hari.
1: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i, lihat kitab Irwa'ul Ghalil 7/47.
2: Taukah Anda?
4: Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak itu, ya, yaitu kita pegang kepala atau ubun-ubunnya, lalu kita bacakan Allahumma inni u'iduhu, ya, misal anak kita kalau laki-laki, min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah, ya, baca doa ini dan sering dibacakan sambil dipegang anak itu, insya Allah anak itu akan menjadi tenang, khudu dan sebagainya. Juga dari sebelumnya, sebelum dia lahir, ingat sunnah Nabi ketika dulu menikah, ya, ketika malam pertama jangan langsung gasak gerusuk. Iya, kan diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika baru bertemu sama istri, pegang ubun-ubunnya, karena dia bakal menjadi apa namanya lahan untuk anak kita itu akan tumbuh. Dia akan lahir dari rahim istri kita ini. Kita doakan keberkahan, pegang ubun-ubunnya dan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha ilaihi. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian juga ketika bergaul, mau menjimai istri, jangan gerasa gerusuk. Ada doanya juga. Bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Supaya jangan digoda oleh syaitan. Anak itu akan, kalau dia gauli istrinya, seperti dalam hadis, ketika dia berdoa dengan doa ini, ketika menggauli istrinya, maka kalau dia berbuah, ada hasil, ada kemudian dia hamil dan kemudian anaknya lahir, anak ini tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan dimudarat oleh syaitan. Ya, jadi penting. Banyak orang ini bahkan waliyadzubillah anaknya jadi anak syaitan karena tidak pernah berdoa. Ya, gerasak gerusuk. Belajar sunnah Nabi ketika sebelum menikah. Dulu ada seorang kerabat Imam Malik, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Datang seorang kerabatnya, dia baru lahir anaknya. Lalu dia berkata, "Ya Imam, anakku telah lahir, baru lahir. Aku ingin diajarkan bagaimana cara mendidik anak." Kata Imam Malik, "Terlambat kamu sekarang. Seharusnya dulu sebelum kamu nikah, kamu tanya bagaimana caranya supaya mendidik anak. Pertama, pilihkan baginya ibu yang apa? Yang baik. Fadhfar bidhatid din taribat yadak. Cari wanita yang dia memiliki agama. Karena kalau dia salihah, insyaallah ta'ala nanti dia akan bakal melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh." Jadi Imam Malik mengatakan seperti itu. Dulu sebelum kamu nikah, baru kamu minta nasihat. Pertama kamu cari bagi dia ibunya, bakal ibunya yang soleha. Karena ibu itu punya pengaruh besar. Ya, kalau ibunya itu mengajarkan dia keburukan, maka dari kecil anak itu akan dituntun yang buruk oleh Allah. Demikian juga sebaliknya. Kemudian seperti tadi, begitu menikahi wanita ini, ya ada sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan. Pegang ubun-ubunnya, baca doa yang tadi kita sebutkan, lalu doakan keberkahan supaya istri ini berkah, supaya kita bahagia sama dia, dia juga membahagiakan kita, jadi sebab kita bahagia dan seterusnya. Ya, kemudian juga begitu dia lahir, ya ketika dia lahir akikahkan dia begitu umur 7 hari, dan sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan anak, insyaallah kalau kita amalkan sunnah ini, demikian juga ketika menikah, proses menikahnya juga harus benar. Jangan pacaran, ya setelah habis, ya asyik masuk sudah habis, kemudian mau cari anak yang soleh. Dari mana anak yang soleh itu? Orang tuanya aja belum sah menikah sudah berbuat yang haram, ya. Kemudian begitu menikah diacarakan lagi pernikahan itu dengan acara-acara maksiat. Bagaimana kita akan punya rumah tangga berkah? Kemudian kita punya keturunan soleh dan soleha. Dari awal menikah orang tuanya sudah apa? Berbuat maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali. Ya, oleh karena itu dari sebelumnya, dari orang itu ketika dia mau menikah, dia harus berhati-hati. Pilih bagi anaknya apa namanya? Pasangan. Demikian juga seorang wanita, ya, jangan sembarangan, jangan hanya lihat laki-laki ini dia kaya saja. Walaupun agamanya nol, walaupun agamanya jelek, wah nanti kalau dia bisa saya rubah, tidak. Ya, agama dan akhlaknya lihat. Ya, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jadi kalau datang kepada kalian para istri, para wali, laki-laki yang kalian ridai, kalian sukai agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Walaupun dia ukurannya miskin, tapi dia beragama, tanggung jawab, dan lihat betul-betul. Ya, jangan hanya waktu mau ketemu calon mertuanya saja baru dia berpenampilan, tidak. Dia betul-betul baik. Kalau dia bertakwa suaminya walaupun dia miskin, kalau dia menikah dengan putri kita, ya, putri Anda, ya, maka insyaallah Allah akan mudahkan urusannya dan dia pasti akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti berikan dia jalan keluar dari segala kesulitan. Dan Allah pasti berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah berfirman, "In yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlih." Kalau orang-orang yang mau menikah ini fakir, Allah pasti memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Dan Rasulullah mengatakan salatun yajibu 'ala Allah aunuhum. Tiga orang yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah annakahul ladzi yuridul 'afaf, itu orang yang menikah dengan maksud untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

0: tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ.
0: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ.
0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighah, fama tughnin nudur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.
0: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila dda', yaqulul kafirun hadza yawmun 'asir.
0: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
1: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
0: Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ.
0: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
0: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari, kaumnya.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مستمر.
1: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
0: تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ.
1: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
1: Wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu shibbin muhtadar.
0: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مُنْكَظِرْ.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: بسحر.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرُ.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
0: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah. Maaf, ana mau tanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surat Adz-Dzariyat ayat 35 dan 36, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim dalam kurung berserah diri. Apa perbedaannya antara orang-orang beriman dan kaum muslimin berserah diri, Ustaz? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Silakan.
4: Baik, ketika Allah mengutus tiga orang malaikat, maksud tiga orang adalah tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim sebelumnya dan kemudian datang ke Nabi Lut setelahnya. Walaqad, ya, katanya ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Begitulah Allah ceritakan dalam surat Hud, datang tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim dan mereka datang berbentuk manusia yang tampan. Dipersilahkan masuk setelah mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, sehingga dia sembelihkan seekor anak sapi yang dipanggang. Ternyata tiga malaikat ini mengatakan, inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus Allah kepada kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim, satu zaman, hanya saja beda tempat. Nabi Lut berada di Sodom, satu daerah yang entah berapa jaraknya. Sebagian menafsirkan kira-kira perjalanan 3 hari, wallahu ta'ala alam. Maka datanglah tiga malaikat ke rumah Nabi Lut alaihi salam, sampai kepada ucapan, katanya, asri bi ahlik, sekarang segera engkau wahai Lut dan keluargamu pergi dari sini. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh sebentar lagi mau datang? Adab itu datang subuh. Ya, tadi di waktu pagi.
3: Ya.
4: Apa kata Allah Ta'ala diceritakan dalam surat Hud? Katanya, wala taltafid minkum ahadun illa mur'atak. Janganlah di antara kalian ada yang tertinggal seorang pun kecuali istrimu. Innaha musibuha ma asabahum. Istrinya itu akan terkena musibah adab sebagaimana kaumnya. Adapun ucapan fama wajadna, tidak kami dapatkan di sana, ya, bait muslimin, kan gitu kan,
3: ya.
4: Dan tidaklah di sana itu artinya disisakan yang terkena adab kecuali bait atau satu rumah yang di situ rumah orang-orang yang
3: muslim berserah diri.
4: Sahih, berserah diri. Apakah di situ temanannya adalah mukmin? Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah yang diadab ketika Allah berfirman, fa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin makhdud, kami hujani mereka dengan hujan batu dari langit. Ada dha ula, katanya, ada dha ula takriban 4000 ada. Sekitar 4 juta orang. Berarti 4 juta orang kaum Sodom yang mereka berbuat maksiat dengan liwat dan mudabbarah diadab seluruhnya kecuali rumahnya muslimin yang isinya orang-orang yang mukmin. Dan yang mukmin seperti kita tahu, kemudian mereka lari keluar daerah tersebut dan jangan ada yang tertinggal. Maka dalam tafsir Nabi Lut, 2 orang putrinya dan beberapa orang mukmin, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim ketika dialog dengan malaikat, Nabi Ibrahim itu mengadakan dialog. innahu awwab munib, kata Allah. Ibrahim itu orang yang sangat penyayang. Sampai disebutkan dalam tafsir, wahai tiga malaikat, kalau sekiranya ada 100 orang yang beriman, apakah akan diazab? Kata malaikat, tidak. Kami akan keluarkan dulu, sisanya diazab. Sekiranya ada 10 orang, ya, kemudian malaikat pun menjawabnya, kalau ada 10 orang, maka kami akan keluarkan, dan sisanya yang kafir akan diazab. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang sangat penyayang, dan dia menanyakan kepada malaikat dalam bahasa jidal seperti itu, jangan sampai ada mukmin ataupun muslim yang di sana yang ikut terkena azab. Maka begitulah ketika Allah berfirman, fa'asri bi ahlik, segeralah kau dengan keluargamu meninggalkan tempat ini, dan akhirnya datanglah azab di mana batu yang turun itu ada namanya, dan dalam tafsir buminya diangkat ke langit sampai malaikat mendengar lengkingan anjing di langit, kemudian dijatuhkan, dibalikan, faja'alna 'aliyaha safilaha fa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjalin mahdud, dibalikan buminya kemudian dilemparilah dengan batu-batuan, dan begitulah dalam sebagian tafsir. Adapun tafsir yang lain, wala yaltafit minkum ahadun, pendapat ini katanya janganlah ada yang nengok ke belakang ketika berlari, jangan nengok ke belakang. Maka yang nengok ke belakang adalah istrinya, maka dia terkena oleh azab. Dan ini pun sebagian tafsir yang lain. Jadi intinya tadi, ghayru baiti minal muslimin itu artinya orang-orang yang kafir. Jadi rumah orang yang muslim di kalangan Nabi Lut itu jumlahnya tidak banyak, dan Nabi Lut salah satunya. Dan ternyata satu rumah pun belum tentu selamat. Bahkan Nabi Lut dengan istrinya, istrinya celaka. Dari sini menunjukkan bukan ketaatan kepada Nabi Lut, bukan dalam hal din, tapi dalam keadaan, dalam zahir. Seperti Nabi Nuh punya istri, dalam urusan dunia zahirnya taat, tapi dalam akidah, masalah hidayah itu tidak taat. Ya. Jadi intinya kurang lebih mungkin seperti itu penyebutan di sana kan, ghayru baiti minal muslimin, itu maknanya juga mukminin. Karena penyebutannya muslim berserah diri, maknanya dia juga mukmin.
3: Iya. Allahu akbar. Thayyib ustaz, jazakallah khair atas jawabannya.
5: Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata al-jahl yang artinya kebodohan. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum Islam, Fathul Bari. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah, tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk. Al-Qaul Al-Mufid. Al-Munawi mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Faidul Qadir. Karakter jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah telah berakhir. Karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturan. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayit, menghina nasab, bertarung karena fanatik golongan, bersolek gaya jahiliyah, atau karakter buruk lainnya. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Menyombongkan nasab, mencela orang karena nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan orang soleh. Suatu ketika, karena sangat marah, sahabat Abu Dzar pernah menghina ibunya, sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menasihati Abu Dzar, "Kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama melarang penyebutan masyarakat jahiliyah karena berarti mengukuhkan sesuatu yang telah berakhir, meskipun boleh menyebutnya untuk yang bersifat parsial, seperti riba jahiliyah dan karakter buruk lainnya. Tidak boleh menyebut masyarakat jahiliyah. Sekalipun ada penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim, namun kita tidak boleh menyebut mereka dengan masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat jahiliyah berarti menganggap mereka semua bodoh dan tidak tahu aturan. Sementara di tengah mereka masih banyak orang baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan penggunaan istilah jahiliyah dibagi menjadi dua. Satu, untuk menyebut individu. Boleh digunakan untuk menyebut orang yang melakukan penyimpangan. Dua, untuk menyebut keseluruhan masyarakat. Para ulama melarang penyebutan semacam ini, karena tidak semua melakukan pelanggaran yang sama. Syekhul Islam mengatakan, manusia sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam kondisi jahiliyah. Demikian pula, semua yang menyimpang dari ajaran para Rasul, seperti Yahudi atau Nasrani, mereka itu jahiliyah. Itulah jahiliyah umum. Namun setelah diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan jahiliyah terkadang ada di sebagian negara dan tidak ada di tempat lain. Terkadang ada pada diri seseorang yang tidak ada di orang lain. Namun jika disebut secara mutlak, tidak ada lagi jahiliyah setelah diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tengah umat ini akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang dengan kebenaran sampai kiamat. Iqtida' siratal mustaqim. Untuk itulah, para ulama memberikan kritikan terhadap pernyataan salah satu da'i pergerakan yang menyatakan jahiliyah abad 20. Istilah ini sama halnya menyebut zaman ini berikut penghuninya adalah zaman jahiliyah. Dan ini tentu saja kekeliruan. Mu'jam al-manahi al-afdiyah. Demikian, Allahu a'lam.
6: Ramuan herbal.
7: Anak saya usia 9 bulan sudah 2 hari diare. Hari pertama sempat badannya hangat 37,6 derajat Celcius, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal suhunya. Namun diarenya masih dan berwarna hijau. Makanan yang dimakan ada yang belum terproses sempurna sehingga sudah keluar berupa feses. Alhamdulillah anak masih aktif dan tidak rewel sama sekali. Namun frekuensi diare masih sekitar 5-7 kali sehari. Saya hamil 2 bulan namun masih menyusui juga. Bayi tersebut ASI dan empasi bubur. Mohon sarannya, saya berikan herbal apa untuk anak saya agar sembuh diarenya? Silakan, Bib.
8: Baik. Ini bisa disimak juga untuk yang lain perihal emergensi untuk mengatasi diare. Yang pertama, kalau mau gampang, enggak mau repot, ke apotek beli Neurit.
7: Neurit.
8: Neurit itu dia kapsul kaplet arang.
7: Hitam berarti.
8: Iya, hitam. Jadi arang yang dikapletkan. Sekali makan bisa 4-5 butir enggak apa-apa.
7: Untuk dan bayi aman.
8: Untuk bayi pun boleh. Dan itu saya pengetahuan saya boleh ya. Tapi kalau misalnya khawatir ya dan mau repot sedikit, baik sangrai satu genggam beras. Beras disangrai satu genggam ya, sampai jadi diaduk terus sampai jadi gosong, jadi arang, jadi kayak kopi. Setelah itu setelah sudah sangrai jadi hitam, kemudian ditumbuk atau dilembutkan, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan, silakan. Baru setelah itu seduhkan. Nah, jadi setelah sudah dilembutkan kemudian diseduh di gelas, mungkin setengah gelas aja. Takarannya sekitar 1 sendok atau setengah sendok, monggo sesuai seleranya. Diseduh air panas, kemudian tambahkan gula jawa atau gula aren. Boleh madu sih sebenarnya, cuman lebih enak selama ini saya pakainya gula aren atau gula jawa. Kemudian berikan kepada anaknya. Lakukan ini sehari bisa 4-5 kali.
7: Iya.
8: Kalau dia diare dan berturut-turut gak berhenti dalam satu waktu, misalnya katakanlah ini habis BAB habis balik belakang, jeda 3 menit kok keluar lagi, kasih lagi, tapi dosisnya dikit aja. Jadi bikinkan sekalian satu gelas gede atau satu setengah teko gitu. Pokoknya dia keluar dari BAB langsung kasih kira-kira setegukan atau 2 tegukan semampunya dia. Begitu dia keluar lagi langsung kasih lagi, walaupun jedanya itu cuma setengah mungkin sekitar 3 atau 5 menit. Lakukan berturut-turut, jangan berhenti. Sampai dia berhenti BAB-nya baru berhenti juga kasih memberikannya. Tapi dosisnya dikurangin ya. Misalnya tadi awalnya dari setengah gelas jadi mungkin 1-2 sendok pun gak apa-apa. Tapi kalau masih bayi bisa takarnya dengan sendok ya. 1 sendok makan, 1 sendok teh semampunya dia bisa nelen. Jadi itu untuk apa sih? Satu, untuk dehidrasi tubuh. Kedua, arangnya atau elemen arang di karbonnya itu dia bisa menyerap virus dan juga bisa membekukan atau menggumpalkan feses. Jadi ini juga bisa untuk mengatasi diare yang istilahnya berakibat dari virus atau keracunan makanan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Terus kemudian tadi ada yang keluar feses gitu karena belum tersisa sempurna, itu nggak masalah memang kayak gitu.
3: Ya karena diare.
8: Pencernaan
3: ya.
8: Iya karena diare. Cuman yang jadi fatal ketika nyuwun sewu, ketika keluarnya diare dan keluarnya benar-benar utuh tuh, nggak ada yang berubah, itu yang perlu dikhawatirkan.
3: Nggak bisa mencerna berarti ya?
8: Iya. Jadi nasi ya keluar nasi.
3: Ada yang kayak gitu ya?
8: Minum kopi keluar kopi. Ada, ini biasanya macet kelenjar empedu. Jadi kelenjar empedu itu proses cerna. Jadi kalau dia macet kelenjar empedunya nggak kecerna sama sekali. Minum kopi loh keluar kopi ireng, BAB-nya. Kemudian makan nasi keluar nasi putih.
3: Berarti nggak terserap ya?
8: Nggak ada kuning kuningnya gitu, nggak ada. Jadi ini udah maksudnya nanti kelenjar empedu harus rumah sakit kalau jalan saya ini.
3: Iya.
8: Tapi kalau untuk ibu tadi ya, kalau nggak repot-repot ya bisa pakai neurit. Neuritnya kalau kaplet susah, ya wes diseduh, maksudnya di
3: hancurin
8: campur air. Dublak nih semampunya dia. Dan dosisnya nggak salah, itu dosis sekali minum 40 kapsul aja nggak apa-apa itu. Karena dia arang.
3: Arang.
8: Nggak akan ada, ini bukan obat itu. Itu hanya karang dikapletin.
3: Kalau orali juga membantu ya, Bibi?
8: Orali untuk masalah dehidrasi, saya tetap dikasih. Misalnya air kelapa muda sama madu, rutinkan, itu juga harus. Jadi jangan kemudian terus minumnya telat. Atau bahasanya konsen ke diarenya tapi makan minumnya nggak dijaga. Minumlah minimal, kalau nggak bisa makan minum, karena memang munak biasanya di ulu hatinya nggak enak kalau kayak gitu. Jadi satu, neurit tadi cari di apotek, kalau nggak sangrai beras ditumbuk jadi lembut, seduh air panas kasih gula jawa, berikan rutin setiap habis BAB semampunya dia neguk, walaupun jeda 5 menit 3 menit tetap kasih terus. Demikian untuk Ibu Lili tadi ya.
3: Berarti itu ya, Bib, jangan minum obat yang langsung memampatkan diarinya.
8: Sebenarnya boleh.
3: Boleh.
8: Dan itu sebenarnya juga emergensi, silahkan. Enggak apa-apa. Maksudnya obat tertentu yang memang untuk diabetes enggak apa-apa. Yang penting diabetes segera teratasi.
3: Ya, diarinya.
8: Tapi kan sebagian orang kan pengennya herbal dulu deh gitu.
3: Ya.
8: Herbal enggak ngefek, udah kasih obat diare. Obat diare pun cara minumnya hampir sama dengan yang saya berikan tadi, yang masalah dia jeda 3 menit, namanya harus langsung kasih 1 kaplet atau setengah kaplet. Bukan sekali minum 2, terus gak minum, gak salah itu. Jadi misalnya minum 1 biji atau setengah biji, setengah butir, setengah kaplet. BAB serang jeda 3 menit, kok BAB lagi, langsung minumkan setengah lagi. Kok 3 menit keluar lagi, minumkan setengah lagi. Terus seperti itu, maksimal sampai 6 kali berturut-turut. Baru 6 kali kok gak sembuh, tunggu 4 jam. Setelah itu lakukan hal sama 6 kali lagi. Satu siklus 6 kali minuman, jedanya 4 jam. Seperti itu terus sampai mampet. Karena diare itu bahaya.
3: Iya.
8: Demikian.
3: Iya. Jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Ibu Lilik dan kita semua yang menyimak. Mutiara Nasihat.
9: Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, amalan-amalan yang bisa memberi syafaat. Jadi, yang memberi syafaat itu bukan hanya malaikat, bukan hanya nabi, bukan hanya orang-orang beriman saja. Ada amalan. Amalan bisa ngasih syafaat. Ya. Dari mana kita mengetahui ini? Adanya hadis-hadis. Adanya hadis, hadis dari Nabi SAW. Di antaranya yang pertama adalah Quran. Quran itu bisa memberi syafaat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat. Bisa memberi syafaat bagi orang yang membacanya kelak di akhirat. Jadi Quran bisa memberi apa? Syafaat berdasarkan hadis ini. Yang kedua juga yang bisa memberi syafaat adalah puasa. Ya, terutama puasa Ramadan karena itu puasa yang wajib. Ya. Baik puasa Ramadan, puasa sunnah, tapi yang paling utama adalah puasa Ramadan. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim muslimah jangan melalaikan puasa Ramadan. Syukur-syukur kita bisa menambahinya dengan puasa-puasa sunnah. Seperti puasa Senin Kemis, ya, puasa Daud, puasa Arafah, Asyura, puasa 6 hari Syawal dan lain sebagainya. Karena puasa bisa memberi syafaat, ya. Yang ketiga juga taip. Selanjutnya kiat-kiat menggapai syafaat. Ya, kiat-kiat menggapai syafaat. Yakni setelah kita mengetahui betapa pentingnya syafaat besok pada hari kiamat, tentu kita pengin ya untuk mendapatkan dan meraih syafaat besok pada hari kiamat. Kita butuh karena kondisi besok pada hari kiamat itu sangat mencekam. Sangat mencekam. Yauma yafirrul mar'u min ahih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, ya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Jadi udah enggak mikirin yang lain. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan. Terus Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu nanti orang saling memandang, laki mandang perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi saat itu orang enggak bakalan mikirin yang macam-macam. Genting. Orang sekarang di dunia aja gambarannya, kalau terjadi gempa, gempa bumi, ya, terjadi tsunami misalkan, itu orang udah enggak mikir. Enggak mikirin temennya, enggak mikirin, yang penting dia selamat. Lari terpirit-pirit, bagaimana caranya supaya dia selamat. Apalagi besok pada hari kiamat. Itu cuma gambaran di dunia saja. Bagaimana nanti di akhirat? Tentu lebih dahsyat lagi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu kita sangat menginginkan agar kita mendapatkan apa? Syafaat. Ya, baik syafaat dari nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang-orang yang beriman, syafaat dari anak-anak kita. Ya. Nah, tapi ada cara-caranya supaya kita mendapatkan syafaat tersebut. Bagaimana caranya? Satu, tauhid. Ini nomor satu, kunci utama yang tadi sudah kita ulang-ulang terus. Cara utama untuk mendapatkan syafaat adalah dengan tauhid. Memurnikan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bisafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu besok pada hari kiamat, wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, orang yang paling ya bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Khalisan min qalbih, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka sangat penting bagi kita untuk terus ngaji tentang tauhid, memperkuat tauhid, jangan pernah bosan ya belajar tauhid, terus kita charger terus, kita kuatkan terus, kita tingkatkan, kita kokohkan tauhid kita dengan sering belajar, ngaji, ya, dan sering doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang membolak-balik hati kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diteguhkan di atas tauhid. Ya. Yang kedua, kiat untuk meraih syafaat adalah baca Al-Qur'an. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat, ya, untuk orang yang membacanya besok pada hari kiamat. Maka luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau adalah seorang khalifah. Tentu namanya khalifah pasti sangat sibuk sekali. Tapi beliau pernah mengatakan, tidak ada satu hari pun yang saya lewatkan kecuali saya menyempatkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Dan beliau pernah mengatakan, "Wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum." Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang, puas membaca Al-Qur'an. Jadi, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, memahami artinya, dan tentunya mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di antara kiat untuk meraih syafaat adalah dengan berpuasa. Baik puasa wajib yaitu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Ya, sebagaimana dalam hadis, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat. Ya, puasa mengatakan, "Wahai Rabb, aku telah mencegahnya dari syahwat di siang hari. Berikanlah dia syafaat untuknya." Berikanlah syafaat untuknya. Begitu juga Al-Qur'an mengatakan, "Ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari." Yani gara-gara dia membaca Qur'an, dia enggak tidur. Maka berikanlah syafaat untuknya. Ya, jadi puasa sama Qur'an nanti besok pada hari kiamat bisa berbicara. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taip. Yang keempat, di antara cara untuk mendapatkan syafaat juga adalah doa anak-anak yang saleh. Kalau kita punya putra putri dan kita didik mereka dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak-anak yang saleh, ya. Mereka mendoakan kita, ini, Pak. Ini bisa menjadikan kita akan meraih apa? Syafaat besok pada hari kiamat. Sebagaimana tadi dalam hadis yang sudah kita sampaikan juga riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Innallaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat, di surga. Lalu orang tersebut heran, "Ya Allah, dari mana ini?" Maka Allah mengatakan, "Hadza waladuka yastaghfiru laka." Ini karena doa anakmu. Karena doa anakmu. Yang kelima, cara untuk mendapatkan syafaat juga adalah tinggal di kota Madinah. Ya, tinggal di kota Madinah. Kalau bisa, jadi orang Madinah, bagus tuh. Ya. Atau setidaknya pernah ke Madinah. Biasanya kalau orang umroh itu ada paket ke Madinah, Mekah Madinah. Nah, itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sabara ala la'waiha kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Barang siapa yang sabar menghadapi, ya, panasnya, kesengsaraannya di kota Madinah. Karena Madinah dulu panas. Ya, kalau sekarang sudah di hotel ada AC-nya, di masjid ada AC-nya, enak. Kalau dulu itu panas. Siapa yang sabar, kata Nabi, maka saya akan memberi syafaat untuknya besok pada hari kiamat. Ya. Nah, ini juga faedah penting kalau kita umroh, ya, hendaknya kita apa? Sabar. Hendaknya kita sabar karena umroh itu jihad. Umroh itu perjuangan, pengorbanan, bukan rekreasi. bukan tamasya, bukan jalan-jalan. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Masjid harus tanah wakaf? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, kapan sebuah gedung dan bangunan bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan, sholatnya tidak sah, karena amalan sholat tidak bisa dimiliki melalui akad sewa. Sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Dan menurut pendapat kami, bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat sholat. Al-Mughni. Apakah masjid dari gedung sewa berlaku semua hukum masjid? Dalam fatwa Syabakah dinyatakan, hukum masjid tidak berlaku kecuali jika bangunan masjid itu telah diwakafkan. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang membangun masjid dan sholat di sana sementara belum diwakafkan, maka tidak berlaku hukum masjid sampai diwakafkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Asna al-Matalib, yaitu kitab fikih madhab Syafi'i dinyatakan, jika bentuknya wakaf dengan pernyataan itu, maka jelas sehingga tidak perlu niat. Tidak termasuk ketika ada orang yang membangun bangunan seperti bentuk masjid, lalu dia mengatakan, aku izinkan untuk sholat di sini. Maka tidak menjadi masjid dengan pernyataan ini karena belum dinyatakan wakaf. Asna al-Matalib. Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan, maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. Sehingga tidak ada istilah saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko. Bisakah gedung yang disewa untuk masjid diwakafkan sementara? Ini kembali kepada pemahaman hukum wakaf manfaat dan terkait penjelasan ulama mengenai ada tidaknya syarat takbit atau permanen untuk wakaf. Jumhur ulama mengatakan, wakaf harus takbit, yaitu permanen, sehingga tidak ada istilah wakaf sementara. Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara, jawaban beliau, boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. Dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku, baik masjid maupun untuk selain masjid. Al-Fatawa Al-Kubra. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan majma' al-fiqh al-islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual-beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual-beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir, mengingat Allah, dan beribadah. Allah berfirman, yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai ruko yang dijadikan musala. Beliau menegaskan, tempat ini tidak berlaku hukum masjid, ini musala. Dengan bukti, bangunan ini milik orang tertentu dan pemiliknya bisa menjualnya. Sehingga dia musala dan bukan masjid. Karena itu tidak berlaku hukum masjid. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku tidak selayaknya itu dilakukan, meskipun itu hanya musala. Karena ini melalaikan orang dari berzikir kepada Allah dan mengganggu orang yang salat di dalamnya. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: My favorite.
2: Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apa itu ibadah? Ibadah adalah semua yang dicintai, diridhoi oleh Allah, apapun bentuknya, itulah dia ibadah. Semua perkataan, perbuatan, bahkan bisikan hati, asal dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Para ulama mendefinisikan ibadah adalah itu. Seluruh yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridhoi adalah ibadah. Kemudian kalau kita tanyakan, pekerjaan kita ini, apakah bisa kita jadikan sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah cintai? Jawabannya, bisa. Kalau bisa, berarti bisa menjadikannya ibadah, dan seluruh ibadah akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Allah menyembunyikan kebahagiaan bukan di balik harta benda, bukan di balik kedudukan, tidak juga di balik fasilitas dan sarana. Allah menyembunyikan kebahagiaan di balik ibadah. Manakala seseorang beribadah, Allah sembunyikan di balik ibadah itu ketenangan dan ketentraman dan kebahagiaan. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah mengatakan, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang tentram hati mereka di saat mereka berzikir kepada Allah. Dan zikir dalam ayat ini maknanya adalah ibadah secara umum, bukan hanya zikir lisan. Zikir lisan masuk di dalamnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, mereka akan tenang tentram hatinya dengan ibadah kepada Allah. Lalu Allah tegaskan lagi, ana bidzikrillah tatma'innu qulub, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan ibadah kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang dan tentram, hati manusia akan menjadi bahagia. Ayat yang sangat jelas dan tegas. Kalau kita ingin mencari ketenangan hati, ketentraman jiwa, baca kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah di sini letaknya, di hati manusia, bukan di anggota tubuh kita. Bisa saja anggota tubuh kita sedang kita mewahkan, namun hati menjerit. Bisa saja anggota tubuh itu berada pada fasilitas yang serba ala kadar, namun di dalamnya terdapat hati yang sangat luar biasa bahagia. Lihat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi. Kita semua tahu bagaimana Rasul menikmati fasilitas dunia. Bagaimana beliau dan mengajarkan kepada anak dan istri-istri beliau cukup segini menikmati dunia. Namun terdapat di dalam tubuh yang seperti itu dan fasilitas yang seperti itu, hati seorang Rasul yang paling bahagia di permukaan bumi. Karena memang Allah menyembunyikan kebahagiaan tidak di sarana, tapi Allah meletakkan kebahagiaan di dalam hati. Dan hati yang dibawa untuk beribadah kepada Allah, disitulah Allah Ta'ala akan memberikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Nah, kalau kita sudah tahu kaidah bahwa seluruh ibadah akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, lalu kita bertanya, pekerjaan saya ini bisakah dijadikan ibadah? Jawabannya bisa. Kalau bisa dijadikan ibadah, itu pasti akan membawa kemana? Kepada ketenangan dan ketentraman tadi. Kebahagiaan, ketentraman hati. Karena Allah berjanji seperti itu. Di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 125, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk agama Islam. Garis bawahi ma'asyarul muslimin, kalimat Allah lapangkan dadanya. Ini dia ketenangan, ini dia ketentraman, ini dia kebahagiaan. Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan jadikan dia orang yang nyaman, orang yang tenang, orang yang tentram, orang yang bahagia, lil Islam, untuk agama Islam. Dengan mengikuti agama Islam dan menjalankan apa yang ada dalam agama Islam, Allah akan jadikan dada seorang insan di permukaan bumi bahagia. Baik, pekerjaan kita sekarang ini bisakah kita selaraskan dengan apa? Kalau bisa, berarti jawabannya bisa menjadi ibadah dan bisa melapangkan hati kita. Oleh karena itu, syarat untuk menjadikan pekerjaan-pekerjaan harian kita yang sifatnya adalah tabiat, bukan sifatnya adalah ibadah. Karena kalau ibadah, ibadah yang memang murni ibadah sudah jelas dikerjakan karena ibadah, seperti kita membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita, semoga semua kita yang ada di sini punya rutinitas harian membaca Al-Quran, walau hanya satu lembar sehari. Berapalah waktu yang kita butuhkan untuk membaca satu lembar sehari? Paling hanya 5 menit, 7 menit, 10 menit paling lama, satu lembar satu hari. Kalau kita bisa membaca satu lembar satu hari, maka dalam satu tahun kita khatam Al-Quran. Tak sampai satu tahun kita khatam Al-Quran, karena Al-Quran itu hanya 300 lembar. Tapi kalau kita tidak rutinkan satu lembar satu hari, kapan kita ingat Al-Quran, kita pegang Al-Quran, kapan merasa ingin pegang Al-Quran, baca Al-Quran, insyaallah 15 tahun gak khatam-khatam itu. Insyaallah 15 tahun gak khatam-khatam. Maka rutin kan? Saya ingin mengatakan kalau kita punya rutin harian membaca Al-Quran, ibadah Al-Quran itu memang ibadah sudah. Walaupun ibadah itu perlu niat juga. Niat untuk Allah, tidak boleh niat untuk manusia, tidak boleh mencari pujian kepada. Namun seorang yang akan pegang Al-Quran memang niat utamanya sudah ingin beribadah. Seorang yang sholat, seperti kita tadi sholat, pasti kita bersolat ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia dan yang diinginkan dari kita untuk membahas adalah pekerjaan rutinitas harian yang dia adalah tabiat. Si A pedagang, si B karyawan, si C pimpinan perusahaan. Apakah pekerjaan itu bisa dijadikan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya bisa, manakala dijadikan untuk ibadah. Bagaimana caranya menjadikan pekerjaan yang dia adalah tabiat? Saya ingin mengatakan begini, pekerjaan yang dia adalah harian tabiat manusia itu sesuatu yang Allah bagi rata sama seluruh manusia, gak peduli muslim, tidak muslim, bahkan maaf, hewan sekalipun punya tabiat itu. Punya tabiat mencari rezeki gak mereka? Punya. Manusia, muslim, tidak muslim, keluar rumahnya mencari nafkah, mencari rezeki, mencari maisha. Gak peduli muslim, tidak muslim, tabiat. Manakala seorang muslim keluar dari rumahnya mencari rezeki seperti orang yang tidak muslim mencari rezeki, tabiat. Dia tidak dapatkan pahala di sana, dia tidak dapatkan dosa di sana. Kalau keluarnya dalam mencari rezeki hanya mengikuti, apa tadi? Fitrah dan naluri yang ada pada dirinya saja. Saya harus mencari rezeki, saya harus cari makan, saya harus mencari uang misalnya. Apa beda Anda keluar seperti itu dengan orang yang tidak Islam keluar seperti itu juga? Bahkan apa yang membedakan hewan keluar dari sangkarnya untuk mencari makan? Itu tabiat. Dan dalam seluruh tabiat, Allah jadikan pekerjaannya itu gak dosa, gak pahala. Itulah yang disebut dengan mubah. Mubah, pekerjaan murni duniawi, diniatkan murni duniawi, mubah. Tak ada dosa, tak ada pahala. Oleh karena itu, seorang muslim diajar oleh Nabi SAW agar jangan murni tabiat. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan niat yang soleh. Dengan cara menambahkan tambahan niat baik dalam mencari nafkah itu. Ini yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya. Dan ini yang membedakan pekerjaan itu menjadi ibadah atau tidak menjadi ibadah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Hamid.
1: Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: فَاتَّبِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
2: Tanya jawab.
3: Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya, seorang guru. Kira-kira apa ya, cara buat ningkatin penghasilan guru gitu. Hal pertama yang keluar adalah buat les atau privat. Nah, sedangkan sampai saat ini saya masih mengingkari bahwa les dan privat adalah hal yang terbaik. Karena menurut saya ilmu tidak patut untuk diperjualbelikan.
4: Masya Allah.
3: Apalagi hal itu tuh bisa membuat perbedaan antara yang punya uang dan tidak gitu. Dan itu juga membuktikan bahwa pendidikan itu masih perlu diperbaiki. Menurut Ustadz bagaimana tanggapannya? Terima kasih.
4: Masya Allah. Terima kasih ya. Pak Guru Abi. Jazakallah.
5: Sebenarnya kita bernasib yang sama, sama-sama guru.
6: Sama-sama.
5: Saya guru SD. Bapak guru apa, Pak? SMK, ya. Jenengan lebih tinggi dibandingkan saya. Baik, menjadi seorang guru tugas yang sangat mulia, apalagi ketika yang Anda ajarkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Dan kalaupun itu ilmu dunia, jika ternyata itu menjadi bekal bagi anak didik Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini termasuk ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat, yang pahalanya terus mengalir. Ada tiga amal ketika Bani Adam itu meninggal, tiga amal ini tetap mengalir pahalanya. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Jadi ketika Anda punya jasa mengajarkan kepada orang lain, guru SMK, kemudian karena jasa Anda dia bisa mendapatkan penghasilan, bekerja, lalu dia berkeluarga, dan dari penghasilan itu dia bisa mencukupi yang lain. Kata Imam Ibnu Utsaimin, ini pahala yang terus mengalir yang bisa didapatkan oleh seorang guru. Meskipun dia bukan seorang ahli agama, dia tidak mengajarkan tentang syariat, dia mengajarkan ilmu umum, tapi ilmu itu dibutuhkan oleh orang untuk mencari penghasilan. Kemudian, kira-kira peluang apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar dia bisa meningkatkan pendapatannya? Pada prinsipnya, kita tidak menjual ilmu, tapi menjual layanan. Layanan mengajar. Menjual jasa layanan mengajar. Karena kalau ilmu tidak bisa dijual. Tapi kenapa ada misalnya les privat dan seterusnya? Itu bukan menjual ilmu. Ilmu bisa dicari sendiri di internet dan seterusnya. Andai kan seorang guru itu menjual ilmu, berarti ilmunya ditaruh di ember, silakan ambil 100.000. Yang dia jual kan bukan itu, tapi layanan dia. Mengajar orang, kesabarannya ketika datang ke sana, hujan-hujan tetap datang. Kemudian ketika dia enggak sanggup, enggak mampu, dibimbing dengan baik. ilmunya sama tetap segitu, tapi layanannya yang beda. Lalu Anda bisa mendapatkan upah dari situ, insya Allah tidak masalah. Sehingga bagi mereka yang membuka les privat atau apapun yang kemudian berbayar, masalah nilai kembali kepada pasar yang ada di sana, ya. Pasar di Jakarta untuk les privat berapa per jam? Tentu saja beda dengan Jogja, ya. Kemudian Anda mendapatkan penghasilan tambahan dari situ, insya Allah halal. Peluang yang lain yang bisa kita sarankan adalah Anda bisa menerbitkan buku yang barangkali penyebarannya lebih luas. Karena biar tidak terlalu bergantung pada fisik Anda. Kalau buku karya Anda di copy di banyak tempat kemudian terjual, semoga dengan ini bisa mendapatkan atau bisa meningkatkan pendapatan seorang guru. Dan kalau sekolahnya itu bisa memahami tentang kondisi guru, kita sangat sarankan agar para guru itu diberi saham dari kegiatan unit usaha di sekolah. Misalnya sekolah punya koperasi atau sekolah punya unit usaha yang lain, berikan kepada masing-masing guru punya saham 5% atau sekian persen. Sehingga dengan cara seperti ini mereka akan memberikan semangatnya, dedikasi yang tinggi dalam mengajar. Karena dia merasa bahasanya di situ bagian dari perusahaan yang asetnya sebagian adalah miliknya. Wallahu ta'ala alam.
6: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa mengenakan pakaian baru.
8: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
7: Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Baghawi, dan lihat Mukhtasar Syama'ilit Tirmizi halaman 47.
9: Bagi hasil beda tahap, si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90 banding 10, di mana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas? Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapat keuntungan sementara dia bebas dari risiko rugi, berarti ada kedzaliman dalam akad mudharabah yang dijalankan. Kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil itu sebagai ganti dari risiko rugi yang ditanggung. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau risiko kerugian. Jamharah al-qawaid al-fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada salah satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan mendzalimi yang lain. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti, sementara hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu, kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun, dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu, lalu dijadikan gaji sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian atau muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Muhaqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama pengelolaan harta pertanian, di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul Ahwadhi. Contoh muhaqalah, kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu. Misal 3 kintal beras, atau uang 5 juta, atau semacamnya. Contoh mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan ditanami berbagai tanaman, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan. Melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya antara tahun pertama dengan tahun kedua. Dalam kasus di atas, pemodal meminta 90% untuk masa usaha tahun pertama, dengan harapan bisa lebih cepat kembali modal atau BEP. Menurut kami, ini tidak boleh. Sejenis dengan kasus di atas, pemodal meminta semua hasil di tahun pertama, sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Demikian, Allahu A'lam.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
11: Ramuan herbal.
12: Apakah aman jika bayi baru lahir 1 bulan dipijat, Bib? Silakan.
13: Aman. Dan memang itu sangat membantu sekali. Jadi treatment pemijatan untuk bayi itu sangat membantu sekali dalam pertumbuhan, satu. Yang kedua, ini terutama pertumbuhan otot ya, terutama pertumbuhan otot. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi dislokasi karena masih bayi itu kan ligamennya masih lemah. Jadi kadang anak itu digendong ke sana kemari, kalau yang gendong agak nyuwun saya kurang memperhatikan atau kurang hati-hati, karena ada terjadi geser tulang, terutama tulang punggung dan tulang bahu nih, sering dicangklak ke sana kemari itu. Kalau umur 1 bulan tuh masih sebenarnya nggak harus ya. Kalau saya biasanya mulai di umur 4 bulan atau 6 bulan biasanya. Tapi sebagian boleh, tapi ya tentunya hanya treatment seperti pijatan lembut yang tujuannya untuk memicu pertumbuhan otot dan tulang. Jadi boleh, tapi dengan lembut, nggak boleh sembarangan. Makanya pijat bayi orangnya mesti rata-rata wanita. Jadi ya lembut, laki-laki mesti wah, kasar semua tangannya. Jadi lebih wanita. Memang boleh. Jadi 1 bulan aman, insya Allah. Cuman tetap harus memperhatikan standar operasional prosedur dan minimal memahami anatomi tubuh. Jadi porsinya pas.
12: Tekanannya juga
13: pas, nggak boleh terlalu keras,
12: ya. Baik,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من

0: ingatanku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.

0: على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, ridhal rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Artinya, keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua sudah ridho kepada anaknya, maka efeknya Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang tua sudah marah kepada anaknya, maka Allah pun akan marah kepada anak tersebut. Ini menggambarkan betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Kita menyaksikan di zaman ini betapa sering anak yang memicu marahnya orang tua. Entah itu karena perkataannya, entah itu karena perbuatannya, sehingga marahlah orang tua. Dan kadang-kadang ada orang tua yang saking marahnya gak mau memaafkan anaknya. Wah, ini mengerikan. Ya, ketika ada orang tua marah banget sama anaknya, dan anak berupaya untuk minta maaf, dan orang tua belum berkenan untuk memaafkannya, ini dampaknya mengerikan. Karena selama orang tua marah kepada anak tersebut, maka Allah pun akan marah kepada dia. Akibatnya, urusan anak tersebut akan susah. Ya, entah itu urusan terkait dengan pekerjaan dia, atau terkait dengan rumah tangga dia, atau terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Sekali Allah marah kepada orang tersebut, maka bisa berakibat kepada sulitnya seluruh urusan orang tersebut. Ustaz, gimana kalau misalnya orang tua marah kepada kita karena kita gak mau beli togel, Ustaz? Jadi bapak nyuruh beli apa? Togel. Terus kita gak mau karena kita tahu itu adalah judi, dan judi hukumnya haram. Terus bapak marah, Ustaz. Apakah dalam kondisi seperti itu Allah juga marah kepada kita? Beripun. Ya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena hadis yang ada di hadapan kita ini, yang dimaksud adalah ketika orang tua marah kepada anaknya karena anak ini tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuanya, dan perintah itu tidak melanggar aturan agama. Ya, kalau misalnya orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan agama, kemudian anak gak mau, lantas orang tua marah, ini gak apa-apa. Tidak berefek dan mengakibatkan Allah jadi marah kepada dia, tidak. Karena ketaatan kita kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan ketaatan kita kepada siapa? Allah. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ketaatan kita kepada Allah mutlak, tidak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada orang tua mutlak, enggak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada Rasul SAW mutlak, enggak bisa ditawar. Tapi ketaatan kita kepada orang tua tergantung. Enggak mutlak, tapi apa? Tergantung. Tergantung apa yang disuruh sama orang tua. Kalau yang disuruh sama orang tua sesuatu yang melanggar agama, contoh enggak boleh sholat. Enggak boleh apa? Sholat. Sholat lima waktu ya, sholat fardu, enggak boleh. Taat atau tidak? Enggak. Walaupun orang tua marah, enggak apa-apa. Atau misalnya orang tua nyuruh kita untuk tidak puasa Ramadan, padahal kita mampu, padahal kita enggak sakit, enggak ada halangan apa-apa. Maka saat itu enggak taat, enggak apa-apa. Orang tua marah, enggak apa-apa. Atau orang tua kita misalnya seperti tadi contohnya, ya nyuruh berbuat maksiat, beli togel, nomor, maka kita enggak taat, walaupun orang tua marah. Nabi, tapi ya, ketika kita menolak, maka kita harus berusaha memilih perkataan selembut mungkin. Ya, jadi bukan berarti kok kemudian kita menolak lantas kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, enggak. Ya, tidak. Ketegasan itu tidak mengharuskan seseorang mengucapkan kata-kata kasar, enggak. Seperti seorang sahabat yang disuruh murtad sama ibunya, kalau enggak mau murtad nanti ibu enggak mau makan, enggak mau minum. Selama kamu enggak mau murtad, ibu enggak mau makan minum. Murtad enggak? Hah? Dengan halus sahabat itu mengatakan, "Bu, andaikan engkau punya 100 nyawa. Andaikan engkau punya berapa? 100 nyawa. Satu persatu nyawamu dicabut supaya aku murtad, enggak mau aku murtad." Tegas ya, tapi tetap menggunakan kata-kata yang tidak kasar. Jadi ketika kita disuruh sesuatu yang melanggar agama, maka kita menolak tapi dengan kata-kata yang sopan. Ya, dengan kata-kata yang sopan. Terus perintah seperti apa yang harus kita taati? Perintah yang tidak melanggar aturan agama. Contoh misalnya, anak disuruh sama orang tuanya untuk bersih-bersih rumah. Itu melanggar aturan agama enggak? Enggak. Disuruh untuk cuci piring, disuruh untuk cuci baju, disuruh untuk jemur, disuruh untuk ngangkat jemuran, disuruh nganter pesanan. Maka dalam perintah-perintah seperti ini harus ditaati. Ustaz anu lagi sibuk jawab WA, tinggalin WA. Apalagi main game. Tanggung lagi main game. Selak udan tanggung dilamaning udan bres nembe. Enggak boleh. Wajib kita menaati orang tua ketika perintahnya tidak melanggar aturan agama dan tidak membahayakan kita. Ya. Selama tidak melanggar agama dan tidak membahayakan kita, maka wajib ditaati perintah orang tua. Kalau sampai orang tua marah gara-gara kita enggak segera berangkat ngantar pesanan karena kita sibuk dengan aktivitas yang lainnya, yang aktivitas itu bahkan mungkin tidak bermanfaat seperti main game, bermain dan seterusnya, maka lalu akibatnya orang tua marah, maka contoh yang seperti inilah yang akan mendatangkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maka para ulama menyebutkan bahwa belajar itu membutuhkan cara yang tepat, cara yang dituntut dan diterapkan oleh para ulama. Tidak akan berhasil orang yang datang belakangan untuk menempuh cara yang baru yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka seperti yang pernah kita bahas beberapa malam yang lalu di Masjid As-Siddiq, bahwa seorang talibul ilm perlu memperbaiki niatnya. Ini akan mendukung benar langkah dan lurusnya pilihan yang dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan empat hal yang menjadi landasan keikhlasan seseorang. Dia ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, dia ingin menghidupkan sunnah belajar. Dan yang keempat, dia ingin mengamalkan yang dipelajari. Dan ikhlas merupakan ibadah yang berat, bisa berubah pada satu ibadah. Orang belajar bisa jadi awalnya dia semangat berusaha mengikhlaskan diri, akan tetapi di perjalanan diganggu sama syaitan. Ya. Ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi rahimahullah. Dia mengatakan, rubbama uhadithu bihadithin waliniyah. Satu saat bisa jadi aku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berusaha untuk menjaga keikhlasan niatku. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Tapi ketika aku sampai kepada sebagian hadis itu, niatku berubah. Fa idzal haditsul wahidu bihajatin ila niyyat. Ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang perlu selalu diperbaharui. Berarti niat itu penting sekali dalam belajar. Minta kepada Allah. Dan para ulama berusaha untuk memperbaiki niat, dan mereka tidak berani mengatakan saya sudah ikhlas. Mereka tidak berani merekomendasi diri mereka, saya sudah ikhlas dalam belajar. Ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, masya Allah antum belajar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya, antum belajarnya betul-betul gimana caranya biar ikhlas terus? Beliau mengatakan, lillah aziz. Saya berhasil belajar ikhlas karena Allah, itu berat sekali. Walakin syai'un hubbiba ilayya fa'adlubuh. Saya belajar hadis itu karena Allah memasukkan ke dalam hati saya kecintaan terhadap hadis, maka saya pelajari. Tapi kalau betul-betul saya bisa jamin keikhlasan, saya tidak bisa. Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang ulama yang lain namanya Hisham Dastawai rahimahullah. Dia mengatakan, inni la astati'u an aqul adhhabu yawman li talabil hadis uridu bihi wajh Allah. Saya tidak bisa mengatakan aku belajar satu hari saja karena Allah. Nah, jadi sekarang kalau ada orang merasa wah, yang belajar itu ikhlas. Yang ikhlas belajar itu kayak anak itu, masyaallah. Ini terlalu pede. Sebagian ulama mengatakan man ra'a fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang memandang bahwa ibadah dia mengikhlaskan hati telah berhasil membuahkan ikhlas, berarti ikhlas dia butuh keikhlasan. Ya. Artinya memang ikhlas itu ibadah, taufik dari Allah. Kita berusaha memperbaiki, tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah berhasil melaksanakan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Cara yang pertama Bapak Ibu sekalian agar sholat kita bisa khusyuk adalah saat kita mau sholat, kalau bisa kita tidak dalam keadaan menahan BAK dan menahan BAB. Gih mboten Bapak Ibu, kita bisa bayangkan enggak kalau orang lagi sholat kemudian dia mengangkat tangannya takbiratul ihram Allahu Akbar baru rakaat yang pertama, dan dia bertakbiratul ihram dalam keadaan menahan BAK, buang air kecil. Pertanyaannya, kira-kira sholatnya khusyuk apa enggak? Enggak. Atau kemudian saat Allahu Akbar takbiratul ihram, dia sedang dalam keadaan menahan BAB, sholatnya khusyuk atau enggak kira-kira? Anda, Bapak Ibu bisa bayangin enggak kira-kira orang yang lagi sholat dan dia menahan BAB itu gimana? Gesturnya gimana kira-kira? Mohon maaf, pantatnya itu geol-geol karena sudah ditahan, sudah takutnya brojol. Lorong sudah pembukaan kok dipaksa berangkat sholat. Maka dari itulah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT, ini nasihat untuk kita semua, termasuk nasihat untuk kita yang menjadi pengelola di masjid-masjid di kampung kita. Kalau bisa Bapak Ibu, masjid di kampung kita itu kamar mandinya itu bersih, kamar mandinya itu enggak jorok. Karena bisa jadi ada orang yang mampir ke masjid kita, itu orangnya tipe orang yang resian. Kalau masuk ke kamar mandi yang kotor dikit udah batal, gak jadi BAB, gak jadi BAK. Yang terjadi dia ketika sholat dalam keadaan menahan kencing dan menahan buang air besar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, masjid jikalau kita bersihkan dan kita jadikan masjid itu dalam keadaan bersih, maka kebersihan masjid itu juga harus diimbangi dengan kebersihan toiletnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, yang namanya toilet itu gak harus mahal, gak harus pakai sanitari yang buatan luar negeri, gak harus pakai keramik yang mahal. Yang penting Bapak Ibu bersih aja, dikosek, dibersihkan secara rutin, kalau bisa setiap hari, paling tidak 2 hari sekali, supaya orang-orang yang datang ke masjid juga merasakan nyaman. Kita tahu banyak masjid di negeri kita dibuat senyaman mungkin, dikasih AC, dikasih karpet yang mahal. Tetapi banyak di antara masjid-masjid di tengah-tengah kita itu yang kurang memperhatikan kenyamanan di toilet. Toiletnya baunya pesing, kemudian keramiknya sudah warna kuning-kuning semuanya, terus kemudian ada noda-noda dan bercak-bercak bekas BAB di mana-mana, lumutnya juga ada di mana-mana. Sehingga jikalau ada orang mau sholat, kalau dia tipenya resian, sensitif, dan saya bisa mengatakan ini karena qadarullah saya punya anak-anak yang tipenya adalah sensitif juga. Ke masjid mau buang air kecil sebelum sholat, begitu lihat kamar mandinya kotor, oh gak jadi, nanti aja deh, sampai rumah aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini cara yang paling mudah untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Kalau kita mau sholat, kalau bisa urusan 2 lubang ini sudah kita selesaikan. Kalau kita mau BAB, BAB dulu. Kalau kita mau BAK, BAK dulu. Lah kalau sholatnya ketinggalan gimana? Masbuk, gak ada masalah. lebih baik masbuk tapi khusyuk daripada gak masbuk tapi sholatnya tidak khusyuk, karena geol-geol menahan keluarnya kotoran dari dua lubang yang di depan dan di belakang. Nah, selain juga sebelum kita sholat, kita kalau bisa juga menyelesaikan urusan dari lubang belakang berupa keluarnya kentut Bapak Ibu atau angin. Kan banyak diantara kita habis wudhu terus kemudian kok kerasa mau buang angin ya, dan ini sudah komat. Banyak diantara kita yang memaksakan untuk ditahan kentutnya. Yang terjadi gimana kira-kira kalau kita sholat menahan kentut misalnya? Sholat kita gak akan khusyuk. Dan kita fokusnya pada gimana caranya itu angin gak keluar. Karena kalau sudah masuk sof, tahu-tahu kok bunyi gitu, orang sebelah pasti akan ngelirik kita. Apalagi kalau suaranya dari sebelah kiri, sebelah kirinya teman kita misalnya, ternyata suaranya dari diri kita, mereka semua orang akan melihat diri kita, akan melirik diri kita. Jadi selain juga membuat kita gak khusyuk, hal itu juga membuat orang lain gak khusyuk. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, teman kita di sebelah itu lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuknya, tahu-tahu dengar suara kentut, kira-kira dia bakal ngelirik gak? Pastinya ngelirik. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sholat, selesaikanlah urusan kita dengan buang air kecil, buang air besar, dan juga dengan yang namanya buang angin. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la salata bihadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan, wala wahuwa yudafi'uhu al-ahbathan, dan tidak juga melakukan sholat ketika kita sedang menahan ahbathan, menahan kencing atau buang air besar. Dan ini adalah riwayat sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kalau mau sholat, cara paling gampang untuk bisa khusyuk adalah selesaikan dulu urusan kita sama lubang depan dan lubang belakang. Kemudian cara yang kedua Bapak Ibu, supaya sholat kita bisa khusyuk, dan ini juga sangat mudah, insya Allah kita ini bisa mengamalkannya dan bisa melaksanakannya. Cara yang kedua adalah, jangan kita pergi sholat padahal makanan sudah dihidangkan. Misalnya nih, habis maghrib kita pulang ke rumah, di rumah istri kita lagi masak nasi goreng kesukaan kita, kemudian masakannya baru matang ketika adzan berkumandang. Kira-kira Bapak Ibu, yang dikedepankan dulu, panggilan sholat atau panggilan makan? Tergantung. Kalau makanannya belum siap, maka yang dikedepankan adalah panggilan sholat. Misalnya kita lagi nunggu makan di sebuah restoran, nunggunya lama, diperkirakan sampai 30 menit, sedangkan kita baru datang, terdengar suara adzan, maka kita jelas kita kedepankan panggilan sholat. Tapi kalau di waktu yang bersamaan ada panggilan sholat dan ada panggilan makan, mana yang dikedepankan? Panggilan makan. Loh kok bisa? Bukankah sholat itu lebih baik daripada makan? Sholat itu khairum minan naum, lebih baik daripada tidur, apalagi lebih baik daripada makan. Jelas sholat lebih baik daripada makan. Tetapi di saat kedua perkara ini datang bersamaan, maka lebih dikedepankan panggilan makan. Gini logikanya, Secara sederhananya begini Bapak Ibu, lebih baik mana? Kita sholat tapi mikir makan, atau makan tapi mikir sholat? Mending mana kira-kira? Kita lagi makan nih tapi mikir sholat, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kalau lagi sholat mikir makan dibalik, pahala atau dosa? Dosa. Harusnya kita ini kalau sholat fokus, khusyuk. Tetapi gara-gara makanan yang harusnya kita kedepankan, kita membuat sholat kita jadi enggak khusyuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada makanan di depan kita, maka kedepankan dulu yang namanya makan daripada sholat. Nah, ini yang terjadi di Indonesia kalau pas bulan Ramadan. Kalau pas bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan, sepertinya tidak ada perbedaan antara jarak antara adzan dengan iqamah, sama saja, dibuat sama. Misalnya sebelum Ramadan adzan dengan qomat itu 5 menit, pas Ramadan juga dibuat 5 menit. Padahal pas Ramadan harusnya jarak antara adzan dan iqamah sebaiknya itu dilonggarin, dibuat 10 menit, 11 menit, silahkan. Kita lihat misalnya kalau Bapak Ibu sekalian pernah melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan di Tanah Suci misalnya. Kita tahu di kota Madinah misalnya. Di kota Madinah setiap hari selama bulan Ramadan di pelatarannya itu ada agenda makan-makan. Tergantung kita mau makan apa. Kalau kita mau makan hanya pakai roti, hanya pakai susu, makannya bisa, kita bisa masuk ke dalam masjid. Tapi kalau kita ingin makan makanan besar, kita bisa makan di pelataran masjid. Nah, di sana dikasih kelonggaran jarak antara adzan dan iqamah. Kalau enggak salah kira-kira 15 menit, sehingga kita bisa menghabiskan porsi yang ada di depan kita. Kalau di tempat kita bagaimana sebaiknya? Demi kebaikan bersama ada suatu kelonggaran. Tidak disamakan jarak antara adzan dan iqamah antara di luar Ramadan dan saat masuk bulan Ramadan. Dikasih longgar sedikit. Kasihan saudara kita yang lagi di rumah, di depannya itu ada hidangan komplit. Ada es dawet, ada kolak, ada ayam bakar, ada sate, ada agar-agar, ada sirup, ada jenang, ada klepon, ada kurma, semua ada karena hari pertama. Karena hari pertama puasa semuanya ada. Maka kalau bisa dikasih kelonggaran. Karena Rasulullah SAW menyebutkan la salata bihadrati at-ta'am, tidak ada salat ketika makanan sudah disajikan. Artinya kedepankan dulu makan daripada salat. Nah, ini cara yang kedua Bapak Ibu, supaya salat kita itu bisa khusyuk. Kalau makanan sudah tersaji, kalau makanan sudah terhidang, maka kita kedepankan yang namanya makanan terlebih dahulu. Subhanallah, ini indahnya Islam kayak gitu Bapak Ibu. Islam bukan agama yang saklek. Islam adalah agama yang mudah. Islam memerintahkan kita untuk lebih mengedepankan panggilannya Allah daripada panggilannya manusia. Lebih mengedepankan panggilannya Allah daripada panggilannya hawa nafsu. Maka dari itu diantara bacaan saat dikumandangkannya adzan, yang pertama adalah dibacakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa? Karena panggilannya Allah lebih baik daripada panggilannya hawa nafsu. Tidur itu hawa nafsu. Tetapi dalam masalah makanan diberikan kelonggaran, karena Allah itu maha tahu. Kalau sudah terhidang makanan dan tidak disantap duluan, pasti kita pecah konsentrasinya. Lagi sholat, subhanallah, mikirin es dawet. Lagi sholat, mikirin ayam goreng. Lagi sholat, mikirin klepon. Lagi sholat, mikirin tiwul, gatot, dan teman-temannya. Maka subhanallah, itu indahnya Islam. Nah, ini tips yang kedua, Bapak Ibu. Kalau sholat kita mau khusyuk, makanan sudah tersaji di depan kita, maka kita kedepankan untuk mengambil makanan terlebih dahulu dan mengakhirkan sholat setelah selesai makan.
0: Tanya jawab.
2: Saya izin bertanya, waktu apa saja yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah?
3: Baik, barakallahu fiik. Amr nanya waktu yang tidak boleh melakukan sholat sunnah. Iya, waktu-waktu terlarang untuk sholat. Pertama, ketika matahari pas terbit, gak boleh sholat sunnah. Kedua, waktu matahari pas di tengah-tengah, tengah hari. Ketiga, pas matahari terbenam, pas maghrib. Itu pas saat matahari terbenam tidak boleh sholat sunnah. Kan kita sholat maghrib itu setelah terbenam, setelah, bukan pas. Kalau pas matahari terbenam tidak boleh. Setelah matahari terbenam ya kita sholat maghrib. Keempat, ba'da sholat subuh. Selesai sholat subuh, salam kiri, wirid, doa, udah. Sampai matahari terbit tidak boleh sholat sunat. Kelima, ba'dal asar. Setelah beres sholat asar sampai maghrib tidak boleh sholat sunnah. Nah, kecuali kalau sholat sunnah yang ada sebab. Contohnya yang ada sebab apa? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Kalau gak masuk masjid, cuma di teras, gak ada sholat tahiyatul teras. Pas masuk masjid ya. Kalau ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid, maka boleh walaupun di waktu yang terlarang. Maka kalau umpamanya kita ada kajian nih di sini ba'da subuh, 6 mulainya. Ada ikhwan umpah sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Setelah beres sholat subuh datang ke sini pakai motor ikut kajian. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid dulu, iya tahiyatul masjid dulu. Atau kita sudah sholat asar di masjid dekat rumah, setelah beres asar kita pergi ke masjid lain yang ada kajian di sana, ikut kajian, masuk, boleh sholat tahiyatul masjid karena ada sebab. Nah, adapun sholat yang tidak ada, sholat sunat yang tidak ada sebab, maka jangan. Nah, termasuk boleh nggak sholat jenazah ba'da asar ba'da subuh? Boleh. Karena ada sebab, yaitu adanya jenazah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 21 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Menolong Agama Allah.
0: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan, kesempatan, dan semoga itu semua bisa kita manfaatkan dalam rangka menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan tujuan memberikan peringatan ataupun memberikan kabar gembira kepada kita bersama. Namun sebelum kita memulainya, kami ingin menyampaikan sebuah kisah yang bisa jadi dengan kisah ini memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan dunia. Di sebuah daerah yang terletak di tanah Arab Saudi sana, ada salah seorang yang sudah meninggal, atau salah seorang yang meninggal, namun dia tidak lagi memiliki keluarga dekat, dan dia adalah orang yang kaya raya. Kemudian ketika dia meninggal, maka wali hakim bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mana keluarganya? Maka tidak ada yang bisa menjawab, karena memang dia tidak memiliki keluarga. Dia memang disibukkan dengan dunia, dia sibuk dengan bekerja, dia tidak peduli dengan keluarganya. Intinya dikala dia wafat, dia meninggalkan harta warisan yang banyak sekali. Kemudian tiba-tiba dicari, dicari, dan dicari. Ketika dicari, ditemukan ada 3 keluarga yang berasal dari keluarga yang jauh. Bukan keluarga dekatnya, tapi keluarga jauhnya. Dan mereka menjadi orang yang berhak untuk menerima warisannya. Kemudian akhirnya dipanggillah orang yang bertiga ini. Ketika mereka dipanggil oleh wali hakim, bahwa fulan bin fulan, apakah dia keluarga kalian? Orang yang bertiga ini mengatakan, iya, tapi dia tidak pernah melihat kami. Dia sibuk dengan dirinya. Dia tidak pernah tahu kami. Kami pun tidak pernah tahu tentang dirinya. Kemudian akhirnya wali hakim mengatakan bahwa fulan itu sudah meninggal. Namun dia meninggalkan harta warisan. Dia tidak memiliki rahim yang terdekat kecuali kalian bertiga. Dan aku panggil kalian untuk memberikan harta warisan fulan ini kepada kalian. Seolah-olah orang yang bertiga ini mendapatkan durian runtuh. Mereka tidak berusaha, mereka tidak bekerja, namun tiba-tiba dipanggil, kemudian diberikan kepada mereka harta warisan dari orang yang tadi meninggal. Kemudian akhirnya dibagikan. Ketika dibagikan kepada yang pertama, dibagikan kepada yang kedua, dibagikan kepada yang ketiga, maka apa bapak kata wali hakim? Wali hakim mengatakan kepada orang ini yang tadi mendapatkan warisan, aku ingin memberikan saran kepada kalian. Apa sarannya? Kalian kan mendapatkan harta ini secara cuma-cuma, bukan berasal dari usaha kalian, tapi betul-betul tiba-tiba kalian mendapatkan bagian tanpa ada usaha kalian. Bagaimana menurut kalian, ini hanya sekedar usulan dari wali hakim, bagaimana menurut kalian kalau seandainya harta warisan yang sudah kalian terima, kalian keluarkan sedikit, kemudian harta warisan yang tadi kalian keluarkan kita bangunkan untuk membuat musalla atau masjid atas nama orang yang sudah meninggal ini? Itu adalah usulan yang dilontarkan oleh wali hakim. kepada ahli waris yang mereka tidak berusaha, namun tiba-tiba mereka mendapatkan warisannya. Maka ditanyalah orang yang pertama, apakah kamu setuju dengan usulan yang aku sebutkan? Wali hakim tidak bisa memaksa, namun dia hanya bisa menyampaikan usulannya. Maka dia bertanya kepada orang pertama, apa kata orang pertama? Maaf Bapak Wali Hakim, aku tidak bisa, karena aku memiliki hutang yang sangat banyak. Jadi yang pertama dia minta izin tidak bisa mengeluarkan harta yang tadi dia dapatkan secara cuma-cuma, karena dia punya hutang. Alasannya, hutangnya mungkin semuanya terbayar, namun alasan dia tidak mau. Kemudian ditanya lagi yang kedua, wahai fulan, apakah kamu mau atau tidak? Maka yang kedua mengatakan, aku memiliki tanggungan, aku punya keluarga, aku punya anak, disebutkan semuanya. Intinya dia juga tidak mau. Sebenarnya bisa, namun dia tidak mau. Wali hakim tidak bisa memaksa. Kemudian tiba yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua masih memberikan jawaban yang tidak terlalu menyakitkan. Yang ketiga dikala bertanya, wahai fulan, maukah kamu mengeluarkan harta warisan ini sedikit, kemudian kamu jadikan infak atas nama orang yang sudah meninggal ini? Apa jawaban orang yang ketiga? Wahai Bapak Wali Hakim, kenapa engkau menganjurkan dan memberikan usulan yang demikian kepada kami? Kenapa dulu dia, orang yang meninggal ini dimaksudnya, kenapa dulu dia ketika dia hidup, kenapa dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak bangun masjid? Kenapa dia tidak bangun musalla? Kenapa dia tidak bantu kaum muslimin? Kenapa sekarang dikala dia sudah meninggal, kami yang engkau tekankan untuk membayar dan membangun masjid atas namanya? Kenapa dulu dia dikala hidup dia tidak melakukannya, kenapa sekarang? Sebuah ungkapan yang menyakitkan hati orang yang mendengarkannya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Dari cerita ini, dan ini adalah cerita fakta, bahwa dikala kita wafat, dikala kita meninggal, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang yang menerima harta warisan kita, atau apa usaha kita selama ini, kita tidak tahu yang akan kita bawa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang akan mengikuti si mayit itu ada tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnan wa yabqa thalis wa yabqa wahid. Yang dua akan meninggalkan dirinya, mau tidak mau mereka akan meninggalkan dirinya, keluarganya, hartanya, dan yang tersisa adalah amalannya. Nah, orang ini dikala diminta oleh Bapak Wali Hakim keluarkan sedikit daripada warisan tersebut untuk kita bangunkan masjid, dia mengatakan, kenapa dulu dikala dia masih hidup dia tidak melakukannya? Artinya apa, ikhwatul Islam? Itu sebenarnya cambukan bagi kita bersama. Kenapa dikala kita masih hidup kita tidak berbuat untuk agama Allah, sesuatu yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan tunggu kita wafat, nanti sampai kita mati kita baru berbuat atau berniat. Apakah orang lain akan berbuat untuk kita? Kita tidak bisa tahu jawabannya. Makanya di dalam Al-Quran, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anjuran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya kalian menolong agama Allah, dan Allah tidak pernah butuh pertolongan. Artinya Allah menginginkan kita punya andil dalam agama. Setiap kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, apa andil kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah berjuang untuk diri kita pribadi yang pertama, kemudian juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita? Apa andil kita kalau seandainya kita berjumpa dengan Allah dan Allah bertanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, apa andilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Dan jawabannya tergantung kepada kita masing-masing, ikhwatal Islam. Makanya mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan,

Tapi dari diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, semuanya habis dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan, tapi paling tidak kita memiliki andil dalam agama Allah Azza wa Jal. Dan setiap kita harus ada andil, walaupun andil kita berbeda-beda, namun tujuannya sama, sama-sama ingin bergabung dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Surat ini disebut dengan surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengulang tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu Nabi itu adalah orang yang kaya, Nabi bukan orang miskin. Ketika Nabi berumur 25 tahun dan ibunda kita Khadijah, ada yang menyebutkan berumur 40 tahun. Ada yang menyebutkan berumur 28 tahun Nabi menikah dengannya, menikah dengan wanita yang kaya, sehingga Nabi pun ikut kaya. Kemudian dikala Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hilang semua kekayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis semuanya. Mana harta Nabi yang selama ini bersama Khadijah? Mana perdagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah? Semuanya habis. Habis dikemanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi, ketika Nabi berdakwah, Nabi bukan hanya berdakwah dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan, juga dengan harta. Makanya di awal dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh harta. Sehingga harta yang tadi dimiliki oleh Nabi dan Khadijah semuanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda kita Khadijah punya harta yang banyak sekali, banyak. Karena ibunda kita itu Khadijah memang terkenal dengan hartanya, terkenal dengan wanita yang sukses di tanah Mekah. Sehingga disebutkan harta mereka kurang lebih sampai 40 berkisar 40 juta rial. Kalau kita kalikan ke rupiah, kira-kira berapa rupiah? 40 juta rial. Betul, 16 miliar, Pak. Tidak terlalu sedikit, tuh. 40 juta dikalikan sekarang 4 ribu misalnya. 40 juta dikalikan 44 ribu misalnya. Berapa? Intinya, itulah harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, kecuali semua harta Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal sedikit. Apa artinya ikhwatul Islam? Makanya surat ini disebut dengan surat Muhammad, yang mana wajib kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa banyak sebagaimana yang dilakukan Nabi, maka sedikit. Intinya kita harus ada andil. Sehingga ikhwatul Islam, ada di dalam sebuah surat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum mukminin, terutama orang-orang yang ada di Madinah pada waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat butuh kepada bantuan kaum muslimin, karena akan terjadi perang yang sangat dahsyat, perang melawan orang-orang kufar, tempatnya jauh di musim panas. Kemudian menyumbanglah kaum muslimin, mereka berinfak. Sebahagian kaum muslimin mereka berinfak segenggam pohon kurma atau segenggam buah kurma. Itu yang mereka infakkan. Sehingga sebahagian orang-orang munafikun yang ada di Madinah, mereka mengatakan, apa gunanya kamu berinfak dengan segenggam kurma ini? Apa manfaatnya? Kalau kita misalnya ingin berinfak di jalan Allah Azza wa Jal, kita berinfak beras sebanyak ini, apa manfaatnya? Itu kalau menurut kita. Tapi kita tidak tahu apa menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang berinfak seperti ini, terutama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak punya kecuali ini. Sehingga dikala mereka berinfak, mereka menginfakkan semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu mana di antara mereka yang jujur, mana yang tidak jujur. Makanya surat ini disebut dengan surat Muhammad, dan Allah menyebutkan di awal-awal surat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk kita semuanya. Artinya wajib kita mendengarkan baik-baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, apabila diawali sebuah ayat dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kalian baik-baik wahai orang-orang yang beriman, jangan dilewatkan begitu saja, jangan. Tapi ada perintah yang dianjurkan bagi kalian melakukannya, atau ada larangan yang diperintahkan kalian untuk meninggalkannya. Dan ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jal, yang mana hukum asal dari perintah adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, in itu adalah kalimat syarat. Artinya kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kalau kita

0: kebalikan. Kalau kalian tidak mau menolong Allah, Allah pun tidak mau menolong kalian. Artinya kalau kalian tidak ada andil dalam agama, Allah tidak butuh kepada kalian. Dan itulah makna yang disebutkan oleh Allah di akhir ayat ini. Makanya kalau kita lihat di surat Muhammad ini, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang menolong agama Allah. Kemudian apa balasan yang akan mereka dapatkan? Kemudian bagaimana kenikmatan yang akan mereka rasakan? Allah berbicara tentang yang demikian, butuh motivasi dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ha antum haula tud'aun. Lihat orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dipanggil oleh Allah dengan keimanan, lihat mereka. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah, agar mereka punya andil di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Faminkum, ini sifat manusia. Faminkum may yabkhal. Banyak di antara mereka yang kikir. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Dan barang siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir untuk dirinya. Karena apa yang dia lakukan akan kembali kepada kita. Bukankah Allah menyebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum asaitum falaha? Kalau kalian berbuat baik, kalau kalian berbuat baik, sesuatu yang Allah ridai, sesuatu yang Nabi sukai, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asaitum falaha. Kalau seandainya kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kalian. Itu Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Allah menyebutkan di akhir surat Muhammad, fa innama yabkhalu an nafsi. Orang yang tidak mau bergabung dalam agama Allah. Bergabung itu artinya ikhwatul Islam, bukan hanya sekedar memeluk agama Islam. Kalau memeluk agama Islam saja, maka semua kaum muslimin memeluk agama Islam. Dan semua kaum muslimin rata-rata mereka ada andil di dalamnya. Kalau itu yang dimaksud. Tapi lebih daripada memeluk agama Islam. Karena Islam itu ibarat kebaikan yang sangat indah. Kalau kita misalnya mendapatkan dan merasakan keindahan yang luar biasa, maka kita tidak mau keindahan ini hanya kita yang memilikinya. Kita juga ingin keindahan Islam dirasakan oleh keluarga kita. Kita juga ingin keindahan Islam dirasakan oleh tetangga-tetangga kita. Kita juga ingin keindahan Islam dirasakan oleh masyarakat kita. Kalimat bakhil di dalam ayat ini bukan hanya berkaitan dengan harta, enggak. Ada orang yang bakhil dengan harta. Ada juga orang yang bakhil dengan kata-kata. Ada juga orang yang bakhil dengan adab dan etika. Itu semua masuk ke dalam kata-kata bakhil. Ada di antara kita ikhwatul Islam, kalau berbicara tentang masalah bakhil harta, mungkin semua kita paham. Tapi ada orang yang bakhil dengan kata-kata, bertemu dengan kawannya, bertemu dengan saudara kaum muslimin. Di antara salah satu yang akan membuat menanamkan rasa cinta di antara kita sesama adalah kalimat salam, assalamualaikum. Nah, di antara bentuk bakhilnya seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah mereka malas mengucapkan assalamualaikum dikala mereka berjumpa. Karena salam itu akan menanamkan kecintaan. Berarti kebalikannya, kalau kita tidak salam, maka akan menanamkan kecemburuan dan berburuk sangka di dalam hati kita masing-masing. Itu juga disebut dengan bakhil. Ada juga orang yang bakhil dengan adab dan etika. Kita tahu Islam itu adalah agama yang berdiri di atas adab dan etika. Semua kebaikan, semua adab ada di dalam agama. Ada orang yang bakhil dengan adab. Ada orang yang misalnya mukanya masam saja sama kawannya. Atau dia tidak mau menyapa saudaranya. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Intinya ikhwatul Islam, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Kalau kita bakhil dengan bakhil-bakhil yang tadi kita sebutkan, bakhil dengan harta, dengan kata-kata, dengan etika, dengan semuanya yang berkaitan dengan agama, fa innama yabkhalu an nafsi, maka mereka sama saja bakhil terhadap diri mereka masing-masing. Nah, ayat berikutnya ini ayat yang paling parah. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Ketahuilah Allah itu adalah zat yang maha kaya dan kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wa in, kalau seandainya tatawallau, kalau kalian tidak mau tahu tentang saudara, tidak mau tahu tentang agama, apa yang terjadi kepada kaum muslimin tidak ambil pusing. Khali wali kalau bahasa Arabnya, biarkan itu berlalu, akan selesai juga secara sendirinya. Dia tidak mau ambil pusing. Ada saudaranya yang sakit, biarlah sakit, akhir-akhirnya nanti juga akan mati. Misalnya bahasa yang dia ucapkan. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, biarkan dia kesusahan, ujung-ujungnya seperti ini. Intinya ikhwatul Islam, wa in tatawallau, kalau seandainya kalian tidak mau ada andil dalam agama Allah Azza wa Jal, apa kata Allah? Apakah Allah akan menyesal dengannya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada apa yang kita lakukan? Tidak sama sekali. Makanya Allah peringatkan kepada kita bersama, ketika Allah panggil kita untuk bergabung di dalam agama, bukan berarti Allah butuh kepada kita untuk bergabung di dalam agama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melakukan kebaikan, bukan berarti Allah butuh kepada kebaikan yang kita lakukan. Ketika Allah mengajak kita untuk berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, melakukan sesuatu yang Allah ridha, bukan berarti Allah butuh kepadanya. Tapi ingat apa yang Allah sebutkan, sebuah cambukan yang luar biasa. Wa in tatawallau, kalau kalian tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau bergabung dalam agama Allah, tidak mau punya andil dalam agama Allah, tidak mau melakukan sesuatu yang akan dia tinggalkan di dalam agama Allah. Yastabdil. Apa arti yastabdil? Yastabdil itu ada kalimat badal, ada kalimat yastabdil. Yastabdil ini diambil dari kata-kata badal, tapi dia diawali dengan alif, sin dan ta. Artinya Allah benar-benar akan menggantinya. Apa maknanya? Kalau kita tidak mau, tidak masalah bagi Allah. Mudah saja bagi Allah untuk mengganti makhluk yang lain, atau manusia yang lain, atau hamba yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian makhluk yang tadi diganti tidak sama perangainya dengan kalian. Apa artinya ikhwatul Islam? Ketika kita tidak memiliki andil dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah bagi Allah untuk mencari ganti. Karena hamba selain kita sangatlah banyak, dan kita tidak punya Allah kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Artinya ketika kita tahu makhluk selain kita, selain manusia sangat banyak, maka di saat itulah kita akan berebutan untuk memiliki andil, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita tahu kalau Allah tidak butuh kepada kita, berarti sebaliknya kita yang butuh kepada Allah. Maka Allah tadi menyebutkan wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Artinya apa? Kalian mau, kalian diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalian ikuti atau kalian tidak ikuti, Allah tidak butuh. Karena kalimat ghani artinya tidak butuh kepada orang lain. Nah, dari sinilah ikhwatul Islam, setiap kita mulai berpikir, kalau seandainya nanti saya meninggal, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, apa sesuatu andil yang sudah aku lakukan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku tidak lebih antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya apa? Itu adalah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Artinya maksimal umur kita itu 60 tahun. Kemudian setelah 60 atau 70 tahun, apa yang terjadi? Semua kita akan wafat. Semua kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian dikala kita kembali, apakah kembali demikian begitu saja tanpa ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Maka kita mulai berpikir, kalau seandainya aku kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa andilku dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disitulah ikhwatul Islam, sebuah hadis yang sangat indah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila anak Adam itu sudah meninggal, maka semua amalannya akan terputus kecuali tiga. Di dalam riwayat yang lain kecuali tujuh. Yang pertama, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Dan ini selalu kami sampaikan dan berulang-ulang kami sampaikan ikhwatul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan di dalam hadisnya anak kalian. Nabi tidak pernah menyebutkan anak saleh milik kalian, anak saleh keturunan kalian. Artinya apa? Berarti apapun usaha kita dalam andil membuat generasi kita merupakan generasi yang saleh, maka mereka semua adalah anak-anak kita bersama. Kita tahu ada di antara manusia mereka yang punya, yang tidak punya anak, yang belum diberikan keturunan oleh Allah. Kita juga tahu ada sebahagian manusia diberikan keturunan oleh Allah, namun dia belum mendapatkan kesalehannya. Apakah terputus jalan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Makanya kami sangat ingat betul ikhwatul Islam, ada salah seorang, ini ceritanya bukan cerita lama tapi cerita tahun-tahun terakhir. Ada seseorang yang mereka tidak punya, atau di mereka punya anak, tapi anak mereka itu jalurnya bisa jadi jalurnya tidak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, jurusannya jurusan yang lain. Kemudian mereka ingin menciptakan generasi yang saleh agar nanti ada orang yang mendoakan dirinya. Jadi orang ini tiga beradik, dan rata-rata anak mereka, rata-rata semuanya jurusan umum. Kemudian akhirnya yang bertiga ini sepakat, kita cari satu orang yang mereka mungkin berlebih, bisa menghafal, bisa kita kader, bisa menjadi aset bagi kita bersama. Akhirnya tiga beradik ini mereka menyumbang. Dan ketika mereka menyumbang, mereka mencari mana kadernya. Dicarilah anak yatim, dicarilah anak-anak miskin yang bisa belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian disekolahkan. Akhirnya anak yang tadi mereka cari, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan terhadap niat yang mereka lakukan, walaupun sumbangan mereka sedikit saja. Dan mereka akan termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salihin yad'ulah. Waladun salih, anak yang saleh. Anak siapa? Anak siapa saja. Apabila kita punya andil dalam agama Allah dan dalam mendidik anak-anak kaum muslimin, maka ingat, apabila mereka menjadi ulama, apabila mereka menjadi anak yang saleh, apabila mereka menjadi anak saleh, ketahuilah kalau mereka mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa mereka yang menyekolahkan diriku, maka Allah akan ampunkan dosanya. Makanya ada sebuah cerita ikhwatul Islam, Sufyan bin Tsauri rahimahullahu taala, salah seorang yang bernama Yahya. Jadi Sufyan ini dia sibuk belajar, dan kita kenal dengan Sufyan Tsauri, seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 161 Hijriah. Sufyan Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan Tsauri, dan ini cerita dinukilkan di dalam kitab-kitab sejarah. Dan yang membelanjakan dirinya ada salah seorang yang bernama Yahya. Yahya ini akhirnya meninggal. Kemudian dikala meninggal, ada kawannya yang bermimpi berjumpa dengan dirinya. Kemudian ketika kawannya berjumpa dengan dirinya, maka dia melihat Yahya berada di dalam kenikmatan yang luar biasa indahnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci surga, dibukakan dan dijadikan perkuburannya taman-taman surga. Kemudian kawannya ini di dalam mimpi, dan cerita-cerita seperti ini banyak sekali. Terutama cerita generasi-generasi salaf. Karena kalau kita berbicara tentang mimpi, apabila berbicara tentang generasi-generasi sebelumnya, tidak menjadi masalah. Sufyan Tsauri meninggal pada tahun 161 Hijriah, dan tahun ini masih generasi-generasi yang dipuji oleh baginda Nabi yang mulia, khairul qurini qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi kalau ada di antara mereka yang bermimpi, kemudian mereka menceritakan mimpinya, maka boleh kita jadikan sebagai penguat atau sebagai motivator bagi kita bersama. Dan ini berbeda dengan orang-orang akhir zaman, karena orang akhir zaman bermimpinya mimpi, kita tidak tahu kemana ujungnya, kemana pangkalnya, kemana arahnya. Kemudian mereka juga tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang terdahulu ada jaminannya, karena zaman mereka adalah zaman keemasan. Nabi yang menyebutkan, maka butuh kita mengetahui tanggalnya. Maka sengaja kita menyebutkan 161 Hijriah, artinya masih zaman yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman ini generasi sahabat akhirnya pada tahun 120 Hijriah. Generasi tabi'in akhirnya ada tahun 180 Hijriah. Generasi atba'ut tabi'in akhirnya pada tahun 240 Hijriah. Generasi ini adalah generasi yang mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memuji mereka kecuali Allah yang mengizinkan Nabi untuk memuji mereka. Nah, Yahya ini dilihat di dalam mimpi oleh kawan-kawannya, kenapa kamu bisa mendapatkan kenikmatan tersebut? Apa jawaban Yahya? Karena doa Sufyan Ats-Tsauri. Karena doa Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karenanya ikhwatul Islam, waladin saleh, anak yang saleh yang mendoakan diri kita, bisa jadi anak kita, dan kita sangat bersyukur kepada Allah kalau itu adalah keturunan dan anak kita. Namun kalau kita tidak tidak punya keturunan, atau keturunan kita mungkin berbeda misalnya, maka masih banyak keturunan kaum muslimin yang lainnya, yang mana anak mereka juga anak kita, kalau seandainya kita punya andil dalam mendidiknya. Waladin salihin yadu'ulah. Kemudian itu yang pertama. Yang selanjutnya apa? Sadaqatin jariyah. Yaitu bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sadaqah jariyah. Apa bagaimana bentuk sadaqah jariyah? Memberikan makan kepada kaum muslimin, memberikan minum kepada kaum muslimin, semuanya bagian daripada sadaqah jariyah. Karena apabila kita memberikan makan dan minum kepada mereka, kemudian minuman ini diminum, makanan ini dimakan, kemudian makanan ini berubah menjadi darah daging, minuman ini juga berubah menjadi darah daging, kemudian orang yang kita berikan minum, mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Mereka salat Allahu Akbar. Setiap kali dia mengucapkan Allahu Akbar, ada makanan kita yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada minuman kita yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau kalian ingin memberikan makan dan minum kaum muslimin, berikan makan dan minum orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena dengan kita memberikan makan kepadanya, kita berikan minum kepadanya, maka mereka akan memanfaatkan beribadah, dan setiap kali mereka beribadah, maka kita ada pahala di dalamnya. Sedekah jariyah, banyak kesempatan di kota Islam. Kemudian yang berikutnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu ikhwatul Islam. Tentunya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu dunia, semua ilmu agama ada di dalam kitabullah azza wa jalla. Dan ini terbukti ikhwatul Islam. Tidakkah kita tahu bagaimana sejarah kaum muslimin, terutama di zaman khilafah Al-Abbasiyah? Kaum muslimin itu adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mencontoh orang-orang Islam bahkan sampai sekarang. Dulu orang-orang yang tidak beriman, mereka bangga mengucapkan assalamualaikum. Makanya diberikan beberapa contoh, ini sekedar contoh saja bagaimana keagungan Islam yang mana pada akhirnya itu dilakukan oleh semua kaum muslimin. Kita contohkan. Kalau ada orang yang wisuda, kalau ada orang yang wisuda, biasanya mereka memakai baju. Bahkan sekarang wisuda sudah mulai dari TK ada wisuda, SD ada wisuda, SMP ada wisuda, semuanya ada wisuda. Tapi pakaiannya sama. Apa namanya baju-baju yang mereka pakai biasanya? Bukan yang di kepala, yang di ini. Seperti baju, yang dipakai baju, ada kan? Apa nama bajunya? Nah, terutama yang sudah di wisuda. Apa nama bajunya? Saya tidak tahu. Karena di sana tidak ada istilah wisuda, sudah tamat pulang sudah. Kepada seluruh dunia, kita tidak berbicara tentang dunia. Kita mungkin hanya berbicara terhadap skala keluarga. Kita tidak berbicara tentang perkara yang besar. Kita berbicara tentang ilmu kita, ilmu untuk anak didik kita. Karena anak-anak kita, kita ajarkan kepada mereka Al-Fatihah, kemudian mereka akan membacanya. Kemudian ketika kita wafat, mereka salat mengucapkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap kali mereka membaca Al-Fatihah, kita dapat ilmunya, kita dapat pahalanya. Kemudian anak kita ada lagi anaknya, anak dia ada lagi anaknya. Mereka ajarkan Al-Fatihah, diajarkan, kita tetap mendapatkan pahalanya. Baru satu Al-Fatihah yang kita ajarkan. Bagaimana kalau kita ajarkan anak-anak muslim Al-Quran? Bagaimana kalau kita ajarkan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau kita sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Kami ingin menyampaikan sebuah bentuk amalan yang kita berharap kepada Allah agar amalan ini akan memberikan kelapangan bagi mereka yang melakukannya. Kita tahu mushaf yang kita pegang ini disebut dengan mushaf Mujamma' Malik Fahad. Mushaf yang kita pegang ini, dan kita semuanya tahu namanya mushaf Mujamma' Malik Fahad. Artinya mushaf yang dicetak oleh Raja Fahad, raja yang ada di Arab Saudi, dan dia sudah lama meninggalnya. Namanya Malik Fahad. Tahukah kita apa sejarahnya? Jadi sejarahnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi tiba-tiba ada orang tua tiba-tiba datang kepada Raja Fahad. Wahai Raja, wahai baginda Raja, wahai paduka Raja. Karena pada waktu itu mushaf dicetak ada yang di Mesir, ada yang di Pakistan. Makanya mushaf-mushaf kita yang lama mungkin bagi orang tua kita yang terdahulu mushaf yang berwarna kuning. Mungkin sebagian kita pernah menemukannya. Tapi sekarang musab-musab seperti ini sudah mulai sedikit, dan ini sudah mulai tersebar banyak sekali semenjak ini dilakukan atau disebarkan. Namun di sana ternyata ada kisah yang sangat indah. Ada orang yang masuk bertemu dengan Paduka Raja. Kemudian dikala dia bertemu, dia mengatakan, "Wahai Baginda Raja, kenapa kamu tidak membuat sebuah percetakan Al-Quran yang mana percetakan tersebut diletakkan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Al-Quran itu disempurnakan di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang memikirkan usulan ini kecuali dia." Dan baru dia sampaikan di zaman Raja Fahad. Raja Fahad mendengarkan usulan ini, langsung dia mengindahkannya. Kemudian memberikan instruksi, buat percetakan Al-Quran yang paling besar di dunia di kota Madinah. Dan dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh kaum muslimin. Sekarang mana Raja Fahad? Di dalam kubur. Mana Qurannya? Di seluruh dunia, sesuai dengan keinginannya. Bukankah itu disebut dengan sedekah jariah? Bukankah orang yang tadi menunjukkan dan memberikan isyarat kepadanya? Karena ada di antara kita, itulah makna yang kita sebutkan, ada andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kikir dalam kata-kata, itu makna yang ingin kami sampaikan. Kadang ada usulan kita, usulan yang berlian, mungkin masalah harta kita tidak ada. Tapi usulan kita, kita punya usulan-usulan yang berlian, apabila diterapkan dan dilakukan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, itu maknanya. Makanya Allah menyebutkan, waman yabakhal fa innama yabakhalu an nafsi. Jangan kita kikir walaupun hanya sekedar dengan kata-kata, karena bisa jadi dengan ungkapan kata-kata yang keluar dari lisan dan mulut kita dilakukan oleh orang lain, mereka dapatkan pahala, kita juga ada bagian di dalamnya. Seperti yang tadi kita contohkan, dia hanya sekedar mengatakan, wahai baginda raja, apa salahnya kalau engkau membangun percetakan Al-Quran di kota Madinah? Baginda Raja tidak pernah terlintas dalam pikirannya, padahal mereka punya uang, mereka punya harta. Mereka mengatakan, cukuplah percetakan yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Sampai sekarang percetakan itu bermanfaat bagi seluruh dunia. Yang kita pegang ini itulah dia. Yang dibagi-bagikan di masjid kaum muslimin itulah dia. Coba bayangkan berapa kaum muslimin yang sudah membacanya. Setiap orang yang membacanya, orang yang tadi menyebutkan dan memberikan isyarat, ada bagian untuknya. Yang mencetaknya, yang memberikan instruksi, rajanya, juga ada bagian untuknya. Yang mengoreksinya, ada juga bagian untuknya. Semua mereka yang ada andil dalam Al-Quran ini, mereka ada pahalanya. Artinya ikhwatul Islam, kita harus memikirkan cara, apa andil kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala, harus dicari. Makanya tadi kita telah menyebutkan tiga, ada lagi disebutkan tambahan dari para oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Seperti misalnya memberikan air kepada kaum muslimin. Ada lagi yang menambah, menyebarkan mushaf. Itu juga bagian daripada sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita kalau seandainya kita sudah tiada. Kemudian ada lagi yang menyebutkan mengalirkan air sungai. Kita tahu banyak sungai-sungai yang rusak atau banyak sungai yang tidak terpelihara. Kalau ada kaum muslimin yang mengalirkannya, membersihkannya, ada andil di dalamnya sesuai dengan kemampuannya, maka masuk di dalam ayat intansurullaha yansurkum. Kemudian juga yang ketujuh, di antara salah satu kita punya andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala, adalah membangun tempat orang beribadah di dalam tempat tersebut, terutama rumah Allah, baik itu yang namanya musalla ataupun yang namanya masjid ataupun namanya sekolah ataupun namanya tahfiz, semua tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah, maka itu termasuk ke dalam bagian kita punya andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mulai dari sekarang kita harus berpikir ikhwatul Islam, apa usaha yang kita lakukan untuk menolong agama Allah Azza wa Jal. Bukan berarti Allah butuh kepada yang kita lakukan, Allah tidak pernah butuh. Bahkan kepada kita semua Allah tidak pernah butuh. Tapi kita yang butuh kepada perbuatan yang kita lakukan, kita yang butuh kepada amalan-amalan tersebut. Dan kita berharap kalau seandainya Allah memanggil kita, maka kita bisa memberikan jawabannya, ya Allah, aku punya andil dalam agamamu, ikhlas karenamu, mengharapkan pahala dan ridhamu. Kemudian Allah menerima walaupun sedikit, maka bisa jadi dengan yang sedikit itulah Allah mudahkan langkah kita menuju ke dalam surganya. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tidak akan berlama-lama dan kita buka sesi yang kedua. Namun sebelum kita buka sesi yang kedua, kami dulu yang ingin bertanya, siapa yang bisa mengulang poin-poin yang tadi telah kita sampaikan, yaitu bagian-bagian andil kaum muslimin dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 yang tadi kami sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkannya, angkat tangannya. Sepertinya kita dahulukan yang tua nih ya. Nah, mana yang tua nih? Atau pura-pura tua juga enggak apa-apa. Nah, mana yang tua? Abang atau abang ini? Sepertinya dia ya. Baik, silakan, Bang. Yang pertama. Anak yang saleh, anak siapa anak saleh itu, Bang? Namanya saleh atau anak siapa? Boleh anak kita, boleh anak orang lain. Kenapa Abang mengatakan demikian? Oh, Ustaz yang menyampaikan. Baik, silakan. Baik. Mantap alasannya, baik. Ini kayaknya fanatik ini, Bang ya. Baik, yang kedua. Sedekah jariah, apa itu sedekah jariah? Apa arti jariah? Jariah, apa arti jariah? Jariah itu disebut dengan jariah, artinya mengalir. Mengalir, mengalir, makanya jari, jariah, artinya mengalir. Jadi sedekah yang mengalir. Berarti ada sedekah yang tidak mengalir, ada atau tidak? Banyak. Baik, yang lain. Ilmu yang bermanfaat, apa itu ilmu yang bermanfaat? Baik, yang lanjutnya, yang keempat. Baik, mengalirkan air. Baik, yang kelima. Al-Quran, mushaf, wakaf al-mushaf, mushaf Al-Quran. Yang keenam. Membangun masjid, ada andil dalam pembangun masjid. Yang ketujuh. Tidak ada catatannya banyak yang ketujuh ya. InsyaAllah, silakan, silakan. InsyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan manfaat ya, ya. Abang mau yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini, silakan. Masyaallah. Syukur ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mana kalau ada di antara kita yang bertanya, kami persilahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apakah ada keturunan Rasulullah itu hingga zaman ini?
0: Apakah ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga zaman ini? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Ada sampai sekarang atau tidak? Yang banyak mengaku. Saya juga disebut dengan Ustaz. Taib, banyak mengaku. Siapa yang bisa jawab? Apakah ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang? Hah? Ada, apa alasannya, Bang? Siapa yang bilang Imam Mahdi keturunan Nabi? Dari Hasan, orang tuanya dari Hasan. Terus? Hasan keturunan Nabi? Dari keturunan Nabi, dari siapa? Dari Ali? Fatimah. Mereka keturunan Nabi? Keluarga Nabi? Apa dalilnya? Al-Bait, apa dalil mereka Al-Bait? Nah, ini dia. Silakan, Bang. Insyaallah, warakallahu fiik. Saya cuma bertanya ya, Bang ya. Mempertegas saja. Apakah ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang? Banyak. Kami baru tahu. Ternyata dosen-dosen kami di kampus itu rata-rata mereka semuanya keturunan Hasan dan Husain. Mereka rata-rata, Ustaz Yoga ini tidak tahu nih. Nah, rata-rata kami baru tahu, belum beberapa lama ini kami tahu. Ternyata banyak di antara mereka keturunan Hasan dan Husain. Tapi mereka tidak mau memberitahu. Kenapa mereka tidak mau memberitahu? Kita contohkan. Ada dua orang anak. Yang satunya anak Ustaz, yang satunya anak orang awam. Mereka berkawan. Ketika mereka berkawan, mereka sama-sama merokok. Contoh, sama-sama merokok. Siapa yang paling kena marah antara anak ustaz atau anak orang awam? Hah? Padahal kesalahannya sama-sama merokok. Kenapa anak ustaz yang kena marah? Hah? Ini anak bukan ustaznya. Ini anaknya. Bisa dipahami? Kenapa anak ustaz yang harus lebih parah kena marahnya? Anak ustaz lebih rawan, anak orang lain tidak rawan? Enggak terbalik tuh. Belum pas jawabannya. Siapa yang tahu jawabannya? Karena ilmu anak-anak. Misalnya anaknya baru 10 tahun misalnya. Masih anak-anak. Jawabannya tidak lain tidak bukan karena ayahnya. Karena ayahnya. Coba kalau ayahnya tidak ustaz. Iya atau tidak? Artinya ikhwatul Islam, keturunan itu memberikan pengaruh. Makanya kami, maksud kami ini, kenapa dosen kami ini tidak mengatakan mereka keturunan Hasan dan Hussein? Karena yang namanya manusia pasti salah. Kalau mereka salah, mereka takut ada orang yang mencaci atau yang mencela nenek moyangnya. Bisa dipahami? Mencela ayahnya. Sehingga kalau orang yang mencela ayahnya, maka mereka akan berdosa. Dan yang menyebabkan orang ini berdosa adalah dia. Bisa dipahami? Jadi kenapa mereka sengaja menyembunyikan identitasnya? Karena nanti kita tahu, kita bermuamalah. Muamalah itu pasti ada salah, ada silap, ada dosa, ada kesalahan yang terjadi. Dan kita tahu muamalah yang namanya muamalah. Kemudian dikala bermuamalah, di sela-sela bermuamalah, mereka tidak menyebutkan identitasnya. Karena nanti kalau mereka salah, percuma kamu ini keturunan. Takut keluar bahasa-bahasa seperti ini. Enggak siap menjadi penyebab orang lain mengeluarkan kata-kata ini. Maka lebih bagus mereka menyembunyikannya. Sehingga dikala mereka menyembunyikan identitasnya, maka orang tidak tahu kalau dia salah, kenapa kamu seperti ini? Enggak ada, selesai. Misalnya tadi dua orang anak tadi, yang satu anak ustaz, yang satu anak orang biasa. Tapi orang lain tidak tahu kalau dia anak ustaz. Apakah mereka marahnya sama atau tidak? Sama, karena yang lain tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dia anak ustaz, kamu ini ayah kamu ustaz. Misalnya seperti itu. Berbeda cara pandang orang itu berbeda. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita muliakan. Dan apabila ada orang yang menghina Nabi, maka hukumannya berbeda. Makanya secara hukum syar'i, kita berbicara tentang hukum syar'i, orang yang menghina Nabi itu tidak boleh hidup di dunia. Karena hak Nabi yang harus kita jaga. Sehingga keturunan Nabi itu banyak. Di semua dunia ini ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini banyak istrinya. Keluarga Nabi itu banyak, nanti kita jelaskan. Kemudian Hasan dan Hussein, mereka ini terkenal dengan kalimat talak. Talak itu artinya yang suka menceraikan. Artinya mereka nikah, cerai, nikah, cerai. Bukan karena mereka, tapi orang lain yang mau. Sehingga Ali berpesan kepada orang-orang Kufah, wahai kalian penduduk Kufah, jangan kalian mau nikahkan putri-putri kalian dengan anakku. Pesan ayahnya. Apa jawaban orang Kufah? Kami tidak mau. Kami tetap akan menikahkan putri kami dengan anakmu. Karena kemuliaan nasabnya. Makanya mereka disebut dengan talak. Dan orang berburu. Karena ingin nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya keturunan keluarga Nabi ada. Zuriat Nabi banyak. Banyak sekali zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dicontohkan oleh abang kita. Nanti Mahdi. Namanya sama dengan Nabi Muhammad. Ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga namanya adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Al-Hasan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya kalau ada Mahdi namanya Pak Ijo, bisa enggak jadi Mahdi? Banyak ikhwah Islam di Mekah, sudah berapa kali orang mengatakan saya Mahdi. Terakhir ada orang yang berasal dari Sudan, diambilnya mik, dia mengatakan saya Mahdi. Namanya entah berarti apa namanya, kita tidak tahu. Nabi sudah jelas mengatakan namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya juga sama dengan ayahku, Muhammad bin Abdullah. Berarti itu namanya. Dan Nabi mengatakan dia dari keturunanku. Bisa dipahami? Iya, kita selalu menyebutkan keturunan secara silsilah. Nabi disebut dengan Abtar. Orang-orang Quraisy mengatakan Nabi itu adalah Abtar. Nabi itu terputus. Abtar itu artinya terputus. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal Abtar. Allah membantu dan membela Nabi. Karena orang-orang Quraisy mengatakan Abtar, Abtar, Abtar. Abtar itu artinya tidak ada anak keturunan laki-lakinya. Karena anak laki-laki dan anak perempuan dulu itu berbeda. Yang laki-laki dimuliakan, seperti misalnya Abu Lahab, ketika dah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia bahagia? Karena yang lahir itu laki-laki. Apakah Abu Lahab tahu kalau yang lahir itu akan menjadi seorang nabi? Tahu dia atau tidak? Tidak tahu dia. Tapi yang membuat dia bangga, agar kita tahu kenapa Abu Lahab itu bangga, kenapa dia memerdekakan budaknya. Karena yang lahir itu laki-laki, laki-laki itu punya perbedaan dengan perempuan, sehingga dia bangga dengan kebanggaannya. Dia merdekakan budaknya karena bangga dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, di kala Nabi lahir, kebahagiaan dia adalah kebahagiaan karena Nabi menjadi seorang Nabi atau Nabi karena laki-laki? Karena anak laki-laki, dia tidak tahu kalau itu akan menjadi nabi. Makanya dikala Nabi mengatakan wa anzir ashirataka al-aqrabin tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, bukankah itu yang disebut dengan Abu Lahab? Artinya dia tidak tahu kalau nabi akan menjadi nabi, tapi kenapa dia bangga? Karena itu anak laki-laki. Laki-laki itu berbeda, berbeda kedudukannya dulu. Sedangkan Islam mengatakan sama, bahkan kaum wanita, anak perempuan banyak keutamaannya. Nabi menyebutkan hunna mu'nisat. Hunna mu'nisat artinya mereka itu ada teman mu'nisat bercerita. Teman kalian akan berbagi bahagia. Hunna mu'nisat. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam. Ada seorang ayah, dia mendapatkan anak perempuan. Anaknya tumbuh, sudah mulai umur 10 tahun, 11 tahun. Dia mengatakan, orang tua ini mengatakan, aku selalu makan berdua dengan anak perempuanku. Tidak ada makanan yang paling enak yang ada dihidangkan oleh ibunya di atas meja, kecuali anak perempuan ini ambil dan disuapkan ayahnya. Bukankah itu tradisi anak-anak perempuan? Kemudian akhirnya apa kata orang ini? Ini cerita orang ini ya. Apa kata orang ini? Kemudian anak perempuanku diambil oleh orang lain. Itu bahasa kitanya, menikah. Kemudian otomatis dia tinggal bersama suaminya. Setelahnya Allah berikan kepadaku karunia yang lain, yaitu anak laki-laki. Sama, dia melakukan perbuatan yang sama. Sama-sama makan. Ketika anakku setiap kali makan, maka tidak ada makanan yang paling enak kecuali dia ambil, tapi dimasukkan ke dalam mulutnya. Artinya apa? Berbeda cara bermuamalah. Maka Nabi mengatakan hunna mu'nisat, sehingga anak laki-laki, anak perempuan, kita tetap mengatakan alhamdulillah. Intinya ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak punya anak laki-laki. Makanya kenapa Nabi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat? Apa sebabnya? Bukankah Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah SAW? Bahkan nama Zaid itu adalah Zaid bin Muhammad. Iya atau tidak? Kenapa Zaid bin Muhammad? Karena Nabi ingin mendapatkan anak laki-laki, sehingga kecintaan Nabi dan keinginan Nabi tersebut tidak tersalurkan kepada anak-anaknya. Karena anak-anak laki-lakinya sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, maka tersalur kepada Zaid. Maka sehingga dengan itulah Zaid disebut dengan Zaid bin Muhammad. Sampai Allah batalkan, tak boleh menasabkan seseorang kecuali kepada orang tua kandungnya. Maka dirubah menjadi Zaid bin Harithah. Artinya, iya. Makanya orang Quraisy mengatakan Nabi Abkar. Sehingga Allah, dikala melihat Nabi bersedih, Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu bukan kamu. Makanya dari ayat inilah, berarti Nabi tidak lagi disebut dengan abtar. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, maka tentunya memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Tapi intinya, keturunan Nabi SAW akan tetap masih ada. Nabi yang menyebutkan, ketika Nabi SAW berjumpa dengan orang-orang Najran, apa kata Nabi SAW? Panggil keluarga kalian, aku akan panggil keluargaku. Nabi menyebutkan, panggil keluarga kalian, aku akan panggil keluargaku. Kemudian dikala dipanggil, yang dipanggil oleh Nabi adalah Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Kemudian Nabi SAW memasukkan, makanya itu disebut dengan Ahlul Kisah. Kisah itu artinya pakaian. Dirangkul oleh Nabi SAW di barat selimut, dirangkul oleh Nabi SAW, mereka itu adalah keluargaku. Berarti itu keluarga Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan dan keluarga Nabi bukan hanya keturunan ke bawah, tapi juga ke samping. Ke samping. Al-Abbas. Siapa anak Al-Abbas? Abdullah bin Abbas. Siapa lagi anak Al-Abbas? Fadl bin Abbas. Itu mereka juga termasuk keluarga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mereka tidak hanya mengkhususkan keluarga Nabi itu kepada keturunan ke bawah, tapi juga ke samping. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, sehingga kita di antara kewajiban kita bersama, kita berselawat kepada Nabi dan kita juga berselawat kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. 3. 4 termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad yang pertama, ahlul bait yang kedua, istri yang ketiga, keturunan yang keempat. 4 kita berselawat, artinya Allah gabungkan. Berarti mereka itu semuanya dimasukkan oleh para ulama termasuk ke dalam keturunan dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja istri Nabi tidak ada memiliki keturunan kecuali dari Khadijah dan Maria al-Qibtiyah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Jadi keluarga Nabi dan keturunan Nabi tidak hanya ke bawah tapi juga ke samping. Bisa dipahami? Apa salahnya kalau Nabi ada keturunan? Sekarang banyak orang ngaku Habib Habaib, terus
1: ajarannya itu banyak baik menyimpang.
0: Terus kalau menyimpang apa masalahnya?
1: Masalah bagi agama. Jadi
0: kita enggak tahu mereka itu Habib atau tidak. Wallahu taala alam. Karena kewajiban kita ini penting ya. Dan selalu kami bercerita. Boleh bercerita tambah lagi ceritanya. Cerita ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah agar kita tahu apa kewajiban yang harus kita lakukan. Iya, ketika mereka memiliki kesalahan, itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana menghormati keluarga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Jadi ada seorang wanita dan suaminya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu, karena memang ada sedikit perbedaan terutama orang-orang terdahulu yang menjadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua-duanya keturunan Nabi, lahir anaknya berarti juga keturunan Nabi, kemudian meninggal suaminya. Ketika meninggal suaminya, istrinya kesusahan. Bagaimana dia cari makan? Dia minta kepada orang lain, tidak mungkin, karena orang tahu itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia malu, dia ingin menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak mau meminta. Akhirnya dia pergi ke kampung sebelah atau ke desa sebelah atau ke kota sebelah, karena orang-orang yang ada di daerahnya tahu kalau dia berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai di daerah tersebut, maka dia mendatangi salah seorang yang ulama yang ada di sana. Ini cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kami lupa apa nama kitabnya. Kemudian dia datang minta tolong kepada orang ini, aku adalah Fulana bin Fulana dan aku berasal dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya supaya identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Karena dia melakukan demikian karena dia wanita, kemudian dia memiliki anak-anak. Kalau meminta di kampungnya dia malu. Akhirnya dia pergi keluar bekerja susah. Anak-anaknya sudah hampir wafat. Apa yang harus dilakukan seorang wanita? Apa yang harus dia lakukan? Akhirnya dia minta tolong kepada fulan ini. Kemudian apa kata fulan ini? Apa buktinya kamu keturunan Nabi? Apa buktinya kamu keturunan Nabi? Wanita ini tidak bisa jawab. Apa kata buktinya? Jadi dia tidak bisa menjawabnya. Akhirnya dia pergi dalam keadaan sedih. Anaknya sudah mulai sakit-sakitan. Kemudian akhirnya dia pergi ke tempat rumah yang bukan kaum muslimin, yang dia tidak beragama Islam. Kemudian dia mengatakan sebagaimana dulu yang dia katakan kepada orang ini, aku seperti ini, aku butuh bantuan, aku seperti ini. Akhirnya orang ini mengatakan silakan. Disambutlah, diberikan makan kepada anaknya, diobati anaknya. Kemudian mereka tinggal di sana dalam beberapa waktu lamanya. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Orang yang pertama yang mengatakan, yang tidak mau membantu, apa buktinya kamu keturunan Nabi? Kalau seandainya dia tidak keturunan Nabi, maka sudah wajib bagi kita membantunya. Kalau seandainya dia bukan keturunan Nabi, maka kewajiban kita membantunya. Iya atau tidak? Tiba-tiba ada seorang wanita dengan membawa anak yang sudah sakit, dalam keadaan yang betul-betul misalnya parah, kemudian dia minta tolong kepada kita. Apakah kita bertanya, kamu dari mana, apa asalmu, siapa nama kabilahmu? Nah, itu yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan bantuan kita pada waktu itu, terlepas dari jujur atau tidak jujur, itu urusan kedua. Kemudian orang yang tadi tidak mau membantunya, di malam harinya dia bermimpi. bermimpi semua umat Nabi berkumpul untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua mereka yang termasuk umat Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Kemudian datanglah orang ini kepada rombongan umat Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga umatmu. Saya juga termasuk umatmu." Apa kata Nabi? "Apa buktinya kamu umatku?" Sama enggak dengan perkataan yang dia katakan sebelumnya? Sama atau tidak? Artinya ikhwatul Islam, kalau ada orang yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, tidak boleh bagi kita bertanya apa buktinya. Kewajiban kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia jujur atau tidak jujur itu urusan dia dengan Rasulullah. Kalau dia berbohong, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, baik itu hadis Nabi atau mengatakan keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi, barang siapa yang berdusta, semua dusta, maka dia sama saja menyediakan tempat duduk di api neraka. Tapi itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita menghargai baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang mengatakan saya keturunan Nabi, maka kita percaya. Apa salahnya, susahnya kita percaya? Benar atau tidak itu urusan kedua, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi keturunan. Nah, sedangkan dari segi yang lain, dari segi agama, maka standar semua kita adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita melihat banyak keturunan Nabi yang mungkin tidak sama dengan apa yang Nabi lakukan, tidakkah kita melihat kepada keturunan Nabi yang masih banyak yang masih seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi standar kita itu yang mana? Bisa dipahami maknanya? Sedangkan kalimat-kalimat habaib atau habib itu adalah istilah-istilah yang setiap daerah berbeda mereka cara panggilnya. Kalau di sana dipanggilannya hanya sekedar dibikin nama di belakangnya. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan terutama di dalam berdakwah, atau mereka salah di dalam melangkah, salah di dalam berdakwah, itu urusan mereka dengan Allah. Dan masih banyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berdakwah, berjuang siang dan malam untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kami sebutkan dosen-dosen kami banyak sekali dari keturunan Nabi, hanya saja mereka tidak mau mengatakan dirinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menyebutkan sebuah kaidah, barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan pernah membuat dia cepat dengan nasabnya. Artinya inti daripada itu semua adalah iman dan takwa, terlepas daripada masalah nasab. Karena standar kita itu adalah iman dan takwa. Siapa saja keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, kalau mereka bertakwa, beribadah, istiqamah, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya. Bisa dipahami? Jadi kita, kalau seandainya mereka salah, kalau seandainya mereka salah, maka kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan. Kalau bisa kita luruskan. Tapi kalau mereka mengaku, maka tidak menjadi masalah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, itu Imam Syafi'i rahimahullah, dia itu nasabnya juga bersambung dengan Nabi atau tidak? Sambung dengan Nabi atau tidak? Pernah kita menyebut Habib Imam Syafi'i? Atau kalimat yang lainnya? Karena intinya ikhwatul Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dipotong ya, yang bagian rekamannya. Yang bagian rekaman mana? Jangan dipotong-potong ya, bahaya ini. Maknanya tidak menjadi masalah. Yang penting amalannya. Kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, makanya kadang-kadang kalimat-kalimat seperti ini serba susah kita menjelaskannya. Disebutkan bahaya, tidak disebutkan berdosa. Serba-serbi jadinya. Makanya akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa mereka, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Setiap kali kita melihat saudara kita mereka salah di dalam melangkah, maka ucapan yang harus keluar dari lisan kita adalah Allahu yahdika. Bukankah itu adil? Allahu yahdika. Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Bukankah itu kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya? Karena dikhawatirkan kalau kita mengatakan secara umum, banyak di antara mereka. Kami punya teman dari Indonesia tentunya, dan dia betul-betul dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul keturunan Nabi. Jelas nasabnya, jelas sekali. Dan dia masya Allah orang yang berdakwah di jalan Allah, yang secara umum ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita tidak melihat dirinya? Kenapa harus kita melihat yang lainnya? Dan itu bukan satu, bukan dua, banyak. Jadi intinya di dalam agama standarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak masalah ini, tapi jelas ya. Ada lagi masalah? Yang lagi sakit hati ya? Baik, yang lain. Nah, silakan. ada. Iya. Ada atau tidak nih? Ada. Kalau media bikin kartu ada atau tidak? Nah, gimana? Kalau seandainya bikin kartu. Nah, media ini apakah ada andil atau tidak? Banyak andilnya. Itu juga bagian daripada menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita media itu bagian sebenarnya tadi malu saya menyebutkan, mau menyebutkan, tapi tidak ada hadisnya. Tapi bisa kita kiaskan. Itu bagian daripada ilmu. Makanya media ini serba salah ya. Kalau yang ditampilkan ceramah ustaz dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Balak balas balak. Allah mengajarkan satu kaidah, siapa yang melakukan kedzaliman, maka dia berhak untuk dibalas dengan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak didzalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal. Quran Surat Yunus ayat 27. Dan itulah keadilan. Siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip qisas yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Balok balas balok. Jika ada orang yang memukul dengan balok, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dipukul dengan balok pula. Jika sampai patah tulang, dia juga harus dipukul hingga patah tulang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang wanita terkapar karena kepalanya dipukul dengan dua batu dari samping kanan kirinya. Para sahabat pun bertanya kepadanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si A, si B, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Lalu wanita itu mengangguk. Orang Yahudi itu pun ditangkap. Setelah dia mengaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya juga dipukul dengan batu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Inilah keadilan. Batu balas batu, balok balas balok, dan siapapun tidak berhak untuk melindunginya hingga korban memaafkannya. Ada yang melindungi. Melindungi pelaku tindak kriminal adalah kejahatan. Seharusnya dia merasa malu untuk melakukan semacam itu. Berusaha mengalihkan hukum dan kebenaran sementara dia hanyalah seorang makhluk. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai pun yang melakukan pelanggaran kriminal adalah Fatimah, beliau akan tetap tegakkan hukuman untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena bila terdapat pencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkan, dan bila terdapat pencuri dari kalangan lemah, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah Azza wa Jalla, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Allah melaknat manusia yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdith. Hadis riwayat Muslim. Siapa muhdith? Asy-Syaukani mengatakan, muhdith adalah orang yang berbuat kerusakan seperti tindak kedzaliman kepada orang lain atau semacamnya. Sementara orang yang melindungi artinya orang yang menghalangi pihak terzalimi untuk menuntut qisas atau balas. Nailul Autor. Pelindung tidak melakukan tindakan kedzaliman secara langsung, tapi dia menjadi zalim karena menghalangi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu dia berhak mendapat laknat dari Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Apakah asam lambung bisa dihilangkan secara total?
3: Yeah.
2: Saya berusia 22 tahun, sudah 3 tahun kebelakang saya terkena asam lambung, sering kali keluar masuk rumah sakit karena asam lambung kambuh. Bagaimana cara menghilangkan asam lambung secara total?
3: Itu tadi ya. Situ dia kan. Ya, betul. Jadi asam lambung itu tidak sepenuhnya hilang total, tapi bisa dipulihkan perlahan dan memang agak lama. Dan memang keluhan asam lambung itu hampir setiap hari kita nanganin. Dari tingkat rendah sampai tingkat fatal yang GERD ya orang bilang ya.
2: GERD.
3: Ya, GERD. GERD itu kan agak fatal, yang viral berkali-kali bunuh orang itu. Sebenarnya bisa, cuman tetap butuh proses dan treatmentnya agak panjang, step by step dilewatin. Karena asam lambung itu jadi gini analoginya, asam lambung itu ada dua, under exit dan over exit. Masing-masing ini tadi, kalau yang under exit agak susah karena tubuhnya atau lambungnya kekurangan enzim untuk mencerna makanan, akhirnya makanan yang masuk itu selalu beracun atau bahasanya tidak tercerna dengan baik, yang keserap efek-efek toksin-toksin atau racun dari makanan yang masuk dan tidak tercerna dengan baik. Kalau yang sering terjadi itu yang over exit. Over exit itu kelebihan, ya kita kendalikan kelebihannya ini agar tidak meracuni tubuh. Karena sifat aslinya asam lambung itu kan perusak, makanya kita makan tulang, makan yang keras-keras itu, dengan asam lambung ini nanti dia akan lumat, itu jadi buburan itu, kemudian dicerna oleh, diserap oleh usus halus dan seterusnya. Jadi
2: gasnya panas
3: ya, gasnya panas. Makanya ada orang sering asam lambung kayak mau apa, kayak sendawa, sampai kayak mau muntah, kayak sendawa terus sendawa, kayak panas gitu, di tenggorokan.
2: Sendawa berkali-kali.
3: Iya, berkali-kali. Sendawa-sendawa. Itu kan
2: gasnya itu keluar.
3: Gasnya, dan memang efek dari proses dari fermentasi di lambungnya tadi, karena enzimnya berlebihan tadi. Makanya butuh ikhtiar yang serius, dan termasuk ini yang paling banyak ya, karena nyuwun sewu akhir zaman ini makanan-makanan juga banyak, makanan-makanan yang justru mengundang penyakit ini. Bahkan kami pun juga tidak lepas ya, ada beberapa asam lambung yang saya juga mengalami asam lambung yang memang beberapa kali kambuh yang istilahnya kadang terpicu hal sepele. Contoh seperti jeruk, saya nggak bisa makan jeruk, makan jeruk langsung kambuh. Ya udah tahu, oh ini nggak bisa makan jeruk gitu. Terus sambal saya masih mampu, nggak ada masalah. Terus apa, susu saya masih mampu, nggak ada masalah. Cuma di jeruk aja nggak mampu. Dulunya nggak mampu semua, sambal nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kayak memang memang butuh evaluasi, nanti ke depan step by stepnya akan memulih dengan kondisi tertentu. Tapi makanan-makanan yang sudah nggak cocok dan nggak bisa terlanggar, ya wes itu jadi ciri atau jadi ciri khas kita atau jadi pantangan kita. Itu yang bisa ditandai. Semoga menjadi penjelasan untuk hamba Allah yang bertanya tadi.
1: Mutiara Nasihat.
4: Supaya kita bisa mempertahankan tauhid kita yang pertama, itu kita senantiasa sering-sering mempelajari tentang hakikat tauhid. Ingat, tauhid itu bukan sebatas apa namanya pelajaran. Kalau antum belajar tauhid mungkin 2 tahun, 3 tahun insyaallah bisa selesai. Antum belajar kitab Ushulus Tsalatsah, kitab tauhid, ya, kasyfus syubuhat, ya, dan yang lainnya mungkin dalam jangka 2 tahun selesai. Tapi masalahnya, kenapa kita ini dan para ulama bahkan para asatidzah sering kali mengatakan tauhid, tauhid, tauhid, karena sebetulnya tauhid itu adalah aplikasi. Ada orang yang masya Allah sudah belajar tauhid puluhan tahun, tapi aplikasinya masih sangat sulit sekali. Contoh saja misalnya, ya, dia sudah belajar tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tapi kemudian ketika Allah kasih ujian baru kelihatan tuh tawakalnya. Ternyata selama ini dia hanya sebatas pengetahuan saja. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tawakalnya kurang. Tawakal kepada Allahnya kurang. Kurang sabaran dia dalam menghadapi ujian. Itu banyak saudaraku sekalian. Makanya di sini kita terus mempelajari tauhid itu dalam rangka apa? Karena supaya kita benar-benar aplikatif betul di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita sendirian. Ketika kita sendirian, tidak ada orang yang lihat, banyak di antara kita tidak peduli, yang akhirnya kemudian melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di mana tauhidnya? Bukankah dia selama ini beriman bahwa Allah melihat dia dimanapun berada? Di mana rasa takutnya kepada Allah kalau begitu? Bukankah selama ini dia belajar bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata selama ini kita tahu takutnya hanya sebatas di depan orang. Ketika kita sendirian, kita menjadi hamba yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, ya. Bahwa nanti pada hari kiamat kata Rasulullah akan datang seorang laki-laki membawa pahala amsal jibal tuhama, sebesar gunung tuhama. Dia bawa pahala besar sekali. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah hancur lemburkan pahalanya itu. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Siapa orang itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa mereka adalah idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka kalau bersendirian dengan keharaman Allah, berani dia melanggar. Gara-gara itu Allah hancur leburkan amalan solehnya, Pak. Kenapa? Karena selama ini rupanya dia takutnya hanya kepada manusia. Dia enggak takut kepada Allah saat sendiriannya. Nah, coba ya akhwat Islam, aplikasi ini yang kita butuhkan dalam hidup kita, Pak. Makanya kenapa kita penting sekali tahu belajar tauhid. Kuatkan tauhid dengan kita dengan cara apa? Mempelajarinya kembali. Iya. Ini yang pertama. Agar kita bisa menjaga tauhid di hati kita. Yang kedua, saudara, yaitu beramal saleh dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kita tadarru, banyak kita bersimpuh di hadapan Allah, banyak kita bermunajat kepada Allah, terutama di waktu malam. Kenapa? Karena ketika kita semakin beramal soleh, semakin dekat kepada Allah, Allah pun semakin dekat kepada kita dan semakin menolong kita. Dan semakin Allah kokohkan hati kita. Bukankah Allah berfirman tentang salat malam? Dalam surat Al-Muzammil. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati, dan itu amalan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ternyata kenapa Rasulullah SAW disuruh di awal-awal beliau berdakwah menghadap berbagai macam ujian dan cobaan yang sangat berat. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, sholat malam. Rupanya rahasianya ini, Pak. Bahwa sholat malam itu menguatkan hati. Mengokohkan hati. Maka orang yang senantiasa taqarrub kepada Allah, saat itulah kuat hatinya, Pak. Di antara amal saleh yang sangat menguatkan hati, apa, Pak? Shaum. Puasa. Kata Rasulullah SAW, alaiku alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang berpuasa, saat berpuasa hatinya dekat dengan Allah. Orang yang berpuasa saat berpuasa hatinya lembut. Orang yang berpuasa saat dia berpuasa, dia senantiasa ya jauh dari apa? Maksiat. Jauh dia dari maksiat. Nah, dengan banyak beramal soleh di akal Islam, kita telah memelihara keimanan kita, akidah kita, tauhid kita. Bukankah Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadis Qudsi? Iya. Kata Rasulullah SAW, man taqarraba ilayya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, siapa yang bertaqarrub kepadaku, shibron, sejengkal, Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Orang yang taqarrab kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita apa? Sehasta. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah pun akan terus ya memberikan kepada dia apa? Pemeliharaan, taufiknya, inayahnya, hidayahnya. Di antara amalan saleh yang menguatkan apa, Pak? Zikir. Zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Berarti selama kita mengingat Allah, Allah pun ingat kita. Kalau Allah ingat kita, Allah tolong kita, Allah bela kita, Allah kuatkan hati kita. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, berpaling dari zikir, setan datang. Setan akan berusaha supaya kita ini tidak mengingat Allah. Dijadikan oleh setan kita mengingat si Anu, mengingat si Pulan, mengingat ini dan itu dan yang lainnya. Akibatnya kita, Allah pun juga tidak membela kita karena kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Fa in ghafila waswas." Setan itu selalu memperhatikan hatinya anak Adam. Kalau ia berzikir, maka setan pergi ketakutan. Ketika ia lalai, maka setan memberikan was-was kepada dia dalam pikirannya itu. Dan manfaat zikir itu luar biasa, Pak, untuk kehidupan kita. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Kata para ulama, orang yang lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada maslahat dirinya. Karena orang akan mau memperbaiki dirinya kapan? Ketika ia ingat Allah. Ketika ia ingat Allah, dia akan memperbaiki diri. Dia akan paham tentang kemaslahatan dirinya. Tapi orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa kepada maslahat dirinya sendiri. Allah melarang kita menjadi orang yang suka lalai dari mengingat Allah. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dalam surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lalai, kata Allah. Kenapa? Yaitu tadi, selama kita ingat Allah, Allah ingat kita. Selama itu pula Allah akan bantu kita. Makanya ketika Allah menyuruh Nabi Musa ya untuk mendakwahi Fir'aun, ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, Allah bekali apa, Pak? Bekali satu. Wala taniya fi dzikri. Jangan pernah kamu lelah untuk mengingat aku, hai Musa. Nabi Musa dibekali oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun supaya Allah bantu dia. Caranya apa? Allah mengatakan, jangan kamu lalai dari mengingatku. Karena selama kita mengingat Allah, selama itu pula Allah ingat kita. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min." Siapa yang mengingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari itu. Subhanallah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini amal yang luar biasa, Pak. Banyak-banyak zikir. Apalagi kalau lisan kita basah dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Allah akan berikan kepada kita kekuatan, Pak, untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alai." "Wahai ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali, ya Rasulullah." "Banyak enggak syariat Islam?" "Banyak banget. Yang ada dalam Sahih Bukhari itu syariat Islam semua tuh. Sudah belajar belum Sahih Bukhari? Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Masih sangat banyak banget. Emang syariat Islam banyak sekali." Apa kata dia? "Famurni bi amrin. Tolong perintahkan aku kepada satu perkara. Wala tukfir alaya, tapi jangan banyak-banyak, ya Rasul. Aku enggak mampu kalau banyak-banyak." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah." Hendaklah senantiasa lisanmu basah dengan mengingat Allah. Subhanallah. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini? Karena ketika kita senantiasa zikir, Allah pun ingat kita. Dan Allah akan bantu kita. Ketika senantiasa hati kita mengingat Allah, hati kita pun terlindung dari godaan setan. Hati kita akan bening. Maka saat itu Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Dan menjauhi larangan-larangannya. Amal yang dahsyat, Pak. Padahal ia ringan di lisan. Semua kita pasti bisa mengucapkan subhanallah, ya tidak? Semua kita bisa mengucapkan alhamdulillah, ya tidak? Berapa menit kita ucapkan subhanallah? Satu detik. Subhanallah satu detik. Alhamdulillah satu detik. Tapi pahalanya wajib. Kata Rasulullah, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah kalau digabungkan maka itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Allah. Makanya itu, Pak. Ternyata untuk bisa berzikir terus-menerus susah. Coba saja di antara kita ada enggak 10 menit aja zikir terus. Kita terkadang baru pikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Berdatang setan, Pak. Ngingetin si fulan tuh mengingetin kerjaan, ngingetin makanan, ngingetin macam-macam sudah. Akhirnya lalai. Padahal pengaruh zikir kepada Allah dahsyat untuk menjaga keimanan kita kepada Allah azza wa jalla. Ini yang kedua, saudaraku. Memelihara tauhid, setelah kita terus mempelajari tauhid, itu beramal saleh. Makanya Allah selalu merendengkan amal saleh dengan iman. Allah berfirman contohnya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali yang memiliki 4 sifat. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh, yang ketiga tawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, dan yang keempat tawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti kalau kita enggak punya 4 sifat ini merugi tidak? Ya Allah. Kita merugi, Pak.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
7: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
6: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.
1: Wa idh qala

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

0: Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.
1: Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun.
0: Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
1: Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
0: Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
1: Yaghfir lakum

0: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
1: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
0: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
1: Ya.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
2: Ramuan herbal.
3: Ustaz, apa yang sebaiknya kita konsumsi pertama kali setelah bangun tidur? Air putih atau yang manis-manis? Kalau tidak ada kurma, sebaiknya buah apa penggantinya?
4: Nah, barakallahu fiik. Ustaz Fauzi dulu ya.
5: Ini kemana sih jawaban anak ini?
4: Iya, Ustaz.
5: Misalnya anak-anak biasa, apa namanya, PCO apa?
4: Oh, VCO.
5: Sama madu.
4: Masya Allah.
5: Itu bagaimana, Ustaz?
4: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, asal hukumnya halal ya. Al-asal fi syai' mubah ya. Al-ibaha. Fa sekali lagi kita enggak bisa menisbatkan sunnah. Ya. Fa tapi kalau kita lihat dari sekian banyak hadis, seperti Nabi SAW pernah waktu itu Nabi mampir ke rumahnya Abul Haitham. Ketika mampir ke rumahnya Abul Haitham, Nabi bertanya, "Hal indakum min ma'in ba'itin fi syannah?" Apakah kamu punya air yang sudah diinapkan semalaman di dalam syannah? Syannah itu bejana terbuat dari kulit hewan. Dan itu ajib, bejana dari kulit hewan biasanya orang-orang masa silam diletakkan di depan rumah biar kena embun. Dulu sebelum diharamkannya khamr, mereka juga gitu, khamr diletakkan depan rumah. Lebih lezat. Ada pertukaran ya, difusi osmosis apa istilahnya ya, pengembunan ya. Itu makanya dari bejana dari hewan nih, kulit hewan ada pori-porinya dan itu terbaik. Nah, dan di sini syahidnya Nabi suka air yang diinapkan semalaman. Ya, berarti juga, ya. Betul. Kadang Nabi juga suka air nabit ya, rendaman kurma. Kemudian kata Aisyah, ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali al-barid. Termasuk minuman yang disukai Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi adalah minuman yang manis dan dingin. Manis dan dingin, rendaman kurma. Dan apalagi ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, makanan yang paling cocok adalah yang manis-manis.
3: Kalau ngeliat istri, Ustaz, wajahnya manis itu gimana, Ustaz? Bukan makanan,

0: Tahan dari kering, tadi, enggak,
1: karena kering, kalorinya lebih tinggi, sehingga dari sahur sampai buka bertahan. Makanya kalau buka, kalau sahur jangan pakai rutop, pakai kurma. Ketika buka puasa rutop, ya. Kenapa rutop? Rutop ajib, rutop kalorinya lebih cepat disebar daripada kurma tamar, kurma kering. Makanya habis adzan kurma rutop. Dahabat doma awab salah teluruk wathabat al ajur insya Allah dibahas ini. Kerongkongan kita dengan apa? Kurma rutop. Namanya kurma basah dibasahin. Habis itu sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ada lafaz apa di situ? Thumma yusallia. Habis makan kurma rutop bukan sambusa, bukan gorengan ya kan, bukan es buah.
2: Orang kita masuk mode emat tuh.
1: Itu dia. Salah kaprah itu dia. Jadi bisa sholat. Habis sholat baru makan besar. Disebutkan kedokteran klasik, memang di sini ada hikmah antara buah dengan makan besar jangan dicampur. Kata mereka apa? Sama dengan Anda konsumsi racun. Sebelum atau sudah makan, dessertnya adalah buah itu keliru. Mindset yang keliru. Ini bukan ya? Bukan sunnah ya, tapi kedokteran Arab klasik. Itu. Ketika tahnik kita pakai apa coba?
2: Rotan.
1: Pakai kurma kan?
2: Oh, kurma ya.
1: Ya. Subhanallah. Kata Imam Ahmad, kalau nggak dapat kurma bisa ditahnik pakai madu. Kalau nggak dapat madu bisa sari tebu, Ustaz. Qasbatu sukar. Ada tebu berarti di zaman silam. Ya, sudah ada tebu. Disebutkan dalam Imam Bukhari, Aisyah kalau bikin halawa manisan dari tebu. Ya, dalam Fathul Bari. Iya, sari patinya. Itu yang diambil sarinya kemudian dibikin halawa manisan. Alhasil di sini ketika perut kosong, Nabi seringnya apa? Yang manis-manis. Sahur perut kosong kan? Ketika buka puasa perut kosong. Betul-betul kosong 12 jam, 14 jam. Ketika bayi baru lahir, belum minum air susu ibu.
0: Jangan ditetein dulu, baru kasih
1: jangan tetein salah, dulu, ya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ustaz. Ajibnya, faham Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau sudah bayi ditetekin, gak ada lagi sunahnya tahnik. Gitu. Karena air susu itu ada asinnya.
2: Kau tahu, Ustaz? Kau tahu?
1: Iya, iya. Khadir nih, khadir. Nah, alhasil di sini yang manis-manis, ya, ajib manis-manis. Maka ketika kita bangun tidur, itu dia. Kalau sahur atau makan pagi perut kosong, jangan pagi-pagi rujak. Sahurnya asinan. Baru bangun tidur minum rendaman protowali. Pahit. Ada minum rendaman cabai, pedes, jangan. Yang manis-manis.
2: Katanya bagus ketika perut kosong itu makan seperti itu. Sebenarnya salah ya, dia. Kebalik ya.
1: Betul. Jadi yang benar ini apa yang biasa dilakukan Nabi, diteliti sama mereka.
2: Insyaallah.
1: Ah, ternyata demikian yang paling cocok tuh liver sama limpa yang manis-manis. Jadi ketika perut kosong,
2: jangan. Yang infus itu bagaimana,
1: Ustaz? Infus water. Iya, saat infus water yang paling bagus dari kurma ini, Ustaz. Ya. Kalau infus water kita sembarangan. Pernah ada ibu-ibu waktu itu chatting, kok saya setelah konsumsi infus water badan saya tambah lemes. Ah, itu dia. Ada orang tubuhnya sudah dingin, minum infus water yang sudah dia sifatnya dingin, udah tambah dingin, dingin ketemu dingin, Ustaz. Akhirnya tambah lemes, tenaga tambah habis. Itu paling enak kurma nih, ajib.
2: Jadi tadi berkaitan dengan puasa kita, apa, ketika sahur makan tamar, ketika berbuka makan rutot. Tapi di pikiran kita nih, kayaknya kalau nggak makan nasi kayaknya nanti lemah gitu. Kayaknya nanti lemah itu ternyata di kepala saja. Ya?
1: Iya, mindset kita. Subhanallah. Disebutkan dalam satu hadis, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW kebiasaannya makan sehari cuma dua kali.
2: Dua kali,
1: Pak. Sekalinya dengan tamar. Dari dua itu, yang satu kalinya dua tamar. Yang satu kalinya dengan tamar. Yang lainnya dengan menu lain. Bisa jadi farid, bisa khazira, bisa hais, bisa roti gandum dengan cuka, ya kan? Banyaklah riwayat disebutin. Yang satu makanan ini dengan apa? Dengan kurma. Jadi dalam satu hari yang dua kali makan itu salah satunya dengan kurma.
2: Bukan tiga kali kayak orang.
1: Bukan tiga kali. Untuk mengatakan sunnahnya makan tiga kali, jangan bilang sunnah. Jangan bermudah-mudahan mengatakan sunnah. Dan itu pun makan dua kali disebutkan para ulama, bisa jadi memang Nabi waktu itu nggak banyak makanan. Sehingga kalau mau makan tiga kali, kita makan tiga kali nggak mengapa. Ya, jadi nggak nisbat sunnah, dikit-dikit sunnah gitu kan ya.

Beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Ada dua jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala dua qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah dua qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. 2. Qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu, menjaga ternak dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna qirat adalah sebesar Gunung Uhud? Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna qirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah hanya sebagai kiasan, bukan ungkapan konkret besarnya pahala atau dosa. Jadi, maknanya bukan pahala sholat jenazah besarnya segunung Uhud karena satu qirat dan dosa memelihara anjing sebesar 2 gunung Uhud karena 2 qirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud qirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan pemahaman dengan mempermisalkan dengan Gunung Uhud, Mirqatul Mafatih. Imam At-Tibbi rahimahullah juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah, qirat itu seperti Gunung Uhud. Ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata qirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dari istilah qirat. Demikian pula keterangan dari Al-Aiz bin Abdissalam, di saat timbangan amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari qirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan baik oleh akal. Kemudian, mengingat ukuran qirat di dunia sangat kecil, yaitu 1/12 dirham, Nabi mengingatkan untuk mengetahui ukurannya seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Subulus Salam. Apakah sama qirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua qirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Qirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna qirat pada hadis yang menjelaskan pahala sholat jenazah, yaitu seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Cara yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Yaitu meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu merusak kebeningan tauhid. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah waspada, kata Allah. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Apa kata Imam Ahmad? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Hiya syirk awil kufr, yaitu kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelisih perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran. Maka dari itu, ya akhi, ngeri. Di sini Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman. Dua-duanya pahit. Apa kata Allah? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Mau pilih yang mana? Hah? Mau pilih yang mana, Pak? Gak mau dua-duanya, khalas. Kalau gak mau dua-duanya, berarti apa yang harus kita lakukan? Taati perintah Rasul, jauhi maksiat. Jangan selisih perintah Rasul karena ngikutin hawa nafsu dan syahwat kita, saudara. Kalau kita ingin dijaga tauhid kita oleh Allah, ini dia. Senantiasa kita menaati perintah Rasul. Senantiasa kita tidak mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Ajibtu liqaumin arafu ya sihatal hadis wa dha'fah, dhahabu ila ra'yi Sufyan. Aku merasa heran dengan suatu kaum yang bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tapi fanatik banget dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Masya Allah, subhanallah, ikhwatul Islam. Ini, ya akhi, maksiat ya menjadikan hati kita lemah, iman kita lemah, yang berakibat fatal. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sanksi kita dengan maksiat kita. Akhirnya apa, Pak? Gara-gara maksiat kita jadi lemah beramal saleh. Lemah. Gara-gara kita berbuat maksiat, dicabut kekhusyuan dalam sholat kita. Gara-gara kita berbuat maksiat, dijadikan kita berat untuk berjalan menuju masjid. Gara-gara kita berbuat maksiat, dijadikan lisan kita keluh untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan, saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang munafik bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun mereka ria ingin dipuji manusia. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya itulah, karena hatinya penuh maksiat, sehingga akhirnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berat untuk menaati Allah, karena Allah tidak suka kepada dia. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah, walakin kariha Allahum bi'athahum, thabbathahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin." Kalaulah mereka ingin keluar yang menuju jalan Allah, tentu mereka sudah bersiap-siap kepadanya. Akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka kepada jalan Allah itu. Maka Allah jadikan hatinya berat. Fathabbathahum. Lalu dikatakan kepada dia, udah kamu duduk saja sana. Jadi kalau kita ini ya, sudah mulai malas nih berbuat ketaatan, itu tanda Allah mulai tidak suka. Berarti tanda kita, tanda tauhid kita sudah erosi, saudara. Keimanan kita sudah mulai berkurang, saudara. Maka yang seperti ini mengkhawatirkan. Kita terkadang lebih khawatir duit kita berkurang, mas. Tapi kita nggak khawatir iman kita berkurang. Ya, di masa pandemi pemasukan semakin berkurang, stres. Usaha semakin susah dan yang lainnya, banyak orang stres. Tapi enggak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli dengan imannya. Imannya berkurang, imannya erosi, enggak peduli bagi dia. Allah itu saja sudah musibah besar ya. Seorang mukmin itu lebih memikirkan keselamatan agama dan imannya dibandingkan keselamatan dunianya. Karena mukmin itu yakin dia hidup di dunia tidak akan lama. Modal dia menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat panjang, adalah keimanan dia dan agamanya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang zaman fitnah, dan bahwasannya fitnah itu akan datang bagaikan gelombang samudera yang silih berganti, bagaimana Rasulullah menyipati seorang mukmin saat terjadi munculnya fitnah itu? Kata Rasulullah, taji'ul fitnah fa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif. Datang fitnah, maka seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Maka ia lari. Kemudian pergilah fitnah tersebut. Lalu datang lagi fitnah yang lainnya. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakan aku. Takut sekali mukmin itu, agamanya rusak, Pak. Takut, makanya mukmin itu lari dari fitnah. Mukmin itu lari dari segala macam yang bisa merusak keimanannya, lari dia. Takut dia. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Bukhari, yushiku an yakuna khairu malil rajul qanamun yatba'u biha sya'al jibal yafirru bi dinihi minal fitan. Hampir-hampir kata Rasulullah, nanti di akhir zaman sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang itu kambing yang ia pelihara di puncak gunung atau di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Karena bagi seorang mukmin, keimanan itu harga mati. Seorang mukmin menganggap iman itu adalah segala-galanya dia. Karena itulah perbekalannya menuju kehidupan akhirat. Nah, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita berbuat maksiat, kita tidak peduli, kita mencampakkan diri kita kepada fitnah yang ada di zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang kan luar biasa sekali. Fitnah syahwat. Siapapun antum yang main HP, gak lepas dari fitnah syahwat. Antum buka di YouTube sana, banyak ya, makhluk-makhluk halus itu bergentayangan. Iya. Antum buka Instagram, antum, bahkan kita yang mau dakwah di apa namanya, di Facebook itu nggak lepas dari debu-debu itu semua. Belum lagi untuk memelihara keikhlasan di situ, wah berat. Kalau yang like banyak, wah senang. Yang like dikit, sedih. Aduh, akhirnya terganggu keikhlasan kita itu. Susah. Iya. Fitnah, itulah fitnah. Fitnah HP ini fitnah yang paling dahsyat di zaman sekarang, Pak. Banyak di antara kita yang ternyata tidak selamat dari fitnah HP, Pak. Ini baru fitnah HP loh, Pak. Gimana fitnah dajjal ya, Pak? Baru datang fitnah HP saja, ya. Datang dia si maya, dunia maya namanya juga ya. Ya. Merusak keimanan kita sudah. Mata kita udah jelalatan sudah. Ya. Rusak iman kita gara-gara itu. Waktu kita enggak berkah. Iya, enggak berkah waktu kita. Lebih banyak hal-hal yang sia-sianya. Bahkan mending kalau cuma sia-sia, ini maksiat juga. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wa afiyah. Akhirnya keberkahan waktu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita tidak merasa. Padahal ya, ulama salaf terdahulu berkata apa? Al-Hasan Al-Basri, tanda Allah berpaling kepada kamu adalah kamu dijadikan sibuk dengan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Dijadikan kita ini senang sama yang enggak ada manfaatnya, senang main game, senang nonton apa drakor ya. Senang nonton pokoknya pas baca buku bobo. Ah. Baru beberapa ya. Kita enggak bisa baca buku. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan tontonan yang lebih mengasyikkan di hati kita, Saudara. Boro-boro baca Quran sedikit aja, duh, kayaknya udah banyak deh. Kan satu huruf sama dengan 10, dihitungin tuh sama dia. Lumayan, satu ayat ada 100 huruf. Kali 10 aja udah berapa itu. Udah lah, gak apa-apa, nonton lagi. Allah musta'an. Ya akhal Islam. Maka orang yang khawatir tauhidnya dan keimanannya rusak, justru melihat HP ini benar-benar merusak saya ini. Gimana caranya supaya ini enggak ngerusak hidup saya ini? Maka kita harus cerdas, Pak. Setan cerdas loh. Setan tuh cerdas untuk menggoda kita. Setan memutar otaknya gimana caranya kita bisa terjerumus kepada apa? Kepada keburukan. Maka kita juga harus lebih pintar dari setan. Cuma masalahnya kita enggak bisa. Karena setan tahu kita punya syahwat. Kita punya apa? Syahwat. Dan setan masuk dari syahwat tersebut. Dari syahwat seperti itulah kemudian akhirnya kita dibuai, dijadikan lupa kepada Allah. Akhirnya kita jatuh kepada maksiat. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya akhi, jadilah kita orang-orang yang lebih mengkhawatirkan iman kita, akhi, daripada mengkhawatirkan dunia kita. Jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa memeriksa keimanannya. Setiap pagi bertanya, apa kabar iman saya pagi ini? Kok pagi ini semalam saya enggak tahajud? Lebih senang tidur ngorok. Kok tadi saya enggak salat subuh berjamaah? Kok hari ini saya salat subuhnya telat? Pernah enggak kita senantiasa memikirkan seperti itu ya? Lalu kita memikirkan tentang kabar iman kita, kabar tauhid kita. Masya Allah ya, seorang hamba yang senantiasa mengkhawatirkan keimanannya itu, Masya Allah, subhanallah, dia hidupnya selalu bersungguh-sungguh untuk memelihara keimanannya. Memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? Jaga tuh takwamu itu. Allah sudah berikan kepada kamu keimanan. Allah sudah berikan kepada kamu ketakwaan. Pelihara baik-baik. Jaga baik-baik. Dan jangan salahkan. Kalau ternyata kita sia-siakan, ternyata Allah ambil kembali keimanan itu dari hati kita, ya. Mudah bagi Allah untuk mengambil kembali hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah bagi Allah. Iya, kemarin kita masih bisa menangis ketika baca Quran. Kemarin kita masih bisa tahajud. Kemarin kita masih, masya Allah, banyak berzikir kepada Allah. Kok hari ini saya gak bisa, ya? Ada apa? Ada apa? Nah, subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyaku. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, agar kita terpelihara tauhid-tauhid kita, yaitu bertemanlah dengan teman-teman yang saleh, yang mentauhidkan Allah azza wa jalla, yang bertakwa kepada Allah, yang mengkhawatirkan agamanya. Dan jangan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, yang tidak mengkhawatirkan keimanannya. Kalau dia saja tidak mengkhawatirkan keimanannya, gimana mau mengkhawatirkan keimanan kamu? Kalau dia saja tidak peduli dengan keimanannya, bagaimana dia akan peduli dengan keimanan kita? Badan. Wallahi Pak, kita ini manusia tidak lepas dari yang namanya teman. Dan pengaruh teman dalam hidup itu tuh luar biasa. Banyak orang terhalang dari hidayah gara-gara teman.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
3: Apabila dalam suatu usaha saya masih menyatukan antara modal saya untuk membuat usaha itu dari tabungan saya terdahulu yang saya dapatkan daripada hal-hal yang tidak baik, Ustaz. Ada campuran yang uang seperti yang tidak baik tadi dengan sekarang. Kedepannya ini usaha yang saya buat ini yang dihasilkan dari usaha ini, bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya bergerak di bidang jasa seperti laundry dan ada jasa kuliner sekarang ini, Ustaz.
4: Sekarang pekerjaannya sudah halal?
3: Ana buat bidang ada usaha seperti itu. Tapi tetap dulu ana ada tabungan yang dari yang tidak baik, Ustaz, yang tidak halal.
4: Baik. Yang tidak halal tersebut saya tanya, apakah berhubungan dengan hak Allah ataukah berhubungan dengan hak manusia? Ya, seperti misalnya riba itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya menjual minuman keras, ya. Ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dari pencurian, ya, itu berhubungan dengan hak manusia. Kalau berhubungan dengan hak Allah dan kita bertaubat, ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia harus membersihkan diri dari harta-harta tersebut. Ada yang mengatakan tidak harus, ya, karena dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat dan sebagai kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keumuman firman Allah, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah datang nasihat kepadanya, akhirnya dia berhenti dari dosa tersebut, maka bagi dia harta yang telah lalu. Dan ayat ini menjelaskan tentang riba. Ya, ayat ini menjelaskan tentang hasil riba. Kalau hasil riba saja bisa menjadi halal karena taubatnya seseorang, apalagi yang di bawah itu, ya. Sebagian ulama mengatakan demikian, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun mayoritas ulama mengatakan ya, dia membersihkan dirinya dari harta tersebut, ya. Tapi kalau misalnya keadaannya susah untuk membersihkan diri dari harta-harta yang seperti itu dan sekarang sudah taubat, ya, ana melihat tidak ada masalah, karena memang Allah mengatakan demikian secara umum. Barang siapa yang datang kepadanya nasihat dan akhirnya dia berhenti bertaubat dari keburukan-keburukannya yang telah lalu, maka bagi dia apa yang dia dapatkan di masa lalunya, ya, sehingga menjadi halal. Ana hanya menyarankan saja, ya. Ana hanya menyarankan, tidak mewajibkan. Sebaiknya harta-harta yang seperti itu memang disedekahkan, ya, diberikan kepada orang lain. Kalau itu memang jatah rizki kita, akan Allah kembalikan kepada kita dengan cara yang baik, menjadi harta yang halal, ya. Karena tadi sudah saya katakan, apapun yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi takdir Allah tentang rezeki kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi takdir Allah dalam rezeki kita. Kita misalnya, ya, jatah rezeki kita banyak, walaupun kita sedekah dalam jumlah yang sangat banyak, Allah akan kasih. Allah akan sampaikan jatah rezeki kita. Ya, makanya lebih baik kita berhati-hati dalam masalah ini. Adapun tercampurnya uang tersebut di bank, maka ini tidak menjadikan uang-uang kita yang lain menjadi kotor. Tidak seperti itu. Ini tidak seperti najis, ya. Kalau ada benda-benda yang najis dikumpulkan, maka yang lain menjadi najis. Tidak seperti itu. Karena yang rusak di sini atau yang haram di sini itu adalah, itu bukan zat hartanya. Yang haram bukan zat hartanya, tapi zat hartanya ini halal. Hanya saja seseorang mendapatkannya dari cara yang haram, makanya dia menjadi haram di tangan dia. Para ulama itu mengatakan bahwa perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Kalau misalnya ada orang, ya, dia bekerja misalnya sebagai rentenir. Sekarang banyak rentenir yang masuk desa, kayak rentenir masuk desa. Baik, dia bekerja sebagai rentenir, mendapatkan hasil yang banyak dari pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu dia ingin memperbaiki rumahnya. Misalnya jendelanya ingin dia perbaiki. Datanglah tukang kayu. Tukang kayu memperbaiki jendelanya. Dia bayar dengan riba, hasil riba dia. Uang yang tadinya hasil riba pindah ke tangan tukang kayu ini, jadi halal, jemaah. Halal di tangan dia, haram di tangan orang tadi. Kalau misalnya tukang kayu ini beli rokok di warung, maka uang yang dia jadikan sebagai alat untuk membayar rokok itu menjadi haram, jemaah. Padahal di tangan tukang kayu ini halal. Karena memang zat uang itu bukan haram. Ya, yang haram bukan zatnya. Yang haram adalah cara mendapatkannya. Haram yang dengan sebab cara mendapatkan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan sebab kepemilikan yang berbeda-beda. Ketika sebab kepemilikannya itu halal, maka itu menjadikan hartanya halal, seakan-akan zatnya berubah. Ya, makanya tadi berkumpulnya uang dari hasil yang haram dengan dari hasil yang halal di bank, di rekening kita, tidak menjadikan semua uang kita jadi haram. Bisa difahami, ya? Tapi kita tahu berapa persen yang dari hasil yang tidak baik tadi. Kita tahu, kita bisa memperkirakan. Tidak bisa. Bercampur, maksudnya bercampur gimana?
5: Persentasenya mungkin bang berapa besar yang?
4: Persentase.
3: Ya, karena dari rekening yang lama di, masuk rekening baru terus berputar terus. Jadi yang
4: didapat tapi kan dari, persentase kan, yang lama kan tahu kan?
3: Saldo akhir dulu maksudnya?
4: Iya, kan dulu punya dari hasil yang tidak baik.
3: Iya.
4: Itu berapanya kan tahu?
5: Berapa persen tercampur dengan yang baik nggak tahu bang, berapa triliun gitu nggak tahu ya. Banyak. Berat kayaknya ya. Berat nggak tahu Ustaz.
4: Ya khair. Ya perkiraan saja. Kalau bisa diperkirakan, diperkirakan saja, dan lebih baik yang bisa diperkirakan tersebut kita keluarkan kalau tidak memberatkan.
3: Persentase ya, mungkin lebih banyak gampang nyari yang jahat dulu Ustaz daripada yang sekarang. Jadi mungkin persentasenya bisa, kalau Ustaz nanya persentase mungkin di 60-40 gitu Ustaz. Dulu zamannya itu.
4: Ya sudah, sekarang persentase itu dijaga. Maksudnya berapanya nominalnya diambil dari persentase itu, kemudian sambil berjalan kita mengeluarkan sedikit demi sedikit ya, sebagai cara kita untuk membersihkan iya, diri kita dari hal-hal yang diharamkan, berdasarkan pendapat yang tadi, pendapat mayoritas ulama yang tadi. Ini untuk kehati-hatian, dan mudah-mudahan kalau memang itu hal yang harta yang dihalalkan, mudah-mudahan menjadi amalan yang baik, menjadi simpanan pahala untuk akhirat kita.
3: Amin.
4: Ya, wallahu ta'ala a'lam.
5: Berarti Ustaz kalau misalnya nilai total uangnya 10 miliar gitu kan, kalau kita mau ngambil sekaligus kan berasa juga kan Ustaz, maksudnya dicicil mungkin sebulan 1 miliar diambil sampai akhirnya dapat gitu Ustaz ya.
4: Iya, gak ada masalah seperti okay, itu iya.
6: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian, sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan,

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan obat dari barang yang najis, menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Ramuan herbal.
2: Apakah boleh jika bekam basah dilakukan untuk wanita sedang haid? Silakan, Bib.
3: Baik. Ini yang masih, kalau bahasanya sebagian master melarang.
2: Melarang.
3: Khawatirnya dia akan kehilangan banyak darah. Cuman di beberapa kasus yang nyuwun sewu, tanda vital yang kuat dengan hemoglobin di atas rata-rata, hemoglobin di 14, 15, 16 itu
2: masih fit gitu ya?
3: Iya, masih fit. Saya sering, kalau memang orang yang baru kenal dan belum tahu karakter organnya, saya mesti cek hemoglobin dulu sebelum berbekam.
2: Iya.
3: Itu sebagian kita bekam. Tapi tetap diperingatkan, biasanya akan lemas di hari 1 atau kedua pasca pembekaman. Jadi kalau saya lebih merujuk pendapat itu boleh, tapi tetap dengan kadar tertentu, tidak boleh over treatment. Ya, kalau memang pundaknya tok gitu, jangan kemana-mana.
2: Enggak banyak-banyak titiknya. Nah,
3: atau ya, mungkin banyak titik, tapi yang ditusuk ya bagian sakit tok. Misalnya pundak tok, tengkuk-tengkuk tok, leher-leher tok gitu. Ya. Atau misalnya pundak dan tengkuk leher ya wis bagian itu tok, enggak semuanya ditusuk. Jadi boleh pengkombinasian teknik di mana ada dibekam kering sebagian, sebagian lagi ditusuk boleh. Tidak harus melulu semua ditusuk. Kadang yang sebagian orang agak sedikit masih awam ya kayak gitu, wajar lah. Jadi ditusuk semua, enggak harus. Jadi ya kalau enggak ditusuk ya enggak ditusuk. Nanti bukanya kalau setelah yang lain ditusuk udah keluar darahnya, yang lainnya ikut dibuka bareng. Nah, gitu contohnya. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Ibu Nurjana tadi dan semoga bisa dipraktekkan insyaallah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini kita akan berpindah ke bab baru. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang bab berbakti kepada kedua orang tua, maka hari ini kita akan membahas bab berbakti kepada ibu. Kenapa dikhususkan ibu? Karena Islam memberikan perhatian khusus kepada ibu. Mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketiga. An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahz ibn Hakim, beliau meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasul, man abarru, siapa yang harus aku baiki? Kepada siapa aku harus berbakti? Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Qultu man abarru, siapa yang harus aku baiki? Tanya kedua kalinya, Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Bahas atau kakeknya Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama. Siapa wahai Rasul yang harus aku baiki? Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk ketiga kalinya, ibumu. Yang keempat kalinya, Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama. Kakeknya Bahas, man abarru, siapa yang harus aku baiki? Baru Nabi SAW mengatakan, abaka, bapakmu. Thummal aqrabu fal aqrab, setelah itu kerabat terdekatmu. Jadi hadis ini mengulang kewajiban berbakti kepada ibu berapa kali? Tiga kali. Kepada ayah satu kali. Hadis ini menunjukkan keadilan Islam. Menunjukkan keadilan Islam. Duh, wong 3 banding 1 kok adil? 3 banding 1. Adil atau enggak? Hah? 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Adil? Adil atau tidak? Adil. Adil itu enggak harus sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Enggak harus sama adil. Kenapa ibu dapat 3? Kata para ulama, karena ibu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Ibu punya jasa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Apa itu? Hamil, satu. Terus melahirkan, dua. Terus menyusui, tiga. Dari tiga ini bapak bisa apa? Hah? Ada bapak bisa hamil? Tidak ada. Ada bapak bisa melahirkan? Tidak ada. Ada bapak bisa menyusui? Tidak ada. Tiga. Tiga jasa ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Yang pertama hamil. Mulai dari awal hamil itu sudah berat banget. Yang disilahkan dengan awal-awal itu ngidam, muntah-muntah, ya, tubuh gak enak. Kemudian setelah lewat masa itu, maka semakin berat kandungan, semakin berat pula beban yang harus dibawa kemana-mana. Bayangkan 2 kilo, 3 kilo beban yang harus dibawa kemanapun ibu pergi. Ke kamar mandi dibawa, ke pasar dibawa, tidur dibawa. Yang ini seandainya dibebankan kepada bapak-bapak, banyak di antara bapak-bapak gak kuat. Padahal secara fisik lebih kuat. Coba antum bawa beban 2 kilo 24 jam kali 360 hari kali 9 bulan. Gak kuat. Satu, apa itu? Hamil, mengandung. Yang kedua, apa? Melahirkan. Ya. Ini antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Bahkan sering ibu-ibu kalau ditanya sama dokter, "Bu, ini ada kemungkinan ibu yang meninggal atau anaknya yang meninggal." Apa jawabannya ibu? "Kalau saya boleh milih, dok, saya aja yang meninggal, biar anak saya yang hidup." Antara hidup dan mati. Ya. Betapa banyak ibu-ibu yang harus kehilangan darah sampai pucat pasi, bahkan sampai meninggal dunia, dan itu banyak, nggak cuma satu dua. Ketika apa? Melahirkan. Yang ketiga yang nggak bisa dilakukan oleh bapak, apa tadi? Menyusui. Berat menyusui itu. Kalau hamil itu membawa beban 2 kilo selama berapa bulan? 9 bulan. Kalau menyusui, semakin hari semakin berat. Bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Dan ini bukan 9 bulan, berapa tahun? Minimal 2 tahun. Mungkin antum ada yang 3 tahun, 4 tahun mungkin. Ya. Berat. Kalau anda percaya, ketika anak ibunya lagi kamar mandi sibuk misalnya, atau lagi kemana gitu, kemudian anak ini dititipkan sama bapaknya, paling bapaknya baru gendong 5 menit sudah apa? Kesel. Ibu ini bisa gendong sampai sejam, 2 jam. Sampai bisa tidur. Berat. Sehingga wajar ketika Nabi SAW menyebutkan 3 kali jatahnya ibu. Terus kata para ulama, faktor lain kenapa di sini diulang-ulang haknya ibu, karena ibu secara fisik lemah, berbeda dengan siapa? Bapak. Karena secara fisik lemah, sehingga peluang untuk didurhakai oleh anak lebih besar. Karena kelemahan apanya? Fisiknya. Anak gak berani durhaka sama bapak karena bapaknya gede, bapaknya kuat, macam-macam pukul. Ibu gak bisa seperti itu. Karena kelemahan fisik ibu itu, akhirnya tidak sedikit anak yang berani berdurhaka kepada ibunya karena merasa ibunya lemah. Ya. Maka agama kita memberikan penekanan ibumu, ibumu, ibumu, supaya mengerem orang-orang yang berdurhaka kepada ibunya karena melihat ibunya lemah. Hal yang lain yang disebutkan para ulama, kenapa ibu diulang 3 kali? Karena ibu jasanya biasanya itu di belakang layar. Tidak seperti siapa? Bapak. Bapak sering kelihatan di luar. Kalau ada anak berbakti, berdurhaka sama bapaknya di luar rumah, malu dia. Gak ada yang namanya durhaka, itu adalah sebuah keistimewaan di mata manusia. Yang namanya durhaka pasti adalah sebuah keburukan di mata manusia. Sedangkan ibu di rumah, kalau ada anak durhaka, gak kelihatan sama orang. Durhakanya di rumah, bentak-bentak ibunya, mengangkat suara pada ibunya, membantah perintah ibunya. Orang lain di luar gak tahu. Karena banyak yang tidak tahu isi rumah kita, sehingga anak-anak tidak sedikit yang durhaka kepada ibunya karena gak kelihatan. Maka agama kita mencegah hal itu dengan menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat siapa? Bapakmu. Kenapa bapakmu? Karena bapak juga punya jasa yang sangat besar kepada anak. Merawat anak, bekerja, membanting tulang, memeras keringat, supaya anak ini bisa beli susu, bisa beli makanan yang bergizi. Setelah itu kemudian masuk sekolah, dia harus mikirin biaya supaya bisa sekolah. Setiap bulan nanti di awal tahun ada daftar ulang, nanti pindah pendidikan, ada biaya ini, biaya itu. Capek juga bapak. Makanya disebutkan bapak. Yang terakhir, thummal aqrab fal aqrab. Setelah ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu, kemudian siapa yang harus kita baiki? Manusia-manusia terdekat dengan kita. Kerabat terdekat. Ya, kerabat terdekat ya, mungkin bisa pakde, terutama dari jalur ibu. Ya, pakde dari jalur ibu, bude dari bude terutama, maaf. Bude dari jalur ibu, bule dari jalur ibu. Ya. Itu termasuk yang paling nomor paling dekat. Ya, kemudian kerabat-kerabat yang lainnya. Ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis yang keempat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Ahad 22 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Menjemput Hidayah.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Langkung rumiyen monggo yen monggo yen monggo yen monggo yen monggo yen monggo yen monggo yen monggo kita memuji kalawan syukur dumateng Allah. Alhamdulillah wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat iman Islam saged makmuraken masjid. Kula pun sering matur pilih wonten ing hadis dipun ngendikaken man shallal isya fi jamaah. Sing sapa wonge salat isya berjamaah, faka'an nama qiyamal lail, faka'an nama qoma nisfal lail. Pikantuk ganjaran kaya-kaya tahajud setengah wengi. Sebab menika agengipun ganjaran tumrap tiyang ingkang salat berjamaah lan kita saged berjamaah, sehingga menika nikmat kanugrahan saking Allah ingkang kedah kita syukuri. Salajengipun selawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswah hasanah kita, ingkang nuntun menungso min dzulumatil jahli wal kufri wad dalal, saking kegelapan jahiliyah, kekufuran lan kesesatan, ilan nuril Islam, tumuju cahaya Islam, tumuju ajaran Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampun dipun utus Allah kangge panutan tumrap umat menungso. Lan piyambakipun menika kalebet asyraful anbiya wal mursalin, rasul lan nabi ingkang paling mulia. Salajengipun ingkang kaping 3, Bapak Ibu, hamba bilih anggen kula matur samangke kathah lepat estu nyuwun ngapunten, kathah ingkang kirang nuju prana estu kula ugi nyuwun pangapunten, lan menawi ing wonten kathah ingkang kurang pas tumrapipun bab agami monggo dipun koreksi. Bapak Ibu ingkang minulya, wonten ing pembagian punika kula badhe matur bab enteng-entengan noninje bab hidayah. Sebab Bapak Ibu, kita menungso menika dipun tuntun Allah kanthi cara hidayah. Hidayah menika pituduh petunjuk saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan kata wonten ing Al-Qur'an wonten ing hadis Nabi ingkang ngendikaken bab hidayah pituduh saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Semanten ugi para ustad, para guru ngaji nalika ceramah ugi mengawali ceramahnya mayyahdihillahu fala mudillalah. Sing sapa wonge ingkang sampun pikantuk pituduh saking Allah, boten wonten tiyang ingkang saged ndamel tersesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Lan sing sapa wonge ingkang sampun dipun tetepaken Allah dibiarkan tersesat, boten wonten tiyang ingkang saged paring pitutuh. Dados Bapak Ibu, niku ikrar ucapan ingkang biasa dipun ngendikaken para dai anggenipun permulaan khutbah, permulaan ceramah. Pilih hidayah pitutuh menika saking Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sinasa asyraful anbiya wal mursalin boten saged memberi hidayah. Malaikat Jibril, malakul muqarrabun, kalebet malaikat ingkang paling dekat kepada Allah, boten saged paring hidayah. Dados bab hidayah menika saking Allah Subhanahu wa taala. Sinaosa kita tresno, kita remen marang tiyang punika supados pikantuk hidayah. Nanging menawi dereng dipun buka manahipun kalian Allah Subhanahu wa taala, boten saged pikantuk pitutuh. Termasuk wonten paman Nabi ingkang asmanipun Abu Thalib, niku piyambakipun mbelani Nabi, menjadi penengah Nabi kelawan wong-wong musyrik. Nanging piyambakipun nalika sedo dereng mlebet Islam, padahal menika tasih kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalebet tasih paklik, kalebet tasih paklik. Lan menawi paklik, berarti menika ugi tasih kalebet keturunan Nabi. Sebab Nabi Muhammad menika keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim niku gadah putra Ishak ingkang numurunaken Yakub, ingkang numurunaken Bani Israel. Lan Nabi Ibrahim gadah putra Ismail ingkang numurunaken bangsa Arab. Nah, Ismail gadah putra, gadah putra, gadah putra, dumugi kakek Nabi, dumugi ayah Nabi lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kakek Nabi, ayah Nabi, paman Nabi niku keturunan Nabi napa mboten? Keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nanging Abu Thalib ingkang keturunan Nabi wau ternyata nggih mboten beriman. Sebab al-intisab, nasab, jalur keturunan menika mboten saged layang tafi' bihi, mboten saged manfaati illa bitauhid wal iman, kejaba kelawan tauhid lan keimanan. Lan tiyang ingkang saged nggadahi tauhid lan keimanan menika tiyang ingkang pikantuk pitutuh saking Allah Subhanahu wa taala. Saengga paman Nabi menika pun dinasihati Nabi, dikandani Nabi, ditunggoni Nabi nalika sakaratul maut, dituntun talqin la ilaha illallah, sik nuntun sinten? Nabi. Sik dijamin mlebu swarga. Nanging ing kasunyatan paklike Nabi menika mboten masuk Islam. Sebab hidayah menika kita mboten saged memberi, kita mboten saged bagi-bagi. Menika rahasia Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi wonten tiyang ingkang nggadahi kedudukan ingkang inggil wonten ing syariat, wonten ing agami. Nanging jebulane bapakne nggih mboten tiyang ingkang soleh. Contohnya Nabi Ibrahim terlahir dari orang tua, dan ayahnya menika, ayah Nabi Ibrahim menika pembuat berhala, penyembah berhala, gadah putra Nabi, gadah putra Nabi. Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga Allah ngendika, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sak temene ira ora iso menehi petunjuk pituduh marang sing sapa wonge sira tresnani. Dados kita mboten saged memberi petunjuk kepada orang yang kita cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Nanging Allah Subhanahu wa taala menika memberi petunjuk pituduh marang sinten mawon ingkang dipun kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang minulya, sebab menungso menika estunipun sampun diberi modal, diberi bekal oleh Allah. Napa bekale modale? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun mengilhamkan menungso menika gadah potensi fujur lan potensi takwa. Menungso menika gadah potensi sae lan potensi boten sae. Potensi bekti marang Allah lan potensi durhaka kepada Allah. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, sehingga kita supados ngipuk-ipuk merawat potensi takwa. Supados kita merawat potensi takwa. Kula pedhak mawon, Mas. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, lan kita ugi saged berusaha memupuk hidayah saking Allah. Sebab kathah tiyang ingkang estunipun sampun pikantuk hidayah saking Allah, nanging hidayah menika ketutup. Contohnya apa? Hidayah fitrah. Saben menungso menika pikantuk hidayah fitrah saking Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saben-saben bayi ingkang lahir menika terlahir fitrah suci. Dados estunipun saben menungso sampun pikantuk hidayah bimbingan saking Allah ingkang arupi fitrah. Nanging fitrah niki wau saged luntur, saged ical. Krana napa? Krana sesrawungan, krana lingkungan. Sehingga kathah pituduh petunjuk saking Allah menika nyuwun sewu luntur wonten ing madyaning sesrawungan. Sehingga sesrawungan menika ada kalanya saged ndamel pituduh menika luntur. Nanging ugi sesrawungan menika saged ugi ndamel tiyang pikantuk pituduh saking Allah. Jadi sesrawungan menika saged membawa pengaruh negatif, saged ugi membawa pengaruh positif. Contohnipun kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saben bayi ingkang lahir menika terlahir fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka bapaknya lah yang akan menjadikannya Nasrani, Yahudi atau Majusi. Jadi bapaknya, keluarganya, lingkungannya niku kalebet ingkang berpengaruh hidayah menika terpelihara dengan baik utawa tertutup. Sehingga Bapak Ibu ingkang minulya, niki kangge menjemput hidayah menika salah satunya menyiapkan keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenging punapa? Sebab saking keluarga menika ingkang dados teladan. Saking keluarga menika ingkang saged nyontoni. Sebab Nabi wa ngendika wonten ingkang terlahir fitrah, nanging karana bapakne, karana ibune, karana lingkungane fitrah menika ical dan berganti menjadi Yahudi, Nasrani utawa Majusi. Mergo sinten? Bapake, ibuke, lingkungane. Sehingga Bapak Ibu ingkang minulya, ada kalanya seseorang sampun pikantuk hidayah kanthi sae, nanging karena lingkungan boten mendukung, sehingga hidayah menika luntur hilang. Sakjane niku pun mangertosi salat berjamaah niku ganjarane gedhe. Ning anggar arep mangkat nang masjid karo keluargane dilokke, didemok bathuke. Bar liwat ngendi kowe? Kok saiki sadar? Kira-kira sesuk gelem mangkat masjid melih mboten? Mboten. Karena lingkungan engkang mboten mendukung. Karena lingkungan engkang mboten mendukung. Sehingga Bapak Ibu, ikhtiar kita kangge methuk hidayah, siapkan bibit-bibit engkang sae tegese saking keluarga engkang sae. Engkang saged memberi contoh marang putra-putri kita, marang keluarga kita. Sebab menika pendidikan menika berawal saking keluarga. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, saengga lare ingkang sampun fitrah menika saged dirawat, saged dipupuk supados tetep fitrah. Tetep dados hamba Allah ingkang bekti ngabdi marang Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu cari istri yang solehah. Seorang perempuan perlu cari suami ingkang soleh, termasuk lingkungan ingkang sae. Niku perkawis ingkang penting kangge mengikhtiari kanggo menjemput hidayah. Salah satu jalannya jemeniko circle lingkungan pergaulan. Sehingga wonten ing pangandikanipun para ulama penting gabung marang majalisus solihin, majlise wong kang soleh utawa wong kang soleh kumpulono. Bapak Ibu, sehingga salah satu cara menjemput ikhtiar ingkang pertama kumpul marang wong kang soleh, dimulai saking keluarga-keluarga ingkang soleh. Sebab menika ingkang saged damel fitrah menika terjaga terpelihara dengan baik. Menawi lingkungan keluarga mboten mendukung, tidak ada dorongan kangge ngleksanakaken dawuh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baik terasa berat seolah sendirian. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah ingkang mengatakan, ada pepatah ingkang menyebutkan, pilih kalau kita berteman dengan orang yang baik maka kita akan ketularan baik, kalau berteman dengan orang yang tidak baik ketularan tidak baik. Dalam hadis Nabi ugitipun ngendikaken, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Tentu seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Fal yang dur mayu khalil, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Orang baik berteman dengan orang baik, orang ngaji berteman dengan orang ngaji, wong mancing dikonco karo wong mancing. Nggih mboten? Nah, Bapak Ibu, wong arisan ketemu konco wong arisan. Nah, maka orang baik juga ketemu teman orang baik. Al-ruh junudum mujannadah, roh itu akan dipertemukan dengan yang setipe. Kalau beda tipe ndak ketemu, gitu. Siji hobine mancing, siji hobine ngaplak iduru. Ketemu mboten? Mboten, ngaplak iduru karo mancing. Siji mancing gaweane bengi, ngaplak iduru gaweane esok napa awan? Sore. Mboten ketemu. Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang satu hobinya macak, siji hobine masak. Hasilnya padha napa beda? Beda. Circle pertemanannya juga, lingkungan pertemanannya juga beda. Sik seneng masak niku gaweane ya teng pasar gitu. Terus nyuwun sewu sik dibuka ya buku-buku resep makanan, masakan gitu. Begitu pengajian ana masakane apa terus sesuk ditiru gawe dhewe. Suamine warek. Nah. Krana apa? Bojone hobi masak. Ini benten menawi garwane hobine macak. Angger duwe-duwit nggo tuku kosmetik, gitu. Suamine seneng nyawang bojone mesem guyu ning ngelih. Lagi boten. Sik sae ya seneng macak karo seneng masak. Maka Bapak Ibu niku wau kula matur, di antara faktor ingkang saged mendukung hidayah niku sesrawungan, pertemanan, lingkungan ingkang sae. Sehingga kita saged ngusadani mengikhtiarkan keluarga kita sebagai keluarga ingkang sae. Berteman dengan orang ingkang sae supados kita menemukan hidayah. Ingkang kaping kali, ingkang kaping kali, supados kita saged pikantuk hidayah, tundukkan kesombongan. Sebab Nabi ngendika al-kibru batrul haq, kesombongan itu menolak kebenaran. Tadi yen wong sombong niku menolak kebenaran. Ana sik bener ra gelem nampa, gengsi. Supados kita saged pikantuk hidayah niku kudu saged meminimalisir, mengontrol, mengendalikan kesombongan. Sehingga kita saged nampi perkawis ingkang leres, perkawis ingkang bener. Dari manapun asalnya, dari manapun datangnya, menawi perkawis menika perkawis ingkang bener, menika perlu kita tampi. Sebab menawi kita menolak kebenaran, menika kalebet bentuk kesombongan. Sehingga tiyang ingkang sombong niku sulit mendapat hidayah. Sinaosa wis ngerti sak kabehe nanging mergo sombong niku angel anggone oleh pituduh saking Allah. Contone sinten? Iblis. Iblis menika mengenal Allah mboten? Mengenal. Iblis menika pirsa swarga neraka mboten? Mengetahui. Nanging iblis menika kalebet iman napa kalebet kafir? Padahal kenal Allah mboten? Kenal swarga? Kenal neraka? Wis tau weruh? Gitu. King punapa kok menjadi kafir? Karena aba wastakbara, enggan dan sombong. Sehingga Bapak Ibu, termasuk perkawis ingkang saged damel hidayah menika luntur karena nggadahi sifat gengsi, sifat sombong. Maka kebenaran menika datangnya dari manapun, menawi menika perkawis ingkang leres, mboten pikantuk kita tolak. Oh bener, yen ngono tak tompo. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, dadi mboten perlu gengsi nampa perkawis ingkang leres. Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, termasuk niki wau. Iblis menika jelas-jelas mengenal Allah, jelas-jelas mengenal Nabi Adam alaihis salam, mengenal surga, mengenal neraka. Nanging boten saged mlebu swarga, justru malah mlebu neraka lan boten mertobat. Kenging pun apa? Napa mergo iblis bodho? Iblis niku bodho boten, pirsa swarga neraka boten mengetahui. Mengenal Allah boten? Mengenal Allah. Kenging pun apa kok saged mlebu neraka? Mergone sombong. Maka Bapak Ibu, kangge menjemput hidayah kita perlu tawadhu. Kalau ada kebenaran dari manapun datangnya, kebenaran menika kita tampi. Pokoknya rasa gengsi nek ana sik bener di tompo. Kadang-kadang ana sik bener ra gelem nampa mergo ra penak karo wong akeh. Wonten mboten? Contone napa, Pak? Mergo ra penak karo wong akeh, kleru tetep dilakoni. Arep ninggal gengsi. Kadang-kadang wis cetok kleru tetep dipun lampahi. Kadang-kadang wis cetok bener ra gelem nglakoni mergo wong akeh ora nglakoni. Wonten mboten? Contone napa? Apa ya? Intine wonten ing mriki, kita pinaringan dawuh supados kita menika berusaha menjemput hidayah. Berlapang dada menawi ada kebenaran menika diterima. Sinoso bertentangan kalian kebiasaan kita. Ketika ada orang mengatakan, "Mas, ini sudah masuk waktunya sholat, kita tampi apa muni mengkondisi?" Ya. Kok abet ya? Ditompo napa ditolak? Ditompo tawadhu nggih Mas matur nuwun. Nah, niku sik ngelingke ya seneng wong muni matur nuwun. Ning ana sik dielingke mboten muni matur nuwun. Aku kira salat ki mergo aku rung oleh hidayah. Nah, aku wis oleh hidayah, aku iso luwih apik tinimbang awakmu. Loro mboten sik ngelingke mau. Sakit ha hati. Maka Bapak Ibu, Hengkang Minulyo, intine di bab pertama wau kita perlu membangun pertemanan ingkang sae. Keluarga ingkang sae. Kaping kali penting supados kita mboten gengsi anggenipun menerima kebenaran. Sebab sombong apa yang perlu disombongkan? Sebab menungso menika namung berasal saking setetes mani. Keluar dari tempat ingkang tersembunyi. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, sesuatu ingkang hina maka tidak ada ingkang pantas kita sombongkan. Ingkang kaping tiga, kita perlu menghargai pendapat orang lain. Kadang-kadang hidayah niku sulit masuk karena tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Sebab makna sombong niku wau selain batrul hak menolak kebenaran, Nabi ugi ngendika ghamtun nas, meremehkan orang lain. Padahal wonten ing pepatah Arab dipun ngendikaken ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang ia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi Bapak Ibu, kita dipun dawuhi supados mboten napa nggih, merasa mboten merasa unggul dibandingkan yang lain. Hargai pendapat orang lain. Sebab dengan cara menghargai pendapat orang lain, wawasan kita akan terbuka. Ampun ngantos nek ana sik berpendapat niku mesti dianggap kleru, apa meneh diunekke bayi wingi sore. Bayi wingi sore berarti tesih kulit-kulit si abang. Maka dari manapun kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran, mestinya kita terima, ditompo berlapang dada. Maka Islam mengajarkan dumateng kita supados kita menghormati pendapat tiang sanes. Hormati pendapatnya. Untuk apa? Supados kita saged gelar, saged gulung nompo hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya perlu kita sebagai umat Islam mengikhtiarkan supados pikantuk pituduh hidayah saking Allah. Nomor sekawan supados kita saged pikantuk hidayah petunjuk saking Allah, kita perlu membuka akal pikiran kita, hati kita. Allah ngendika walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha, dan seterusnya. Allah ngendika dan sungguh kami penuhi neraka jahannam menika dipenuhi manusia lan jin. Kenging punapa menungsa menika lahum qulubun, mereka punya hati, walakin la yafqahuna biha, nanging boten saged memahami. Walahum ayun, wong mau gadah netra paningal, nanging la yubsiruna biha, ora tinggu ndeleng. Walahum adhanun, lan wong mau gadah telinga pendengaran, nanging la yasmauna biha, ora tinggu ngrungokke. Maka Bapak Ibu, supados kita pikantuk petunjuk saking Allah, menika salah satu caranya adalah kita merenung, berpikir. Manusia ada tujuh tujuannya. Al-Qur'an ugi kadang menyinggung afala taqilun. Afala taqilun niku yang diterjemahke basa Jawa rodok kasar. Terjemahane napa, Pak? Afala taqilun. Se alus. Napa? Terjemahan se alus afala taqilun. Apa sira? Apa sira ora menggalih ngono? Ning nek ngono kuwi ya malah wagu, nek apa sira ora mikir nggo kasar, gitu. Terus Al-Qur'an berulang kali menyampaikan begitu. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berpikir? Sanggo kangge menjemput hidayah, kita saged memaksimalkan peran akal. Kangge napa? Kangge berpikir. Peran hati kangge merenung. Peran mata kangge melihat. Peran telinga kangge mendengar. Intinya kita bersikap terbuka, insya Allah memudahkan pikantuk hidayah petunjuk saking Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab niku wau salah satu instrumen ingkang penting kangge ibadah menika sehat akal. Mulakno menawi wonten tiyang ingkang akale mboten sehat, wajib salat mboten? Mboten. Wajib siam mboten? Mboten. Wajib haji? Mboten. Mergo napa? Akale mboten sehat. Bapak Ibu ingkang minulya, berarti penak se akale sehat napa penak se mboten? Sehat. Penak se sehat. Sholat, gitu, poso, zakat, haji, gitu. Bapak ibu yang kami nulio, niku salah satunya je meniko berakal sehat. Bapak ibu yang kami nulio, lan menika menunjukkan bile wonten ing agami kita mengakui peran akal. Peran akal menika diakui wonten ing agami kita. Nanging akal menika kedah tunduk marang tuntunan agama. Ora kabeh iso dimasukkan ke akal. Ora kabeh iso. Tidak semua bisa dipikirkan secara masuk akal. Tetapi segala sesuatu itu perlu kita renungkan dengan hati, kita lihat dengan mata, kita dengarkan dengan telinga, kita renungkan dengan hati, kita pikirkan dengan akal. Supados napa? Supados leres anggenipun menjemput pintu hidayah saking Allah. Sebab memahami agama secara serampangan niku saged ugi damel kita tebih saking tuntunan agama. Salah singipun nomor pinten? Sepisan wau napa? Nah, berkumpul dengan orang soleh. Nomor kali? Yeah. Tundukkan kesombongan, terima kebenaran. Nomor tiga, hormati pendapat orang lain. Kula niku nggih sering matur wonten ing pengawasan. Saya punya pendapat, kita punya pilihan pendapat, orang lain punya pilihan pendapat, Anda punya pendapat. Jadi pendapatnya iso beda-beda. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Lampune niki biar pepet. Kula berpendapat, oh bolame sik rusak. Bapak Ibu mungkin pendapat

Hak berhak untuk mengemukakan pendapatnya dengan alasan yang ilmiah. Nah, sehingga tidak mengapa saya mengatakan bahwa ini yang rusak adalah lampunya. Kenapa? Soalnya biar petnya seperti ini. Bapak yang lain bilang ini arusnya. Kenapa? Karena begini. Angsal boten? Boleh-boleh saja. Nah, hanya saja menawi berbicara tentang agama, maka ingkang jadi pedoman utama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka carilah ingkang sesuai kalian Al-Qur'an lan As-Sunnah. Ingkang nomor 3 napa? Nomor sekawan napa? Ya, ingkang kaping sekawan, gunakan akal, hati, mata, telinga untuk merenung, untuk berfikir, kangge menjemput hidayah saking Allah, tujuan penciptaan manusia. Supados kita saged tememen anggenipun nglaksanakaken ibadah. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, nomor lima kita saged tadabur Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Jadi kita perlu membaca Al-Qur'an itu direnungi maknane napa, artine kaya apa, kangge napa, kangge menjemput hidayah saking Allah supaya luweh mantep, supaya luweh semangat, supaya luweh mempeng anggenipun ibadah. Sehingga kita membaca Al-Qur'an menika salah satunya saged merenungkan maknanya. Sehingga kita saged mengingat pilih teng akhirat ada surga, teng akhirat ada neraka, teng riko ono dosa, teng riko ono ganjaran. Ini penting tadabur Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an. Kadah tiyang ingkang sampun khotam Qur'an nanging dereng nate mengertosi apa artine. Maka Bapak Ibu sangat direkomendasikan gadah buku kitab tafsir. Minimal menawi mboten gadah ya duwe Al-Qur'an terjemah seperti ingkang diterbitkan kalian Kementerian Agama. Supaya napa? Supaya kita saged menjemput, mengikhtiarkan pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala banjur anggenipun ngibadah saya mantep. Ora tau maca, ngopo kowe ngene iki jarine? Mantep mboten? Mboten wing muni. Jari ini ngomong ini, aku mau bermoco ayat Quran, ayat semini, unini yang menukui. Jadi tambah semangat. Tadabur menikah buat namung Al-Quran, nanging ugi merenungkan dawuh-dawuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang wonten ing hadis Nabi. Nomor 6. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, nomor 6 kangge mengikhtiari menjemput hidayah niku kita perlu kados pangandikanipun Nabi, qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi kangge mengikhtiari jemput hidayah saking Allah, kita berusaha duwe tekad bulat istiqomah. Cara wong biyen apa? Saking istiqomah, tidak takut halangan, tidak takut rintangan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Insyaallah menawi kita gadah semangat ngeten niku, semangat tindak wonten ing masjid, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, ora berduli tipine acara ini lagi apik, ora berduli lagi ora duwe duit, pokoke aku beriman kepada Allah tetap mangkat. Ora penting acara TV, ora penting dolanan HP. Tidak peduli siapa imamnya, sepenting mangkat nang masjid.

0: Dados kebaikan tidak selayaknya ditunda tunda. Gendang cekat ceket. Sebab kadah tiang engkang gagal menjemput hidayah karono ditunda. Sajane mau pas krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar niku wis kepikiran salat, ya arep salat. Mengko siki acara TV ini lagi apik amah bablas. Sanggo hidayahnya terlewat kelewatan mergo napa ditunda. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, niki napa mawon niku ditunda gadah pengaruh ingkang boten sae. Wis ngelamar to, wis ditompo, padahal iso sesuk-esuk gendang akad nikah, ternyata ditunda. Niki kula tampi lamaranipun, nanging niki kula nyuwun anggenipun rabi mboten taun niki, ning le rabi taun ngajeng nek wis ngliwati sasi suro. Gitu. Ternyata ditunda. Apa yang terjadi? Kepelu karo wong liya. Rasido rabi. Ngopo ra wingi-wingi sisan. Baik, Bapak Ibu, sedaya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Intinya kita dipun dawuhi supados sidqun niyah, bener dalam niat, sidqul azam bener dalam tekad, sidqul iltizam benar dalam komitmen, sidqul amal benar dalam amal. Insyaallah kul amantu billah summastaqim. Kalau kita sudah punya keinginan, punya ikhtiar kebaikan, jangan ditunda lagi. Gendang cekat ceket. Sebab menawi kita mboten amantu billahi summastaqim, aku beriman kepada Allah istiqomah, niku godone werna-werna. Kadang hidayah engkang sudah masuk niku tertolak oleh diri kita sendiri. Jadi kadang manusia niku bukan tidak dapat hidayah, pun pikantuk hidayah, ning hidayah mau ditolak. Seorang yang hendak mencuri niku pun pikantuk hidayah taufik, nang atine makdeg iki aku nyolong, gitu. Iki aku kleru, mulakno wong nyolong niku le nyolong delik-delik, soale ngrumangsa kleru wedi nek. Nah umpama dek rasane bener, kira-kira delik-delik mboten? Nah, wis rumangsa kleru berarti pikantuk hidayah mboten? Pikantuk hidayah. Nanging hidayah ditolak wis ora peduli. Sik penting mangan wareg. Nah, niki ingkang damel hidayah tertutup karena kita menunda kebaikan. Karena kita menuruti hawa nafsu. Maka kebaikan disegerakan, hawa nafsu dikendalikan. Baik Bapak Ibu, ingkang salah singipun nomor pitu, wis pitu wae rasa oke-oke. Nomor pitu kanggo menjemput hidayah menika berdoa nan nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menika zat ingkang membolak-balikkan hati. Atine awake dhewe iso molak-malik, bar mempeng terus mempeng. Gitu, bar semangat terus nglokro. Sebab hati kita bisa berubah ubah. Maka perlu berdoa. Ndonga nenuwun marang Allah supados saged terus mendapat hidayah saking Allah. Contohnya apa? Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah. Kami mohon kepadamu ketakwaan. Kami mohon kepadamu untuk menjaga kehormatan. Dan kami mohon kepadamu untuk memberikan kecukupan kekayaan. Pun apal dereng? Dereng. Nggih, mengke supados saged diapalke. Allahumma inni berarti diriku, inna berarti kami. Nas'alukal huda, kami mohon kepadamu hidayah. Nyuwun hidayah saking Allah. Wattuqa, nyuwun ketakwaan saking Allah Subhanahu wa taala supados kita dados pribadi ingkang bertakwa. Wal afafa, nyuwun dumateng Allah supados kita saged menjaga kehormatan. Wal ghina, nyuwun dumateng Allah supados kita pinaringan kecukupan kekayaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, doa ini penting. Termasuk di antara doa-doa ingkang recommended, ingkang saged dibaca, inggih menika doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu, dan memperbagus ibadah kami kepada-Mu. Niku saged dibaca doa nyuwun supados tetep pinaringan hidayah pitutuh petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab menawi kita mboten berdoa, hati kita niku sering berbolak-balik berubah-ubah. Lan nuwun dumateng Allah supados ditunjukkan kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, dan anugerahkan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami, wa arinal batila batila, bahwa yang batil adalah batil. Warzuqnat tinabah, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk dapat menjauhinya. Sehingga niki salah satu ikhtiar menjemput supados kita mendapat hidayah saking Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kada lepat estu nyuwun ngapunten, intinipun wonten ing mriki bilih hidayah menika saking Allah. Tetapi manusia pada umumnya sampun pikantuk hidayah. Ono hidayah fitrah, ono hidayah taufik. Ada lagi hidayah bayan. Hidayah bayan itu penjelasan. Ono pengajian. Pengajian itu kalau berhidayah bayan. Ono artikel islami. Ono YouTube engkang menayangkan kajian-kajian ilmiah. Dan itu termasuk wasilah sarana pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berusaha untuk memaksimalkan ikhtiar supados pikantuk hidayah pituduh saking Allah. Bila itu taufik wal hidayah, kada lepat nyuwun ngapunten, wekdal saha piranto sing pangandikan kula konturaken dumateng Bapa Pranoto Hadijoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Terkait pernyataan yang disampaikan oleh seorang da'i yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk tujuan ibadah, meskipun Allah tidak butuh ibadah kita. Poin ini benar, karena Allah tidak butuh ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Sehingga Allah ciptakan hamba untuk nanti agar hamba beribadah, bukan berarti karena Allah butuh ibadah hamba. Berbeda dengan kita ya. Kita membuat meja karena kita butuh meja ini. Kita buat kursi karena kita butuh kursi ini. Anda membuat sesuatu, membuat makanan karena Anda butuh pada makanan itu. Tapi Allah menciptakan makhluk dalam posisi Allah tidak butuh makhluk, karena Dia Zat yang Maha Sempurna. Namun Allah ciptakan makhluk, hikmahnya berjalan. Dan bagian dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, setiap aktivitas itu ada konsekuensi. Bagian dari hikmah Allah, setiap aktivitas ada konsekuensi. Sehingga keberadaan makhluk ini diciptakan, lalu mereka berlaku hikmah Allah, aktivitas ada konsekuensinya. Di saat itulah ada perintah dan ada larangan. Siapa yang menjalankan perintah akan mendapatkan konsekuensi, dapat pahala atau dapat balasan yang baik, dan sebaliknya. Siapa yang meninggalkan atau melanggar larangan, ada konsekuensinya. Tayyib. Karena itu dalam kacamata makhluk, dilihat dari sudut pandang makhluk, saat makhluk itu beribadah, hakikatnya karena dia butuh untuk mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu dia butuh surga, dia agar dia nanti bisa selamat di akhirat dan seterusnya. Dan prinsip ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Sebab Allah tidak butuh ibadah kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering kita singgung, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya paling bertakwa. Andaikan kita semua jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya, ketika seluruh manusia durhaka, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga dalam masalah ini, ketika makhluk itu beribadah, Allah tidak butuh ibadah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh ketaatan mereka. Lalu ketika kita beribadah, kita yang butuh. Sebab bagian dari hikmah Allah, Allah menciptakan, lalu ada konsekuensi dari proses penciptaan itu dan konsekuensi perjalanan hasil ciptaan itu. Di mana setiap kebaikan ada balasannya dan keburukan ada balasannya. Ini yang mungkin bisa kita jelaskan dalam memahami firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita melihat makhluk ketika menciptakan sesuatu, dia ciptakan karena dia butuh. Dia ciptakan mobil karena dia butuh kendaraan. Dia ciptakan makanan, dia buat makanan karena dia butuh makanan. Dia buat minuman karena dia butuh itu. Tapi Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu, sepeser pun dia tidak butuh dengan apa yang dia ciptakan. Namun Allah perintahkan kita untuk beribadah, karena konsekuensi ketika kita sudah tercipta, bahwasanya pada saat kita melakukan ketaatan, nanti ada konsekuensi balasan. Saat kita melakukan keburukan juga ada konsekuensi balasan. Wallahu a'lam.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa sebelum wudu.
2: Bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Irwaul Ghalil 1/122.
0: Taukah Anda?
3: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Taip, yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya? Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasul sallallahu alaihi tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Salat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jalla ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
0: doa masuk rumah. Bismillah. Kemudian ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Dengan nama Allah, aku masuk. Semoga keselamatan atas kalian. Hadis riwayat Muslim 3/1598, nomor 2018, dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2841.
2: Ramuan herbal.
3: Anak saya berumur 9 tahun, tinggi badan 140, beratnya 24 kilo. Kulitnya sangat kering, bila digigit nyamuk, benjolan pada kulitnya akan lama hilang, lebih dari 3 hari bib. Belakangan ini saya melihat di bagian tengah pada lehernya agak bengkak. Apakah anak saya terindikasi kelenjar tiroid? Oh ya, ibu mertua saya ada riwayat penyakit kelenjar tiroid, adik ipar, kakak ipar juga. Apa yang harus saya lakukan agar apa yang saya khawatirkan, yaitu kelenjar tiroid pada anak saya, dapat tercegah? Sejauh ini belum memeriksakan diri ke medis.
4: Baik, untuk memastikan itu tiroid, bisa ke Prodia atau laborat-laborat ini. Minta aja cek tiroid gitu. Nanti iya, cek tiroid gitu aja, nanti udah mudeng sana. Cek tiroid, nanti biasanya akan ada muncul hasilnya. Dan biasanya kalau ada dengan tadi mengkerut tadi, kemudian memang benjolan-benjolan hilang, memang ada gejala tiroid, tapi saran saya pastikan dulu. Minta rujukan ke dokter, kemudian minta bawa surat rujukannya untuk apa? Cek laborat, harus hasilnya konsultasikan ke dokter. Nah, nanti bisa ketemu tuh diagnosanya sebenarnya. Tapi kalau melihat dengan kulitnya kering, saya agak khawatir dia kekurangan HDL atau kekurangan kolesterol baik atau lemak tak jenuh. Jadi bisa diberikan minyak zaitun dan alpukat untuk meningkatkan kekenyalan kulitnya. Boleh
3: minum ya?
4: Diminum. Minyak zaitun diminum. Bisa 2 sendok makan, 1 sendok makan 2 kali sehari untuk anak-anak. Nah, kemudian tanyain minumnya cukup enggak, karena khawatir minumnya juga kurang. Jadi untuk mendeteksi awal tetap harus tanyakan kepada tenaga medis atau mungkin bawa ke puskesmas atau ke dokter, minta rujukan untuk cek laborat tiroid, kemudian lakukan cek dan baca hasilnya. Sementara itu tetap dikasih alpukat dan minyak zaitun. Nah, jika benar nanti kok tiroid, nah tinggal hiper atau hipo. Nanti di situ akan ada panduan, Bu. Biasanya kalau dia hipo dengan degupan jantung di bawah 50 degupan per menit, nanti akan dikasih namanya obat steroid atau penguat jantung. Tapi kalau dia berlebih, nah itu perlu nanti ada obat lanjutan lagi. Di satu sisi ada treatment mandiri yang bisa dilakukan, nanti bisa konsultasi ke kami. Nanti bisa kita arahkan. Ya minimal dari dini kita lihat dulu, karena tiroid insya Allah itu masih bisa diimbangi dengan treatment mandiri dan pengaturan pola hidup dan pola makan, pola istirahat itu bisa membaik. Minimal tidak usah minum obat, cukup jaga pola hidup tok. Itu yang sering kadang keliru, orang tergantung dengan obat, pola hidupnya semaunya sendiri, itu salah, malah gak sehat, muncul gejala terus itu malahan. Banyak residu dan banyak mencerna obat yang tidak jelas. Demikian untuk hamba Allah tadi, ya. Semoga Allah mudahkan, dan saya berharap semoga nanti ke depan ya minimal ada komunikasi dengan kita, bisa kita saling mengarahkan. Demikian, ya. Barakallahu fiik.

0: Baik, ini tentang dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala, makna dalil Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam di langit dunia. Nah, baik. Kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kabar dari beliau, sikap kita yang pertama adalah sebagai umat beliau, kita ada 4 sikap kepada Rasul. Dan nanti kalau dikembangkan ada lebih banyak lagi, tapi utamanya ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati perintah Nabi. Yang kedua tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Dalam hal Allah turun di langit dunia, ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita benarkan. Allah turun ke langit dunia, ini hendaknya kita benarkan karena ini datang dari Nabi. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi kita kepada Nabi adalah wastinabu ma nahaw wa zajar, menjauhi semua larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat wa alla yu'bad illa bima syara'a, hendaknya kita beribadah hanya sesuai dengan tuntunannya. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Lalu bagaimana makna hadis itu? Nah, kita diminta untuk berpikir tentang makhluk Allah, tidak berpikir tentang zat Allah. Maka jangan samakan zat Allah dengan makhluknya. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau kemudian Allah diserupakan dengan makhluknya, maka otak kita buntu, tidak akan sampai. Lalu banyak orang menyerupakan Allah dengan makhluknya dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, padahal setiap saat bumi itu bulat, bumi itu berputar, setiap saat ada sepertiga malam. Bagaimana caranya? Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka Allah akan menjawab. Ketika kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanirrahim, Allah menjawab majadani abdi. Ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin, asna alayya abdi, Allah jawab. Sampai ayat terakhir Allah jawab. Setiap kita baca Al-Fatihah. Sekarang berapa juta orang yang baca Al-Fatihah? Berapa ratus juta orang yang baca Al-Fatihah di waktu bersamaan, bahkan setiap saat, setiap detik ada orang yang sholat. Kalau disamakan dengan makhluknya, bundek pikiran kita. Ya kan? Kita imani Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah untuk menjawab setiap permohonan hambanya. Bahkan Allah itu mengetahui daun yang jatuh di tengah hutan di malam gelap gulita. Allah Maha tahu. Lah kalau kita kan bundek lah mikir bagaimana taunya, kan gitu. Bahkan ketika Allah mengetahui segala sesuatu itu meliputi semuanya, dalam-dalam bumi ini Allah Maha tahu. Ketika ada tiang cor-coran, besinya ada berapa, kolomnya ada berapa, Allah Maha tahu. Kalau kita enggak ngerti. Nah, maka jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Kita imani, kita menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sesuai dengan maknanya yang hakiki. Ketika disebutkan Allah punya tangan, ya sudah, kita imani Allah punya tangan sebagaimana maknanya yang hakiki. Kita menetapkan sebagaimana maknanya yang hakiki. Bagaimananya kita tidak tahu, seperti apanya kita tidak tahu. Nah, sebagaimana pula ketika Allah turun ke langit dunia, kita imani dan menetapkan sebagaimana maknanya yang hakiki, bahwasanya Allah turun. Bagaimana, seperti apa, kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu. tidak perlu ditakwil, tidak perlu dihilangkan, tidak perlu di apa tolak, tidak perlu pula kemudian di apa istilahnya serupakan dengan makhluk. Jadi tidak boleh. Tetapi hendaknya kita menyikapinya seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wallahu alam bisawab.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan titipan perihal sebuah doa yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Rabb kami, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami, jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya Ustadz, apakah doa tersebut bisa juga diamalkan oleh istri? Karena ana ragu untuk mengamalkan doa tersebut karena ditujukan kepada suami, begitu Ustadz.
3: Barakallahu fikum. Boleh doa seperti ini dibaca baik oleh para suami ataupun para istri. Boleh dibaca demikian karena lafaz zauj dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-alfadhul mushtarakah. Ya, kadang-kadang berarti suami, kadang-kadang berarti istri, walaupun bagian akhir dari doa waj'alna lil muttaqina imama lebih spesifik kepada para suami, meskipun juga bisa bermakna untuk para wanita. Ya. Jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi maknanya adalah kita menjadi pemimpin bagi hamba yang bertakwa, atau kita memberikan keteladanan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga keteladanan itu diikuti. Intinya boleh, baik bagi seorang laki-laki maupun bagi seorang perempuan, untuk membaca doa ini. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa doa tersebut hanya dibaca oleh para suami saja. Sehingga dengan tidak adanya pengkhususan secara spesifik dalam dalil tertentu, baik ayat atau hadis, bahwa doa itu hanya dibaca oleh suami, menjadi berlaku umum doa ini bisa dipanjatkan baik oleh para suami maupun para istri. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Dapat hadiah setelah harga dinaikkan. Para ulama memahami hadiah semacam ini hakikatnya bukan hadiah, tetapi bagian dari objek transaksi. Sehingga ketika penjual menawarkan harga laptop saja 3,3 juta dan harga laptop plus tas merek X dengan harga 3,4 juta. Pada hakikatnya, uang 3,4 juta adalah harga untuk laptop dan tas yang dimaksud. Terlepas apakah dia jual dengan harga normal atau harga yang lebih murah. Karena itu, selama objek tas yang ditawarkan jelas, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadiah yang diberikan tanpa ada kenaikan harga dibolehkan dan dipahami sebagai diskon. Muhammad Zakaria At-Tohan mengatakan, tidak ada perbedaan di antara para ulama kontemporer bahwa hadiah yang jelas yang diberikan bersamaan dengan barang dagangan hukumnya boleh. Karena ini seperti potongan harga. Al-Musabaqat wal-Jawa'is wa hukmuha fi syari'ah al-Islamiyah. Kebalikan dari itu, hadiah yang diberikan setelah ada penambahan harga. Dalam Tahdzib Al-Furuq dinyatakan, hibah yang disatukan dengan transaksi jual-beli statusnya hanya nama saja. Jika ada orang mengatakan, saya mau beli rumahmu seharga 100 dengan syarat Anda menghibahkan baju Anda kepada saya, dan itu disanggupi, maka rumah dan baju keduanya adalah barang dagangan yang harganya 100. Tahdzib Al-Furuq. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jika hadiah yang diberikan bersamaan dengan objek akad itu diketahui pembeli dan ada tambahan harga untuk bisa mendapatkan hadiah, hukumnya dibolehkan. Dan ketika itu, akad jual beli yang dilakukan, objeknya berubah hadiah dan barang yang dijual. Sehingga hakikatnya bukan hadiah. Karena yang perlu diperhatikan dalam akad adalah hakikatnya dan bukan pernyataannya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Konsekuensi dari hal ini, 1. Bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini, karena terhitung transaksi jual beli yang saling ridho. Dan hukum asal jual beli adalah halal. 2. Berlaku semua syarat dalam transaksi jual beli untuk hadiah ini. Karena itu, jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas dan kriterianya sesuai kesepakatan. Karena dia statusnya barang yang diperdagangkan. 3. Berlaku semua hukum khiyar pada barang. 4. Wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu karena dia bagian dari transaksi. 5. Penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan karena dia barang yang ditransaksikan. Demikian, Allahu a'lam.

My favorite. Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang mulia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semuanya mendatangi majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mempelajari kitab Allah, mengajarkan kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, para malaikat mereka mendoakan pada mereka yang sedang ada di dalam majlis tersebut. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan bermajlis ilmu. Tatkala kita duduk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah limpahkan untuk kita semuanya sakinah, Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, para malaikat mendoakan kita semuanya. Demikian Allah memuji mereka semua di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita dimudahkan Allah mendapatkan taufik sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita untuk sampai di majlis yang mulia. Majlis ilmu, salah satu taman-taman surga yang Allah mudahkan untuk kita. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali bahasan kita yang sudah kita kaji beberapa pertemuan sebelumnya, masih di dalam kitab A'mal Yasirah Ujur Azimah, amalan-amalan yang ringan yang memiliki pahala yang sangat besar. Dan kita masih ada di dalam bahasan salat, dalam bab salat, tentang amalan-amalan ringan yang memiliki pahala yang sangat besar. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama hadis dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail," barang siapa yang terbangun di tengah malam,

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nari wa adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
1: edisi Senin 22 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
0: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Ali Nur Elsi Hafizahullahu Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Penduduk Surga Yang Tertinggi dan Terendah.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian Menuju Negeri Abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannah wan Nar. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan pembahasan bahwa Surga itu bertingkat-tingkat dan tingkatannya ke atas sesuai dengan amalan seorang hamba, sesuai dengan sejauh mana amalan seorang hamba semasa di dunia. Semakin bagus amalannya, tentunya juga semakin ikhlas amalannya, maka dia akan menempati tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, InsyaAllah kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan a'la ahlil jannati wa adnahum manzilatan, yaitu posisi penduduk surga yang tertinggi dan penduduk surga yang terendah. Artinya akan dibahas yaitu ada penduduk surga yang menempati tempat yang tertinggi dan juga ada penduduk surga yang menempati tempat yang paling rendah. Ini sebenarnya sudah bisa difahami dari pembahasan sebelumnya. Ketika surga itu bertingkat-tingkat, tentunya ada yang tingkat paling atas, ada tingkat yang paling bawah, dan juga ada tingkat pertengahan. Dan di sini lebih dikhususkan lagi pembahasannya terkait dengan yang tertinggi dan yang terendah. Apa saja yang terkait dengan masalah ini? Sekali lagi, ikhwarahimullah wa iyyakum, konsep pembahasan kita karena ini adalah masalah gaib, maka kita hanya bisa membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan masalah ini. Selebihnya kita tawakuf. Rawa Muslimun min sahihihi fi sahihihi, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Anil Mughirati bin Syu'bata, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati manzilatan. Beliau bersabda bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, pernah bertanya kepada Rabb-nya terkait dengan penduduk surga yang posisinya paling rendah. Qal, lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama adkhala ahlal jannatil jannata. Dia adalah, maksudnya seorang yang akan menempati posisi yang paling rendah di surga. Kata Allah, ini Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Rasulullah membicarakan kepada para sahabat dan sampai kepada kita hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, huwa rajulun yaji'u ba'dama adkhalal ba'dama udkhilal udkhila ahlul jannatil jannata. Dia adalah seorang laki-laki di mana ketika dia datang, ya ketika dia datang, penduduk surga sudah menempati posisinya masing-masing. Jadi dia terakhir, ikhwah. Penduduk-penduduk surga yang lain itu sudah lebih dahulu masuk surga dan sudah menempati tempatnya masing-masing. Datanglah dia yang terakhir. Fa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, udkhul jannah, silakan kamu masuk surga. Fa yaqul, dia mengatakan, ay rab wa kaif, ya rab, gimana saya mau masuk surga? Wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhdatahum. Ya rab, wahai Tuhanku, wa kaif, bagaimana saya masuk surga? Orang-orang sudah menempati tempatnya dan sudah mendapati, sudah mengambil posisinya masing-masing. Artinya semua penduduk surga itu sudah menempati posisinya masing-masing. Saya di mana tempatnya? Begitulah ikhwah. Saya tempatnya di mana? Karena dia orang terakhir, ikhwah. Fayuqalu lahu, lantas dikatakan kepadanya, kepada si laki-laki yang terakhir sekali masuk ke surga, atardo ayyakuna laka mislu mulki malikin min mal mulukid dunya, apakah kamu ridho kalau aku memberikan kepadamu seperti pemberianku kepada raja-raja di surga, raja di raja dunia. Artinya di dunia itu ada raja-raja yang luar biasa, rajanya para raja, ya, rajanya para raja di dunia. Jadi ada raja-raja kecil, ada raja-raja besar. Allah berkata, mau enggak engkau aku berikan posisi atau aku berikan pemberian seperti yang pernah ku berikan kepada raja-raja besar yang semasa di dunia? Fayaqulu raditu ya Rabb, raditu Rabb. Laki-laki ini mengatakan, saya ridho ya Allah, saya ridho. Fayaqulu lakadhalika wa mithluhu. Lantas Allah berkata, dan untukmu semisalnya. Faqala fil khamisah raditu ya Rabb. Jadi Allah mengatakan kepada dia, untukmu aku berikan seperti yang pernah ku berikan kepada raja-raja di dunia. Dan aku berikan lagi kelipatannya, kelipatannya, kelipatannya. Artinya 5 kali lipat. Demikian ikhwah. Raja-raja besar seperti Firaun, ya. Pokoknya para pemuka-pemuka raja. Jadi bukan raja-raja kecil, ya, raja-raja besar. Raja-raja yang terbesar yang pernah ada di dunia, yang paling kaya, yang paling luas kekuasaannya, aku berikan untukmu seperti raja itu. Dan kelipatannya, kelipatannya, kelipatannya, kelipatannya sampai 5 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, langsung si apa namanya, laki-laki ini mengatakan, saya ridho ya Allah, saya ridho. Itu ikhwah. Allah alam, mungkin kalau dia masih mendengar, masih kelipatannya, kelipatannya, kelipatannya. Demikian, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan orang ini, ya, kerajaan yang besar, kekayaan seorang raja di dunia 5 kali lipat. 5 kali lipat itu pun setelah dia katakan raditu ya Rabb, aku ridho. Jadi kelipatannya, kelipatannya, kelipatannya, sehingga yang kelima aku ridho ya Allah. Kalau dia diam mungkin ada lagi kelipatannya, masih kelipatannya. Kemudian fayaqulu laka hadza wa asyara amsalih, kata Allah, untukmu seperti kerajaan itu kutambah dengan 10 kali lipat. Itu penduduk surga yang paling rendah posisinya. Walaka mashtahaita nafsuk waliddatu ainuk, dan untukmu semua apa saja yang mau, apa saja keinginanmu dan apa saja yang membuatmu bahagia, untukmu silahkan, mau apa silahkan untukmu. Dan demikian ikhwah. Fayaqul raditu rabb, dia mengatakan aku ridho ya Allah. Demikian, aku terima, aku ridho ya Allah. Itulah posisi manusia yang paling rendah posisinya dibandingkan dengan penduduk-penduduk surga yang lainnya. Dia seperti kerajaan yang diberikan kepada raja-raja yang terkenal semasa di dunia, ya, raja terkenal yang terkaya semasa di dunia. Kemudian untuk dia 10 kali lipat lagi. Demikian ikhwah. Kalau ada sepanjang sejarah ada raja-raja yang terkaya, yang terkuasa, kemudian yang harta bendanya yang pokoknya yang paling kaya lah sepanjang sejarah umat manusia di dunia, siapa itu? Ya enggak tahu, Allahu a'lam siapa yang terkaya. Kita enggak tahu, nanti jangan-jangan ada lagi raja yang lebih kaya dibandingkan kaya raja-raja sebelumnya. Intinya dia akan diberikan seperti pemberian Allah kepada raja yang terkaya semasa di dunia sepanjang sejarah umat manusia, dan ditambah dengan 10 kali lipat. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, kalau itu masih di dunia, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jika kita bandingkan dengan akhirat tentu belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya. Seperti yang pernah, yang sering kita singgung, bahwa selendangnya penduduk surga, rida penduduk surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Tempat cambuk seorang, tempat cambuk penduduk surga, tempatnya ya bukan cambuknya, tempat cambuk seorang penduduk surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Jadi satu hal yang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau dia masih bandingannya dengan dunia seberapa kali lipat pun, itu belum ada apa-apanya ketimbang di surga. Tapi begitu pun sudah sangat luar biasa. Demikian ikhwah. Begitu pun sudah sangat luar biasa. Jadi orang ini diberikan kekayaan 10 kali lipat raja yang terkaya, raja yang paling berkuasa semasa sepanjang sejarah umat manusia di dunia. Itulah yang diberikan kepada laki-laki yang posisinya paling rendah di surga kelak. Raditu ya Rabb, aku ridho ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita lihat orang yang terkaya, siapa ini? Orang yang terkaya di dunia sekarang ini, Bill Gates misalnya, siapalah. Ya demikian, dengan kayaan sekian ribu triliun mungkin, kita gak tahu berapa. Itu ikhwah tak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Demikian ikhwah, tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat nikmat akhirat. Oleh karena itu ikhwanallahu wa iyyakum, sungguh satu hal yang sangat kurang cerdaslah kita katakan kalau ada orang yang mengorbankan akhiratnya hanya untuk dunia yang tak seberapa ini, ikhwah. Ya, sebagai ibroh bagi kita, ini penduduk surga yang paling rendah saja seperti itu posisinya. Terus kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang tak berharga ini. Itu ikhwah rahimallahu, itu yang maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini peringatan kepada manusia. Wahai orang-orang yang bergelimang harta benda yang dilalaikan oleh dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama ketimbang dunia ini. Silahkan Anda mencari dunia Anda. Silahkan, tapi ingat, jangan sampai mengorbankan akhirat. Dunia itu kita cari untuk mendapatkan akhirat, bukan untuk mendapatkan dunia. Kita korbankan akhirat kita. Wala haula wala quwata illa billah, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Itu sangat tidak cerdas namanya. Kehidupan di akhirat, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di sini, ikhwah. Coba, masa sih kita sia-siakan akhirat gara-gara untuk dunia yang tak seberapa lama, bahkan untuk nilai yang jauh, terlalu jauh lebih hina dibandingkan nilai akhirat, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sungguh bangkai anak kambing yang cacat ini lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Demikian ikhwah. Begitulah Rasulullah membandingkan antara dunia dan akhirat. Ya, kalau semasa kita di dunia itu berhargalah kambing yang masih hidup untuk dimakan. Tapi ketika dia dibandingkan dengan akhirat, itu tidak ada apa-apanya, ikhwah. Sedikit pun tidak ada perbandingannya. Dan bahkan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu, ikhwah azinallahu wa iyyakum, sekali lagi, jangan sampai kita dilalaikan dunia, akhirnya kita mengorbankan akhirat. Ya, jangan ikhwah. Terlalu rugi kita kalau mengorbankan akhirat untuk dunia. Kemudian ikhwah rahimallahu iyakum. Qal. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi. Tadi kan yang pertama Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang manusia yang paling rendah posisinya. Sekarang beliau bertanya, Rabb, fa'alahum manzilatan, siapakah di antara mereka, bagaimana mereka yang posisinya yang paling tinggi di surga kelak? Qal, Allah mengatakan, ulaika alladziina aradta gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha. Mereka yang kamu sebut-sebut tadi itu, mereka yang kamu maksud itu adalah mereka yang aku telah tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan telah aku setempel atas kemuliaan tersebut. Yaitu ia tidak bisa berubah lagi. Ya. Falam tara ainun, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Walam tasma' udhunun, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Walam yakhtur 'ala qalbil bashar, dan tidak sedikit pun tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Qal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla. Kisah ini pembenarannya ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan, ya, apa yang dirahasiakan dari para bidadari-bidadari, atau apa yang dirahasiakan dari kenikmatan yang sangat menyegarkan mata ataupun sangat diinginkan oleh manusia, nikmat-nikmat surga yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya, mengetahuinya. itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat-nikmat surga itu ya, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan sama sekali tidak pernah terbetik oleh umat manusia. Kalaupun kita pernah mendengar bahwasanya di surga itu ada fihima faqihatu wa nakhlu wa rumman, kata Allah dalam surah Rahman. Di dalam surga ada buah-buahan, ada apa namanya, ada kurma, ada delima, itu hanya nama. Hakikinya bagaimana? Hakikatnya tidak seperti, jelas tidak seperti kurma sekarang dan tidak seperti delima yang ada di dunia.

Demikian sebagaimana kurma sekarang. Allahu a'lam. Rumman misalnya delima, ya delima. Kita tahu toh, ya. Kita tahu bentuk delima itu bagaimana. Ada kalau di Indonesia itu delima kecil-kecil, kalau di timur tengah sana delima itu besar-besar, masyaallah. Warnanya warna delima, ya sampai warna pun warna disebutnya warna delima. Apakah asam-asam begitu, asam-asam manis-manis kecut begitu? Allahu a'lam. Ya, apakah bentuknya seperti itu? Allahu a'lam. Intinya dia nanti akan ada nanti di surga itu buah delima. Titik. Bagaimana-bagaimana kita enggak tahu. Ya. Karena ikhwah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Kalau dia masih terbetik dalam hati kita, mungkin kita bayangkan, oh delimanya mungkin besar-besar begitu ya. Besar-besar mungkin sepelukan begini mungkin. Ya, besar. Kemudian isinya biji-bijinya itu delima, enggak ada biji mungkin. Mungkin gitu ilustrasi kita. Kalau kita makan buah delima kan ada bijinya tuh. Ya, ada biji-bijinya. Demikian mungkin buah delima surga tak berbiji, dia langsung dimakan, langsung ditelan. Allahu a'lam, enggak bisa kita bayangkan. Selama dia masih terbayang dalam hati kita, masih terbetik kira-kiranya, dan ketahuilah tidak seperti itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Melebihi ekspektasi kita, melebihi dari apa yang kita bayang-bayangkan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Allah mengatakan fihi mafakihatun zaujan, di dalamnya ada buah-buahan yang berpasang-pasangan. Enggak tahu juga kita berpasangan-pasangan ini bagaimana. Walaupun ada sebagian mufasir yang mengatakan ada buah-buah yang segar, ada yang enggak segar, ada yang kering, ada yang basah. Allahu a'lam bissawab, ya. Allahu a'lam bissawab, karena itu kan ilustrasi kita semasa kita di dunia. Intinya kalau masih dia, ya, kalau dia masih terbayangkan oleh kita, ketahuilah nikmat surga itu jauh lebih daripada itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para bidadari seperti fihi ma khairatun hisan. Nah, ini Allah sebutkan itu. Fihi ma khairatun hisan. Di dalam dua surga itu ada para bidadari-bidadari yang cantik jelita. Tentu kita pernah dong melihat wanita yang cantik, yang jelita. Tapi bidadari itu bagaimana? Allahu a'lam. Bagaimana? Intinya kalau masih terbayang kita seorang wanita yang cantik jelita, yang jelas para bidadari itu tak seperti itu. Di luar dari para ekspektasi kita. Enggak terbayangkan bagaimana cantiknya nanti para bidadari yang ada di surga. Selama masih terbayang dalam benak kita bagaimana-bagaimananya, maka tak seperti itu surga. Itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin, kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah terbetik, ya, tak pernah terbetik dalam benak kita, benak seorang manusia. Itulah nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hambanya yang bergegas untuk mendapatkan keampunan Allah, yang bergegas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang memang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk mendapatkan surganya, untuk mendapatkan keampunan dari Allah, dan untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang memang disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah pembicaraan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk surga yang paling rendah posisinya dan penduduk surga yang paling tinggi posisinya. Tapi ikhwah azallahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Al manzilatul ulia

0: Wakil jannah. Posisi yang paling tinggi di surga kelak. A'la manzilatan fil jannati yanaluhu syakhsun wahidun tusammal wasilah. Posisi surga yang paling tinggi, yang berarti ada ikhwah posisi surga kan bertingkat-tingkat. Ya, surga bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang paling tinggi, ya. Dan ada tingkat yang tertinggi. Tingkat surga yang tertinggi, tingkat surga yang paling tinggi sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, "Idza sa'altumul jannah fas'al firdaus fa innahu a'lahu wa ausatuha." Fa innaha a'laha wa ausatuha. Apabila kalian minta surga, langsung minta firdaus. Karena firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Ada demikian ikhwah. Dan dari di surga firdaus ini yang posisi yang paling tinggi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hanya diraih oleh satu orang saja, enggak banyak. Ya, hanya diraih oleh satu orang saja. Adapun surga tertinggi itu yang lainnya banyak yang mendapatkan. Ya, tidak hanya satu orang. Ini yang muqarrabun seperti yang sudah kita bahas mereka yaitu yang thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari kalangan para salafus saleh terdahulu, para sahabat dapat surga yang paling tinggi, wa qalilum minal akhirin, dan para kaum muslimin yang terakhir-terakhir itu sedikit dapatnya. Yang ashabus syimal yang banyak. Ya, yang bagian yang kelompok syimal, kelompok kanan, kelompok yamin ya, ashabul yamin yang kelompok kanan yang banyak, sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Banyak dari orang terdahulu mendapatkannya dan juga orang-orang terakhir. Tapi kalau untuk yang al-muqarrabun, ulaikal muqarrabun, mereka orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari orang para sahabat terdahulu dan sedikit dari yang orang-orang terakhir. Demikian ikhwah. Itu mereka yang menempatkan tempat yang tertinggi. Tapi dari yang tertinggi ini ada tempat yang lebih tinggi lagi, hanya ditempati oleh satu orang. Dan tempat itu yang disebut dengan nama al-wasilah. Ya, namanya wasilah. Sayanaluha insyaallah Nabiul Mustafa al-Mukhtar khiratullah min khalqihi Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat tersebut akan ditempati, posisi tersebut akan ditempati oleh Nabiullah yang terpilih, ya, yang nabi yang Allah ciptakan terbaik. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk manusia yang terbaik, dia adalah Muhammad, dia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir fi nihayah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya An-Nihayah. Dzukira a'la manzilatin fil jannah, disebutkan posisi yang paling tinggi nanti di surga, wahia al-wasilah. Namanya adalah wasilah. Fiha maqamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disitulah posisi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaqa fi dhalika haditha Jabir ibn Abdillah inda al-Bukhari fi sahihih. Kemudian beliau yaitu Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang di saat dia mendengar adzan berkumandang kemudian dia mengatakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah, maka orang ini berhak mendapatkan syafa'ah di hari kiamat kelak. Di sini ikhwah azinallah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya apabila Anda mau mendapatkan syafaatku, ya, maka salah satu amalan yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan doa ini setiap kali setelah azan berkumandang. yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Itu doanya, dan ini suka masyhur doanya, ya. Ini doa masyhur, enggak ada khilafiyah di sini. Mereka yang setiap kali selesai adzan berkumandang dia ucapkan doa ini, maka halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Maka orang ini berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wasaqa hadits Abdullah bin Umar bin Al-As. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan ataupun mencantumkan hadis Abdullah bin Amr bin As inda Muslim fi sahihi, yang dicantumkan ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Qala, dia mengatakan, itu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzannya, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya ketika muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, maka kita mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kita juga mengucapkan, yang mendengar ya, bukan yang muadzin, kita ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, ya. Ucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, terkecuali, ya, terkecuali, karena ini hukum dasarnya itu ikhwah, hukum dasarnya kita mengucapkan apa saja yang diucapkan oleh muadzin. Dia katakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Setiap sepenggal kata kita ikuti apa yang diucapkan. Dia ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pokoknya hukum dasarnya mengucapkan apa yang diucapkan al-muadzin. Kalau mau ada pengecualian, harus ada dalil pengecualiannya. Seperti misalnya ucapan hayya 'alatain, ya, hayya 'alas-shalah dan hayya al-falah, maka ada pengkhususan. Rasulullah menyuruh kita untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash-shalah, maka kita ucapkan bukan hayya 'alash-shalah lagi, tapi la haula wal quwwata illa billah. Hayya 'alash-shalah, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal-falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengajukan Allahu akbar Allahu akbar, apa yang kita ucapkan? Kembali kepada hukum asalnya, yaitu seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi hukum asalnya ikhwah, ya, pada asalnya kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, apa yang dikumandangkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alatain, yaitu hayya 'alash-shalah al-falah. Oleh karena itu ikhwah, ketika muadzin pada salat subuh dia mengumandangkan as-shalatu khairum minan naum, apa yang kita ucapkan? Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal, yaitu ucapan seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau ada dalilnya, ada ucapan khusus di sana, maka boleh kita ucapkan dengan catatan dalilnya sahih. Demikian ikhwah, dalilnya sahih, bukan kata orang, bukan kata fulan, bukan kata fulin, bukan, ya. Tapi ada dalilnya. Kalau tak ada dalil, kembalikan ucapan as-salatu khairu minan naum kepada hukum asal, ya, kepada hukum asal. Apa hukum asalnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Yaitu idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, apabila kalian mendengar muadzin mengandangkan adannya, ucapkan seperti apa yang diucapkan. Ya, sekarang mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Kecuali hayatan itu karena memang ada dalil khusus di mana kita tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Barang siapa yang mengucapkan ini, jadi ikhwah persyaratannya ada dua, yaitu dia harus sudah dimulai sejak muadzin mengumandangkan adzannya. Sejak muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, artinya kita sudah dari sana mengucapkan apa yang diucapkan, yang apa yang diucapkan oleh muadzin sampai selesai, ya, sampai setelah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, kita mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin mengumandangkan adzannya, lantas kita lanjutkan dengan doa ini, ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Ucapkan itu. Jadi bukan hanya doanya ikhwah, ya. Ya, bukan hanya doanya, persyaratannya yang kata Rasulullah hallat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapat syafaat di hari kiamat, yaitu dari awal muadzin mengumandangkan adzannya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan yang terkait dengan pembahasan kita yaitu dalam doa tersebut ada wa ba'athum maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Dari sini ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, posisi yang tertinggi tadi, ya, wal fadilah dan karunia, wa ba'athum maqaman mahmudanil ladzi wa'atta, dan utuslah dia, lempatkanlah dia di tempat yang paling mulia yang telah engkau janjikan. Itu ikhwah terkait dengan pembahasan kita, yaitu tempat yang tertinggi dari tempat yang tinggi-tinggi dalam surga. Dia adalah yang disebut dengan wasilah dan hanya ditempati oleh satu orang. Dia adalah Rasul kita, Mustafa, Nabi Yuna, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Tadi sudah kita sebutkan dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Muslim, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida, idza sami'tumul muadzin," apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzannya, faqulu mithla ma yaqul, kemudian ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh si muadzin, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, summa sallu alayya, kemudian berselawatlah atasku, fa inna man salla alayya salatan sallallahu alaihi asharan, karena sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan selawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat untuk dia sebanyak 10 kali. Demikian ikhwah. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, tentu selawat kita kepada Rasulullah dengan selawat Allah kepada kita, ya, untuk manusia itu berbeda. Ya, itu tentu akan berbeda. Dan selawatnya malaikat kepada manusia juga berbeda ikhwah. Jadi di situ ada selawat kita kepada Rasulullah, kemudian selawatnya malaikat untuk manusia, selawatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Ini tiga hal yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala kan menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulmu, ya, pada Rasulullah, dan mengucapkan salam. Ini ada tiga hal yang berbeda ikhwah. Selawatnya Allah pada Rasulullah, selawatnya malaikat kepada Rasulullah, dan selawatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawatnya Allah kepada makhluknya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada manusia, dia adalah keampunan dosa. Allah mengampunkan dosa orang tersebut. maghfiratun min Allah, yaitu keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selawatnya malaikat kepada Rasulullah atau kepada manusia adalah malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah ampunkan dosanya. Dan selawatnya kita kepada Rasulullah ucapan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Demikian ikhwah. Kalau di dalam salat khusus lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam salat itu tauqifi ikhwah, lafaznya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Silakan baca apa saja yang ada riwayatnya. Silakan berselawat apa saja yang ada riwayatnya sahih dari Rasulullah SAW, dan ingat jangan dirubah-rubah lafaznya. Ya, jangan dirubah-rubah lafaznya. Karena para sahabat itu belajar selawat di dalam salat itu sebagaimana mereka belajar tentang Al-Qur'an. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi selawatnya Allah kepada Rasulullah itu Allah ampunkan dosanya, selawatnya malaikat kepada Rasulullah yaitu doa malaikat untuk pengampunan dosa Rasulullah, selawatnya kita kepada Rasulullah ucapan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Demikian ikhwah, ya rahimallahu wa iyyakum. Demikian juga selawatnya Allah dan malaikat itu untuk manusia yang lain juga seperti itu. Seperti dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Selawatnya Allah kepada orang-orang yang bersahur yaitu Allah ampunkan dosanya. Selawatnya malaikat kepada orang yang bersahur, dia berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa orang yang bersahur. Makanya ikhwah, jangan tinggalkan sahur. Dan ini kan ikhwah, memang jumhur para ulama mengatakan itu sunnah mu'akkad, tidak sampai wajib. Tapi sangat kuat sekali perintahnya ikhwah. Seperti Rasulullah katakan, tasaharu fa'inna fi suhuri barokah, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Al-faslu bainal siyamina wa siyami al-kitab akal sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang al-kitab itu makan sahur. Tasaharu walau tajra walau antajra jur'atan minal ma, bersahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Demikian ikhwah. Supaya apa? Untuk mendapatkan selawat dari Allah dan selawat dari malaikat. Demikian ikhwah, didoakan malaikat kita ikhwah. Allah ampuni dosa kita. Kita makan bukan ngapa-ngapain. Ya. Kita makannya, makan dan minum. Bukan disuruh kita harus sujud sekian jam, enggak. Makan ya Allah, makan. Kita makan dan minum dapat selawat dari Allah Rasulnya. Itu pun kita enggak mau. La haula wala quwata illa billah. Ikhwan azzallahu, kita kembali kepada pembahasan. Ya. Kita kembali kepada pembahasan yaitu di mana di sini ada wasilah, ya. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Summa sallallahu ta'ala li alwasilah. Kemudian mohonkan kepada Allah untukku yaitu tempat yang disebut dengan wasilah. Fa inna man sa'ala Allah lil wasilah. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah wasilah untukku, tempat wasilah itu untukku, halat lahu syafa'ah, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaat. Demikian ikhwah, azzaallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, wa qad sa'ala sahabatu Rasulullah SAW qailin. Para sahabat pernah ikhwah bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal wasilah? Ya Rasulullah, apa itu wasilah? Kan di sini kita disuruh Rasulullah untuk mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan anugerah kepada Rasulullah itu berupa tempat yang bernama wasilah. Berupa wasilah ya. Di sini belum tahu nih, apa itu? Wasilah itu apa? Tempatkah? Apakah? Ya, belum diketahui. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa itu wasilah ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan, a'la darajatin fil jannah, yaitu tempat di surga yang tertinggi, tidak ada lagi yang di atasnya. Tempat di surga yang tertinggi. La yanaluha illa rajul wahid, yang tidak akan bisa dicapai kecuali hanya untuk satu orang, enggak dua. Ya. Hanya satu orang yang mendapatkan itu dari sekian miliar umat manusia. Dari sekian miliar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ratus ribu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang pilihan, hanya satu orang yang menempati tempat itu. hanya untuk satu orang. Memang tempat luar biasa ikhwah ini. Kemudian wa arju an akuna huwa. Saya berharap sayalah yang menempati tempat itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah minta kepada umatnya, mintakan, tolong mintakan kepada Allah agar aku dapat wasilah itu, agar tempat mendapatkan tempat tertinggi itu. Demikian ikhwah. Sebagai balasannya, Anda akan diberi syafaat. Anda akan mendapatkan syafaat. Demikian ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Rawu Ahmad an Abi Hurairah. Ya. Jawaban Rasulullah ini, pertanyaan sahabat dan tentang wasilah dan dijawab oleh Rasulullah SAW, itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fil musnadi, juga masih di dalam kitab musnad. Ya, musnad ini sepertinya yang dimaksud musnad Imam Ahmad ya. Karena kan buku-buku musnad banyak. Al-Masanid, banyak buku-buku Masanid. Wa fil musnad, karena di sini disebutkan Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, sepertinya yang dimaksud adalah musnad Imam Ahmad. Wa fil musnadi an Abi Sa'id, dalam kitab musnad Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wasilatu darajatun 'indallah. Wasilah adalah satu derajat, satu tingkat di sisi Allah, laisa fauquha darajah. Di mana di atasnya tidak ada tingkatan lain. Jadi dialah yang paling atas, tidak ada lagi yang di atasnya. Fasalullaha ayyutiyani alwasilah, maka mohonkanlah kepada Allah semoga Allah memberikan wasilah itu untukku, menempatkanku di tempat tersebut, di tempat yang tertinggi yang tidak ada tingkatan lagi di atasnya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tempat di surga yang tertinggi, tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Firdaus tempat tertinggi, tapi di antara tempat tertinggi tersebut ada yang lebih tinggi lagi di antara tempat-tempat tertinggi itu. Dia yang disebut dengan al-wasilah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dengan demikian selesailah kita membahas yaitu tempat yang paling rendah di surga dan tempat yang paling tinggi di surga. Tempat yang paling rendah di surga itu seperti 10 kali lipat kejayaan, kekayaan para raja-raja yang terhebat semasa di dunia. 10 kali lipat. Itu yang paling rendah. Dan tempat yang paling tinggi, dia adalah tempat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Dan di antara tempat yang tertinggi ini, ada yang paling tinggi dari tempat yang tertinggi. Dia adalah wasilah. Tempat ini yang nanti insyaallah kita mohon kepada Allah agar Rasulullah lah yang menempati tempat itu. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwah rahimahullah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Tip sampai di sini saja. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
3: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
2: Qadr.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad sagat

kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

0: Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
1: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
0: Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-41 dari 349 pertanyaan yang masuk dari saudari Evi Agusli untuk Ustadz Erwandi Tarmizi. Bismillah. Dulu ngambil rumah KPR karena belum tahu haramnya riba. Setelah tahu itu riba, rumahnya dijual ketika cicilan masih berjalan. Apakah uang hasil jual rumah tersebut boleh dipakai untuk tambahan biaya umroh karena dana umrohnya kurang sedikit?
4: Tidak haram, jangan takut antum. Haram-haram. Ustaz dibisik-bisikin. Tak boleh ya, akhi. Biarkan Ustaz memberikan sesuai yang difahaminya dari dalil syar'i, jangan dibisik-bisikin. Ya, hukum asalnya yang rajih menurut jumhur para ulama, bila seseorang berhutang dengan riba, dari hasil utangan tadi uangnya diberikan suatu barang, ya, kemudian barang tadi mendapatkan keuntungan, apakah hasil keuntungan dan barang tadi halal di tangannya? Sama seperti kasus yang ditanyakan, juga sama dengan kartu kredit, sama juga dengan pay letter yang nanti bagian dari makalah yang akan saya presentasikan dalam sidang ke-11 insyaallah, ya. Apakah barang-barang itu semua menjadi haram, tidak bisa dimanfaatkannya sama sekali, atau kalau dijual uangnya menjadi haram juga? Jawabannya, wallahu alam, dia dua hal yang berbeda. Ya, pertama ada akad riba pinjaman, kemudian ada akad pembelian barang. Dua hal yang berbeda, pembelian barangnya halal, akad ribanya haram. Ini menurut jumhur para ulama. Sebagian para ulama, semoga Anda tidak mengambil pendapat ini atau tidak perlu saya sebut ya. Nanti Anda ambil yang murah, yang gampang ini. Ah, ada ulama yang bolehin. Mereka mengatakan yang melarangnya adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bila dia meminjam uang dengan riba dan uang tersebut diberikannya barang, maka pembeliannya batil. Pembelian batil berarti barang tidak sah di tangannya, maka tidak bisa digunakan, tidak bisa dijual kembali, dapat uangnya halal, tidak. Karena antara pinjaman riba dengan membeli barang suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini menurut mazhab Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Jumhur ulama tidak, dia dua hal yang terpisah. Ya. Dan ini pendapat ini yang saya rajihkan. Setelah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka hasil menjual barang tersebut atau menyewakan barang tersebut hukumnya halal, tetapi setelah dilunasi riba-ribanya. Ya, alhamdulillah. Yang kedua juga halal
3: ternyata. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Masyaallah.

Tiga keutamaan menjenguk orang yang sakit. Pertama, mendapatkan doa 70.000 malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim, masha fi khirathati al-jannati hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah, fa in kana ghudwatan shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yumsiya, wa in kana masaan shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yusbiha." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, berada di tengah taman surga hingga dia kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa menjenguk orang yang sakit, dia akan senantiasa berada di tengah taman-taman surga hingga dia kembali. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menunaikan satu dari lima hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian keutamaan menjenguk orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Berapa idealnya suami harus mengeluarkan mani? Apakah benar? Ini pertanyaan yang kedua, Bib. Apakah benar jika masih muda cepat keluar, seiring bertambahnya usia akan bisa lebih lama?
2: Baik,
1: silakan, Bib.
2: Yang pertama sih idealnya sih monggo ya, mau setiap hari juga boleh. Cuman sperma keluar itu berpengaruh pada imun seorang laki-laki. Jika setiap hari keluar ya sah-sah saja, boleh. Kalau mencari minimal ya bisa seminggu dua kali, seminggu tiga kali itu hal yang lazim.
1: Lazim.
2: Iya. Karena ada beberapa karakter orang yang memang harus sesering mungkin, karena memang tidak bisa ditahan. Ada juga yang memang seminggu sebulan ya masih biasa ya saja ya, tapi ada sebagian orang yang memang tidak bisa lebih dari itu. Nah, apakah di awal seperti ya tadi maksud saya? Misalnya di awal muda tadi sering mudah cepat keluar, tapi karena sudah sering aktivitas sama istrinya, akhirnya jadi panjang dan bisa durasinya lebih panjang. Itu kadang juga belum tentu.
1: Belum tentu.
2: Kadang kecapean juga bisa lebih cepat. Cuman ya pengaruh. Cuman yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya, quality time-nya dengan istri. Karena di situ tuh bukan nyuwun sewu, makanya kan sunatullahnya kan kita harus pakai adab dulu. Cumbu dulu, ya kan? Cumbu dulu, bermesraan dulu, baru aktivitas. Enggak asal, enggak boleh itu main sikat, main embat itu enggak boleh, karena memang adabnya ada. Kita sebagai kaum muslimin ada adab dari Rasulullah yang kita contoh, yang harus kita contoh gitu. Nah, itu itu berpengaruh sekali. Untuk apa? Untuk memanjangkan durasi. Dan pasti insyaallah meningkat itu. Jadi tunggu dulu, kemudian tadi yang ada masalah terlalu cepat tadi kalau sudah mulai terasa, cabut dulu aktivitas biasa, maksudnya tunggu dulu, jangan kemudian terus biasa, ya udah selesai gitu aja, enggak. Jadi memang di situ ada curahan kasih sayang, curahan rasa cinta kepada istri yang harus kita nafkahi secara batin ya. Di situlah istri itu bukan hanya sekedar dikasih uang, enggak, digombalin juga perlu. Dirayu, dipuji, dimanjain itu juga perlu. Dan itu pasti berpengaruh kepada masalah suami istri atau hubungan suami istrinya. Karena kalau sama-sama masalah, mementingkan masalah ego, suami berkata semaunya kepada istri, si istri juga seperti itu, tanpa memperhatikan adab dan kata-kata. Maka salah satu bekal nasihat yang sering saya sampaikan kepada ikhwan yang baru menikah, ingat, lembutkan suara, lembutkan bahasa, lembutkan lembutkan kata-kata kepada pasangan kita, karena itu nanti yang akan mencerminkan anak-anak kita nanti. Ketika anak kita melihat kita berbahasa santun dan lembut kepada istri kita, insya Allah anak juga akan ikut lemah lembut. Tapi sebaliknya ketika kita kasar kepada istri

0: kuat, ada yang enggak kuat. Ah, sehari aja kadang harus sampai berapa kali ada saya temui.
1: Ada
0: sampai 3 sampai 5 kali sehari itu. Ya itu
1: bawaan berarti ya.
0: Iya, memang hasratnya kuat.
1: Hasrat.
0: Sampai istrinya menyerah, tolong carikan suami, carikan istri untuk suami saya, Bibi. Enggak kuat saya menyelayani.
1: Anugerah ya, Bibi.
0: Ya kayak gitu, enggak bisa itu. Ditahan enggak bisa, benar-benar enggak bisa, subhanallah. Anda juga pengen ya punya kayak gitu, cuma kalau Allah nggak seperti itu. Saya termasuk orang yang lazim, yang biasa.
1: Kalau ditahan terus tidak disalurkan, efeknya apa, Bir? Bagi suaminya itu?
0: Satu, panik.
1: Panik.
0: Ya, gampang panik. Yang kedua, apa ya? Kalau berbicara kayak terbata-bata, jadi kayak kemrungsung gitu. Ketiga, pemarah.
1: Marah.
0: Ya. Jadi amarahnya mudah tersentil dikit langsung gitu. Itu subhanallah. Tapi orang-orang seperti ini nggak banyak. Ya 1 banding 10 lah. Tapi sering saya temuin yang kasus seperti itu. Ya nyuwun sewu, ya saya termasuk tabib yang banyak membawa aib orang. Jadi jangan suka tanya ke saya. Tapi intinya akan saya jaga amanah-amanah itu tadi. Tapi tolong yang penasaran banget, jangan minta sebutin nama dan siapa, dan jangan saring seudon sama jangan-jangan ya, karena banyak ikhwan tuh kayak gitu, wah udah ketemu tabib hari pasti gitu loh. Jadi jangan ya, jangan, intinya tolong dijaga aib saudara kita. Jadi jangan tanya-tanya saya perihal oknum ini dan itu, Pak ini pernah kesini nggak, Pak ini nggak, jangan ya. Dijaga aja, insyaallah.
1: Ji,
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran